0: Lagu RVB Chloe amat sigat ngujung ke jam kita pagi itu. 4 minit dah lepas pukul 8 pagi.
1: Ya, selamat pagi ngagai bujang-bujang sigat kita pagi itu, Mek.
0: Ya, udah gawai itu. Sikit mayuh yang sigat, Mek.
1: Betul. Nenemungkannya pula gawai itu tadi mayuh. Orang muji sedaya ya sigat-sigat. Nah, nyapan siti antara kenang manis.
0: Ya. Okay, pagi itu berkongsi pasal cerita gawai, kenang maya gawai ke tahun itu. Ya. Nama jadi kita... sekali ke kita yang tadi bisa pengingat manis ke pahit ke maya gawai itu nak dikunci ke bawah Facebook kami pagi itu pendengar kami dua yang macam itu so pagi ke pendengar kita itu bisa sudah berkunci ke bisa bawah Facebook itu ianya Yen Will mari selamat gawai kerupanya guys semua malam pendengar pagi itu kenang maya gawai tahun itu malam gawai 31 hari bulan itu tadi sidak ya menyadik kenukia terkenyit lebih besar surprise malamnya menyadik ya ke umur 2 mulai kedirik genyit terubah madah dari nak pulai gawai naik ke bisi bakal cerita kita dalam drama pandak YFM pulai meh anaknya dia bersingga orang dalamnya meh nah
1: oh jadi itu rumah meh
0: itu lah rumah ok makanya mas cerita ya kenukia berdoang sidak ya gintu diri lemainya tak terkenyit madah sidak menyenak nyenguk bermua pintu cukup gagati sudah sepilih kena kaya bergelumuk laban kira bisi magang masih dah yang menyadik
1: mula-mula madah nak pulai nih
0: ya
1: dah nyapu lah kira ke surprise banyak nih
0: surprise
1: ok sebelum macam komen ke buka itu betul kira ke peninggal kita bisi nyapa tu semua pagi dengan guys sedua yang Dublin ke Baja pihak menggak lingkungan naik bisi nyapa di Selangor Panas dengan sedua secara online pagi tu nadai pengingat maya gawai itu tadi DJ gawai pihak ajak ngau diri sepilih aku kaya
0: pengingat banyak nih nak pengingat mungkin
1: okay, Luisan Lengguti. Asal pagi ke Senawai. Asal berjalan ke pengawal. Airy Mary Mugab. Sebenarnya ke program sebab pagi. Okay. Itu bisa mentah ke dunia sibu celap pagi itu. Okay.
0: Hujan, Bek?
1: Nak nemu. Kan nyagi bisa mbun, Bek.
0: Tadi. Ya.
1: Syasya Amanda.
0: Di Kuciar itu pun bisa berambun minit pagi itu tadi. Bersebun.
1: Tahu.
0: Pelabak kunti orang tua yang subak mana nanti hari bersebuan tu selalu ya panas hari
1: kan? Ya betul nanti ya balak ke off day hari tu nanti harinya balak dar celap pagi hari sedap memang berbungkau nampak yeah.
0: Ya
1: lembah wangkat ok komen bukai
0: komen bukai pagi tu Jessica Eaton hari bau ko ya mayuh pengingat manis cerita maya gawai tu tadi jadi genang siti hari ya nuk ya maya gempuruk gue dari sebilik ngabang ngagai sedai indai biak ya ngagai bala petunggal ya capuh bertemu laban bala petunggal ya ke mancal pulai magang-magang ko ya asai ke ngai pulai laban belalak begulai
1: ya
0: jadi kenang kenang ya kendan tu mana kenang pahit ko ya kipas siling ngau kipas bilik besai sedai ya rusak lo ko ya mayanya
1: kak
0: ya pengangat overheat punya kini.
1: Laban bala kalau menyuh. Kipasnya buka hari pagi, pulai ke malam, malam pulai ke pagi. Ini lah.
0: Nyongnya jadi menginjian kipasnya tadi. Sangat pentat ke mamanya ngabang. Laban rindu tu, Mek.
1: Betul. Bani pesipi ambek. Ya, mata pagi gaya sedua, bak kunti. Okey, di selepian pagi tu, manah gaya hari. Kenang pahit, kenang manis, mek gawai. Naban ke selipar. Nyaya. Nanti lagi tebah ke lagu. Sakit gawai. Lagu dah gawai kita, mek. Kuki acan kau swelin. Nyaya.
0: Iya, naban ke selipar ke selipar ya kena taban.
1: Jangka ku iya naban. Apa dia mesti ikon ketawa dia, mek. Bala kita ke mesti lenyau selipar, bak selepian.
0: Tau klaim ke ya.
1: Klaim ke benih spesifik ya. Nya timpang selipar, ne. Okey.
0: Okay. Lagi macam kebukai meh?
1: Lagi tu macam kami kebukai bila kita akan si kenang pai manis maya gawai tu tadi tau tampi ba FB kami. Okay. Lagi kami dua ikan nampung baru tu terus semakin bila kita lagu kedisada Walter Bana tembe. Lagu ya emas engkau kaca.

0: Siti ada cara kita induk ngetan ke laki, ianya ari penyamai pemakai ke dipandu.
1: Tangin nai, aku kenalan dia nyumai.
0: Anai rau. Mai, wah produk babas. Kena mulai lawak dipandu no meri. Rempah babas nanti bilang serata dunia. Tepung kari daging babas besek, kari ikan babas, cabai babas, tepung kunyit babas, tepung biryani campur. Tepung kurma babas pembesek.
1: Haram, tuan beli semua produk babasnya indai.
0: Ngambil ke laki nuan, muci pemakai.

0: Okey, lagu hari Eddie Utai orang mai jam kita 8.20 minit pagi.
1: Ini mulai dengan kami 2 pagi bercerita pasal cerita gawai tahun tu. Kita mesti pergi dengan tu Daniel J. Brody.
0: Iya.
1: Gawai tahun tu nan tentu best ko ya.
0: Nama kau buah?
1: Ban berdau 31 di bulan 5 udah sakit dulu. Oh, nah. Nak seputi yang mat ko ya. Ia ke speaker iriat jenama kebarunya udah dibeli ko ya. Nak sempat ngerasmi ngena lagu gawai. 6 hari bulan 6 baru berinsur gerai ko ya. Bisa telepon berlagu CK hari 6. Bisa mek?
0: Oh bisa. Oh sempat ya berlagu. Oh nya ya pada penyanyi kita itu nih. Penyanyi CK kita.
1: Ya. Oh, ya cerita gawai nya. Sakit oh. Mek gawai.
0: Oh, speaker ngena menawak kan eh?
1: speaker ngena menawak.
0: Okay, Alex Brown. Selamat pagi, ngagai seduai ko kia. Pengingan manis gawai tu tadi. Laban rumah panjai si dah bisa ngatu pergi lumbak perahu mek.
1: Oh,
0: bak sungai di Ulu Sekrang.
1: Oh, si rekah tahan eh?
0: Ya, sedia mat. Lalu, manyu lagi pergi kebukai lah. Manyu bala pulai ke tuan tu. Kelebih lagi sedap ya sebeli aku kaya kenang manis lagi belalak bergulai meh ngarut kaya tuan tu di semuanya boleh bergulai rami baru aku kaya salam hari lubuk tabau Ulu Sekrang aku kaya
1: so pagi kita di Sekrang pagi tu kita mega bisik bungai cempaka kenang maya gawai tu tadi aku ya sedap ya sebeli ya pulai ngagai menua mak ya lawas din ngabang ngagai rumah sedap ibu sekali ke pulai selipar gataban kurang
0: ya.
1: Dan nyak kabarnya siku tingkil bulu mata kena kaya mendar ketawa ke kabarnya. Ini pun kiranya nanti banyak rami ya. Sehingga anunya aja
0: laban kita laban kita akan bikin kiak nih.
1: Ya.
0: Okay. Nyu tingkil supaya. Okay, Wesley Snap. Gawai tentu bisi lain mimit ke kia hari tuan-tuan ke udah laban bisi hari boleh gawai nyentuk kabis kau tadi benda ramai makan tambah ke
1: apu
0: kau sedak lebuk antu tau sedak LA tau tau ke Semawa aku bala di betul ke ni mbak Semawa
1: tau Semawa
0: ba menua tu ngak buka ngangau bekanya aku kia kira ke lengkap dulu lah makan babi kicap manuk kari ikan talapia gurih yang ke kia habis gawai tu mega habis mega sempat makai buah rian rian tanam dari empu.
1: Oh, dah bisi buah dah.
0: Steady ni.
1: Ya meh.
0: Au
1: tang namanya buah rian tu kena nak jadi dicampur kita ngau air ke begias lah.
0: Au tahu ngano ni?
1: Tahu ngano ya. Dah lah tebu pupuk mulut lagi. Ya,
0: keduanya nakal meh.
1: Oh, bisi nah.
0: Boleh aku sedaya. Ya.
1: Apo?
0: Au ya ke berani ke nama padah meh. Nanti nyak bisi menawak ke dah dulu kami tu pergi ke ya. Kependak ni tiap macam kita.
1: Ya, bangsa kena kalme ya.
0: Oh,
1: risiko nak sama.
0: Tak berani ke kita ambil risiko ni ya.
1: Enggak ada berani kita kunci. Hari pintu lu kita mesti liom beti pagi tu. Pengingat mania semua gawai tahun tu bakal biasa kena ke ya. Tang malam berengkah hari malam 31 kena ya. Tang melapi aja. Tu kelima hari bulan.
0: Jenikal Juan nyak ya uha ngagai seduai bak konti dien sigi manyoh meh cara kita gitu gawai nitiah ke keadaan meh ke kia bak yempu tahun tu gawai biasa-biasa aja jalan pengerami ke kia pengingat manisnya laban kuliah bertemu kau bala kebablayan boleh berkongsi ke manyoh macam cerita nadai gabisi insiden overdos hero abisa ke kia tang perutnya sigi ya semampai kenyang belama manyoh tempak ayan ke kia.
1: Oh, dengan tu makai.
0: Oh.
1: James Nguyang bagi tu bekas selama aja gawai tahun tu ku ya. Rega barang berkedai kebalat amat nagang kita rami bekas berdau tu. Tang terjap ya. Malam 31 kami serumah cukup rami kunu ya main bunga api ngau macam main bukai mah. Pekit ke dia tu lebuh maya. Ganti tengah malam. Lepas aku tu nyau ke Selampur kita semua kita tadi nang rami megal malam 31 nak.
0: Iya, keduanya laban kita sih ganti main do kita ke ngerada air pengayu 12 tengah malam ni. Keduanya dah datang 12 nya bet. Oh, pukul 10:30 ya udah.
1: Mana pukul 10 ame? Bisi sekedar dinga aku sekitar pun lemainya. Lalu nak temu ge.
0: Nya.
1: petang beruai.
0: Ade.
1: Okey namanya tubuh berengkah pagi.
0: Kalau temu nubai ne. Oh, kadang-kadang lebih kita akan berami dengan mereka banyak keduanya mereka dah terimpu kau kemik nyampe.
1: Oh,
0: boleh caya nyampe.
1: Aku segi narap sekali aku kena. Oh. Sano, ke kemik aku.
0: Oh, ke kemik lo ke.
1: Ada temu lagi.
0: 3 minit, 5 minit, 15 minit ada. Nada yang ngecual lagi ne.
1: Nada, ada temu lagi.
0: Oh.
1: Semangat, ada temu lagi.
0: Okey, Veronica Natasha sudah sedia berilah kita dengan lagu ya.
1: Lagu kat bernama Nuan Melekat Aku Ngelengkap.

0: pengerami nyambut Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengerami tu ialah dekat lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh itu cara kita buat hanya bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan hari 4 hari minggu lah. Dia untuk diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Sabin Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita
0: ya.
1: Raja Kita
0: Raja Kita ya.
1: Ya. Hmm. Sama bak tempatnya tadi sudahnya yang ketiga ianya khutbah khas ya. Ianya diadu ke 12 hari bulan hari 5 tempat bak masjid seluruh Sarawak tu ya. Yang keempat terimanya kepada aku dulu ianya Majlis Kesyukuran Agama-agama Lain UNIFOR ianya kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Pengelima Rentak Betong ya. Ia ke guna benarnya Majlis Kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 kira pukul 6 ianya kepada bak tempat Masjid Jamek Betong ya. Ia ke 6 majlis jamuan teh dan dulu

0: program Siti ke tahu dari Ramayuah so yang minat Ramayuah yang konsert layan ya. Kat lalu ke 14 bulan yang enggak berengkah 2008 buat perkarangan Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Perlindungan juga ya.
1: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau beranak ke Pokok Sarawak.
2: Angkai batuk baru ga?
3: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
2: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
3: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai.
4: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
3: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
5: Eh, Sam. Kini nonya jauh mai perjalanannya.
6: Si. Puh, lawa dengirup ke diri ni. Ya. Namai aku.
5: Tadi ku mai nonggai tu. Mansak aku di tu aja, nan.
6: Lawa mai di ke diri ni. Sponsi.
5: Eh, Aram duduk dengan aku di tam.
6: Ana ada orang dika spon ka?
5: Au nandainya mesek.
6: Ye, yeah. Kediri deka.
5: Kediri, no patun habis ni dah orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi Sam, ada yang tu nak mau proto lapar.
6: Oh, pian ni. Okey, nama te kampa ko tu ne. Nama te kebisi ritu si. Salung irok ditok le pian.
5: Kampua.
6: Kampua itu, nyamai kampua itu sih.
5: Nyamai, kampua itu nyamai.
6: Kamu jika, kamu jika kampua merah daging.
5: Eh, Sam, nama nanti minsap itu Sam.
6: Eh, nada, nang awak, nada orang muda deh.
5: Nien mayu orang muda tu, nuan nemu nda, salah nang minsap buat kedai makan itu.
6: Eh, anak kira korang sih, aku selalu minsap, nada ke orang lara sih.
5: Nyak mayu orang ke nak medak nuan kini tau ke ngang lara nuan kini tu aku ngan nuan semija tu ngelara nuan tu.
6: Nawa.
5: Namu nuan 300 ngukum jil 2 tahun nuan ti temu orang salah.
6: Mesek ke 300 nya.
5: Au nyamai aku mai nuan tu makai. Ngai nuan sponsor ku 300 mesek ke nuan.
6: Mau ku kap jalai ke luar kini tu aja lah duduk di tu aja nginsap.
5: Eh baduk nang nginsap nyin. Nyin nama nyin bisi ari upis pengerai datanya Sam.
6: Ni.
5: Nyinnya.
6: Ih, ya manar nih.
5: Nyanya.
6: Ih.
5: Anak ngisah
6: kan? Kumpah lo sih, kumpah luang betul lo.
5: Nih, namu penuh takut. Namu nak kita, berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan Kepemadu Baru, dipasuk ke Bakanan Dur, kendak dikemendar ke nginsap, kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
1: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.
7: Ya, sikit main datangin sabah palan-palan mencama nyuh yang kau ambil kedai kopi ni, Mbak.
8: Sikit amatnya. Laban, Mbak Nur mencama nyuh atau publik, namanya Nur publik tu tadi.
7: Ya.
8: Kita bisa bermacam setika sumur dia. Bisa orang tuai. Bisa
7: anak mir.
8: Anak mir. Gibibi dah kasihan dah. Dah kena tepuk asap ni, Mbak.
7: Amat. Awak dekat nginsap ya. Pancar dulu lah kita ni.
8: Ya, laban kadang-kadang bisa dia sedia ke orang juga. Nur ya. Space ya sikit. Nur kita tahu nunggu nginsap. Maka aku pun siko orang ke nginsap, Mbak. Dia dah pinjian, Mbak.
7: Dah pinjian. Lama dah pinjian.
8: Lama dah pinjian. Aku berhati. Nanti boleh ya. Balak kita ya ke smoker atau ke orang. Ya, Nur ya ke terbuka. Nur kena dari sedia ke, Mbak. Mereka hati menungkuan ke dalam kedai atau ke bilik Andor yang ke bertutupnya. Tanya pada aku, orang ke nginsap, aku ngai medam eh.
7: Aman. Kita jagalah, jagalah kabar-kabar ke sepihak kita ni. Orang tua, anak mit, orang ke hidung yang sensitifnya be. Dalih nyium bawa insap. Kecil dia bawa insapnya tajam be. Orang kena nginsap.
8: Orang kena nginsap lah. Maka gede dia tajam.
7: Tajam.
8: Aku pun tu lihat kak gitu, kak pincian kau jago. Berapa kali nang uji tang dah tu hilang. Harap kau lihat meh.
7: Ya tiga lembai meh. Berapa sudut aku meh?
8: Ah pula. Saya Sabang meh. Saya Sabang ah.
7: Ayolah tu makan tahu. Okay, Jennifer Esalia. Sampai tugas sampai sedua pagi tu ke Manyu. Cerita megawai tu tadi ke kia. Ia ke bisa nyadinya ni. Sekedar nyata on-on ke kia. Laban ke kalau bendar ngeluh, Mek. Tak teranjong diri banyak. Nanti ya, setakat muntah, biasa. Tapi dia sampai tahap o-o-nya. Kritikal, ya, Mek?
8: Kritikalnya. Dah berdoa semamatnya. Okay, so pagi, bengkak-bengkak, kita buka ke mesin nyapa kita pagi itu. Facebook, kita tahu ngelawak Facebook kami, nanti berdau like, like, follow kami.
7: Yeah.
8: Lalu kita pagi tu busy. Catherine Robin, megasah pagi kau ya. Selamat hari gawai ya ke udah kau ya. Ngarap ke gawai tahun untuk semua kita gerai lantang kau ya. Ya ke berdau busy boleh bini, boleh bini, ke berdau belaki, boleh laki. Nyak bunyi sampai peninggal kita. Nyak Rico Johnny megatau tahun untuk gawai nada itu menyanai gak peniau laban tabien kau ya. Nyo sakit asai tambah hari itu balat amat hangat.
7: Engkanya kalau excited ke gawai be.
8: Kau main ke kini.
7: Apa lagi kamu nua bertemu gak bala ujung-ujung nyo overhead ke tubuh nada tabien.
8: Ya, gawai tahun itu hari kita itu banget balat hangat. Sampai aku lah me.
7: Iya.
8: Laban bisi megak gawai tuan dari bisi peluang awak mulai kiri keluar. Jadi ada benua dia dia ke semak sungai deh rumahnya tadi.
7: Iya.
8: Siang hari berasa yang marangat ya. Tang malam hari celap ni pun masa kipas pun boleh tindua.
7: Okey, Jenny Ben, nyapa sedua itu kan gau tiba-tiba konti perinci yang mata panas di Miri pagi itu kau kira.
8: Lalu lanja langkah mega hari Miri pagi itu mana ke hari di Miri dan mana so berjalan ke pengawak guys semua guys sedua edip mega kau ya. Anang nak ngirup pagi dah lepas tu ya.
7: Ngirup pagi ke ngirup kopi mek?
8: Sama sama kan jadi ya mek. Ngiru pagi, ngiru kopi sama kan jadi.
7: Oh, itu ngiru pagi hingga kepala buka yang lagi pagi dah nyom bias.
8: Amat kena.
7: Okey, balik kita ke dekat natai ke kenang pahit, kenang manis. Balik kita nyerumbak gawai itu tadi ya, ba menua, ba negeri tahu aja tampil ke pinggir kita nya di FB kami. Okey, nama cerita kita mai gawai tahun tu tadi lagi kami dua ikan macam suara kita ikagi berperindang dalam pengerap pagi ungkap ya pagi. Tunggu penyanyi kita ikut dah bersedia dekat merindang kita duet lagu di studio ke kami dua ungkap ya keterbatu ianya
8: Jacqueline Maris semuti nak debuai pun nak bobuai udah gawai tu
7: amai dan juga ke lagu Stephanie Albert lagu ya Bujang Pasangai.

kita udah buka pintu, lalu bisi orang tu di kita, tan kami pintunya, nulung orang ke belakang kita. Lebih lagi inti orang belakangnya mai mengi barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kemit berketupan, uliah mai.

ngau RTM Klik. Renggak grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Renggak round of 32 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mekki Time mendabak RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA

0: Ya ke bujang maya gawai tu tadi mbek ngarap ke boleh binilah gawai tambaru neh si pai pulai neh.
1: Ya ke udah berbininya kini gawai dah. Dah so, bini baru
0: anang
1: anang
0: cara pampel lagi.
1: Okey bayo macam cerita maya gawai ke udah dikunci bala pendengar kita pagi tu. Cerita gawai dua pagi kita cerita udah gawai menya. Kenang manis, kenang pahit, tentu yang dah sebahkan kita siku-siku setadi ini ya.
0: Iya. Yang penting kalau kita jaga pengerai anang kalau overdose lah.
1: Ya.
0: Lepas kita akan berami ngak pangan diri, tinduk mesti cukup, makan mesti tinduk. Makan mesti cukup, Mbak.
1: Ya, makan mesti cukup. Makan mesti cukup. Belak pun mesti cukup.
0: Nah, okay.
1: Rasanya.
0: Oh, okay.
1: Ya, kadang-kadang hati kita itu.
0: Ka.
1: Ya, hati ka. Tubuh kita ke nantu uliah gini, nanti pakai seliar. Kuasai ke diri, meh.
0: Injen tu nanti berapa?
1: Injen, ya. Ajapan nanti subahnya tadi. Nada utai kena Allah, nanti.
0: Betul.
1: Kau orang nyentuh ke dini hari. Untuk pagi, sambung baru.
0: Sambung baru.
1: Oh, ada masalah sekali.
0: Kelihat double shift dengan kacau ni.
1: Adoi.
0: Oh, dia tak setengah shift saja.
1: Nanti lah.
0: Tunggu
1: saya kira remeh.
0: Laban kita ialah siti faktor umur. Laban nyalah laban kita itu pun bisa gak berbuan ke bala anak, bala budak kita. Menjadi gak tu anu overdue lah. Yeah, overdose.
1: Yeah. Ya, betul.
0: Aw kita ke kawat bar radio, bar media, mega sistem, mega pedes, mega kita ke minah nih. Nanti kita yang ada kawat siapa ke berjaku bar radio dah.
1: Aw leban komitmen tu atau tadi nak. Lebih maya kita ya ke udah kini rumah dah komit.
0: Ya.
1: Ke mangkuk pengawal tu kita patut nemu lah.
0: Menjalankan tanggung bahawa kita yang kau secara penuh lah.
1: Ukai semina kita ke pengawal broadcasting tu aja.
0: Ya.
1: Pengawal sedaya kena di raban penglikuan juga merah. Sudah polis, bomba semuanya tadi.
0: Semua sekali lah. Okey, kira kena ke ngujung pengarap pagi kita dua pagi wai pagi tu engkau topik kenang maya gawai tu tadi tu keduanya lah bakal agak rengak agak tabian agak nyiloi si
1: ya.
0: Bek. Okey,
1: cun mah lagu tu nih.
0: Madai. Okey, cun mah lagunya nih.
1: Cun, ama cun mamai tu meh. Segi ya mamai.
0: Lagu kedua yang penuh di pengarap pagi-pagi tu ya. Okey, acan kau swelin sakit gawai di tangkan kau. Lagu ke penuh di ya.
1: Lagu Ari Fly High Band Berpanas Berhujan. Ya, mupuak kemudian pagi tu.
0: Ya, sebab pagi, serabu bumi nyalang, hari aku tiung kau, kapan aku.
1: Ken.

0: Wahai Tuhan kami, berilah ampun bagiku dan bagi kedua ibu bapaku, serta bagi orang-orang yang beriman pada masa berlakunya hitungan amal dan pembalasan.
1: Ustazah Nur Atibah Rosin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini kita akan melihat tajuk rasa muraqabah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita melihat, muraqabah bermaksud pengawasan dan pantauan, iaitu kita merasakan bahawa Allah sentiasa mengawasi, melihat, mendengar dan mengetahui setiap perkara yang telah kita dan sedang kita lakukan. Syekh Ibrahim bin Khawas mengatakan, muraqabah ini adalah amalan yang bersih, sama ada secara sembunyi ataupun terang, kerana bila kita sedar dan kita yakin bahawa kita sedang diawasi oleh Allah, sudah pasti kita akan menjaga setiap tindakan kita. Ibaratnya seorang anak murid yang tengah dalam peperiksaan, duduk di barisan depan sekali, di depannya ialah pengawas peperiksaan. Agak-agak ada tak nak pandang kiri, pandang kanan, tengok orang sana sini? Tidak. Kita akan rasa, ya Allah, dia ni sedang melihat aku ni, kena jaga perangai ni. Macam itulah kita. Bila kita menyedari adanya Allah yang mengawasi kita, insyaAllah dia akan membawa kepada beberapa kesan langsung. Pertama, kita akan sentiasa cuba menghindarkan daripada melakukan perkara yang Allah larang. Sebab kita sedar, aku buat ni, manusia tengok ataupun tidak, Allah pasti tahu. Jadi kita akan berada dalam keadaan berjaga-jaga agar tidak buat maksiat. Yang kedua, muraqabah ini juga akan menyebabkan takwa kita meningkat, kerana kita akan merasa gerun dan takut kepada Allah dan kita akan cuba mentaati Allah sebaik mungkin. Dan yang ketiga, bila kita ada muraqabah ini, kita akan sentiasa menghindarkan diri daripada maksiat. Ya, kita akan menjauhi dosa, dan kalaupun terbuat dosa, Allah, Allah sedang pandang, Allah tahu ni aku buat dosa ni, malu ni, kita akan cepat-cepat bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila mana seseorang ada sifat muraqabah juga, bila ditimpa ujian ataupun musibah, dia akan cepat sabar dan redha, kerana orang yang ada sifat ini, dia akan sedar bahawa Allah yang menguji dan Allah juga sedang menjaga dan berdamping dengan dia. Merasakan keberadaan Allah, itulah sifatnya. Kita tahu Allah yang sedang menguji aku itu, itulah juga yang tempat aku nak mohon pertolongan dan mohon kekuatan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi bila mana seseorang mempunyai sifat muraqabah, kita akan mudah terhindar daripada dosa. Bukan mudahlah saya sebut di sini, tapi kita ada sumber dan kekuatannya. Ya. Yang kedua, kita akan merasa takut untuk berbuat maksiat. Yang ketiga, bila terbuat maksiat, kita akan cepat-cepat memohon ampun daripada Allah. Dan yang keempat, bila kita menghadapi kesusahan ataupun sebarang musibah, kita akan cepat-cepat memohon bantuan daripada Allah, kerana kita merasa bahawa Allah bersama dengan kita. Jadi bagaimana kita nak memupuk sifat muraqabah ini? Ya, macam mana kita nak membangkitkan rasa bahawa kita sedang dalam pengawasan dan pemerhatian Allah? Yang pertama, kita mesti banyakkan membaca ataupun mempelajari kitab Allah. Ya, kita membaca tentang sifat Allah, kekuasaan Allah, keagungan Allah, membaca kalam Allah, dia akan meningkatkan iman kita. Yang kedua, solatlah dengan khusyuk. Usaha untuk solat dengan khusyuk, kerana bila kita solat dengan khusyuk, kita berhubung, ya, kita meletakkan diri kita ini sebagai seorang hamba, membina hubungan dengan Allah melalui solat yang khusyuk. Dan yang ketiga, kita melazimi diri untuk sentiasa mengawasi gerak-geri dan tingkah laku, kerana menyedari adanya Allah memerhatikan kita. Bila kita memupuk perasaan-perasaan ini, insyaAllah lama kelamaan lebih mudah untuk kita meninggalkan maksiat, untuk kita merasakan Allah bersama kita, untuk kita memohon kekuatan daripada Allah. Mudah-mudahan sifat muraqabah ini akan menjadikan kita hamba yang soleh, yang lebih bertakwa dan menjaga tingkah laku kita, insya-Allah. Ingat, sifat ini boleh dipupuk dan kita kena berusaha untuk menghiasi diri dengan sifat ini. Wallahu a'lam.
3: Kini itu kita layan Sri Aman FM.
1: Jangan lupa like, share dan komen Facebook Sri Aman FM.

0: Assalamualaikum. Selamat pagi kepada anda semua yang kini sedang dengarkan kami di Sri Aman FM. Baik, Spektra 9.12 warnai harimu edisi hari ini Selasa 9 Jun 2026 bersamaan dengan 23 Zulhijjah 1447 Hijriah. InsyaAllah saya Azimah akan menemani 3 jam anda sehingga pukul 12 tengah hari ini. Baik, diharap semua peringkat-peringkat kita itu okey, sihat-sihat saja. Semoga urusan anda dan kita semua hari ini dan hari-hari yang akan datang dipermudahkan dan sentiasa dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, 9.21 minit pagi, semestinya ada yang tengah bersarapan ya. Selamat bersarapan kepada anda yang tengah menjamu selera. Sekiranya di mana saja anda berada, di premis makanan, di dapur rumah, yang tengah breakfast dengan kawan-kawan yang selamat menjamu selera. Dimulakan dengan bismillah. Jangan lupa lepasnya alhamdulillah. Saya lupa jawab kepada yang tengah dengarkan Sri Aman FM, di pejabat, di luar, di mana-mana saja anda berada. Terima kasih kerana memilih Sri Aman FM sebagai peneman anda pagi Selasa ini. Dan yang dalam kenderaan semestinya, semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Pandu cermat jiwa, selamat ingatlah insan yang tersayang. Baik, 9.22 minit pagi. InsyaAllah selama 3 jam kita bersiaran hari ini, Selasa 9 Jun 2026. Pelbagai info dan isu yang akan saya kongsikan. Just stay tuned bersama kami di Sri Aman FM. Sebelum saya meneruskan info berkaitan dengan ramalan cuaca untuk bahagian Sri Aman dan Betong untuk hari ini, jom kita berhibur dulu dengan lagu denangan daripada Joff Lizzo dan Sonawan, Apa Khabar. Teruskan kesetiaan anda bersama kami di Sri Aman FM. Inspirasi berinfo. Informasi.
1: Mengedar, memuat naik, memuat turun, men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko scam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
2: Strong 93.2 MHz.

0: Kita baru saja dihiburkan dengan lagu dendangan daripada Jeff Lizzo dan Nelson Nawan berjudul Apa Khabar. Semoga kita semua sihat-sihat aja untuk hari ini dan hari-hari yang akan mendatang, insyaAllah, amin. Baik, 9.28 minit pagi seperti yang saya janjikan. Nah, sebelum kita berhibur dengan lagu Jeff Lizzo dan Nelson Nawan tadi, saya nak kongsikan berkaitan dengan ramalan cuaca untuk bahagian Sri Aman dan Betong yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Baik, ramalan cuaca untuk bahagian Sri Aman dan Betong untuk hari ini, Selasa 9 Jun 2026 bersamaan 23 Zulhijjah 1447 Hijriah. Untuk bahagian Sri Aman, pada sebelah pagi tiada hujan. Manakala pada sebelah petang juga diramalkan tiada hujan, dan pada sebelah malam juga diramalkan tiada hujan untuk bahagian Sri Aman hari ini. Manakala untuk bahagian Betong, pada sebelah pagi ini diramalkan tiada hujan, namun pada sebelah petang diramalkan ribut petir di beberapa tempat, dan pada sebelah malam diramalkan tiada hujan untuk bahagian Betong hari ini, Selasa 9 Jun 2026 bersamaan dengan 23 Zulhijjah 1447 Hijriah. Baik, ia adalah ramalan cuaca untuk bahagian Sri Aman dan Betong yang dah dikeluarkan di laman sesawang Jabatan Meteorologi Malaysia. Baik, sekiranya kita orang nak tahu lebih lanjut lagi berkaitan dengan ramalan cuaca di bahagian masing-masing, bolehlah melawati laman sesawang Jabatan Meteorologi Malaysia. Baik, yang dalam kenderaan menuju ke destinasi anda, saya Azimah mendoakan keselamatan anda. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Pandu cermat jiwa, selamat. Ingatlah insan yang tersayang. 9.30 minit pagi, jom kita berhibur dengan lagu dendangan daripada Malik Fit Salam, Cerita Kedai Kopi.
1: Bawah duli yang maha mulia, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, Sultan Ibrahim.
2: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
3: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
4: Kepercayaan kepada Tuhan.
5: Kesetiaan kepada raja dan negara.
6: Keluhuran perlembagaan.
7: Kedaulatan undang-undang.
8: Kesopanan dan kesucian.
2: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan, maka dia tidak layak digelar sebagai warga negara Malaysia.

9.37 minit pagi. Terima kasih kepada anda semua yang masih lagi tune bersama kami di Sri Aman FM dalam Spektra 9.12 Warnai Harimu edisi Selasa 9 Jun 2026 bersamaan dengan 23 Zulhijjah 1447 Hijriah. Beri temankan saya Azimah. InsyaAllah saya Azimah akan menemani anda sehingga pukul 12 tengah hari ini.

0: Baik, Amat Langgar dan kami, dah pendengar-pendengar kita, dah drop komen dan salam setidaknya di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Terima kasih banyak-banyak kepada pendengar-pendengar yang belum lagi drop komen dan salam anda. Dialu-alukan untuk drop komen, salam anda, salam rindu, salam sayang, salam selasa, salam segala-gala salam di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. InsyaAllah saya Azim akan bacakan dari semasa ke semasa. Just stay tune bersama kami. Jangan lupa juga untuk selitkan sekali lagu request daripada anda untuk kita berhibur bersama-sama sepanjang siaran Spektra 912 Warna Iharimu. Baik, kami nak kongsikan satu tips untuk yang berazam nak berhenti merokok ataupun vape. Di situ kami menelaah di Facebook unit promosi kesihatan bahagian Sri Aman. Di situ hanya kongsikan kuasai tip 12M untuk lawan keinginan merokok yang dikongsikan, katanya. Katakan tidak kepada merokok. Baik. Di situ hanya kongsikan 12M untuk berhenti merokok dan vape. M yang pertama, minum air. M kedua, meditasi atau bersukan. M ketiga, melengah-lengah. M empat, menarik nafas. M yang kelima, menyibukkan diri. Seterusnya M, mengelakkan diri, menjauhkan diri, mengunyah sesuatu, meregangkan otot, membasuh tangan selalu, mandi dengan kerap dan memohon doa supaya azam kita ya nak berhenti merokok dan vape ya dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kepada individu yang berazam ya, bolehlah cuba 12M tu, minum air mun kami, tapi kami bukan perokok. Mun kami akan mengunyah sesuatu lah agar mengurangkan rasa keinginan, craving terhadap sesuatu benda yang dah jadi habit kita secara harian. Baik, untuk kita orang lagi 12M yang telah ditetapkan untuk berhenti merokok dan vape ya, bolehlah singgah ke Facebook unit promosi kesihatan bahagian Sri Aman. Baik, 9.41 minit pagi. InsyaAllah pada pukul 10 pagi kelak, kita akan ikuti berita dunia 10 pagi dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur. Tapi sebelumnya, jom kita berhibur dulu lagu dendangan daripada Dayang Nur Faizah dan Amir Masdi, Debu. Teruskan kesetiaan anda bersama kami di Sri Aman FM, inspirasi berinformasi.
1: Terima kasih kerana mendengar Sri Aman FM.
2: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
3: 2023
4: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sahsiah diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
6: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
7: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya itu viral dekat Facebook.
8: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

0: Malam Tanpa Bintang. Teruskan kesetiaan anda bersama kami di Sri Aman FM, Inspirasi Berinformasi.
1: Di ambang 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
2: Ayuh sama-sama kita mengimarahkan Majlis Bacaan Doa Awal Tahun dan Akhir Tahun 1448 Hijri yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 petang dan 7.20 malam bersama Yuni Yunus, Muslimin Muslimat diundang.

0: Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Terima kasih kerana mendengar Spektra 912 Warnai Harimu.
2: Jadi bersama saya Haris Anwar dalam program Roda dan Rasa.
3: Rasai keenakan makanan di Foodie OK.
4: Dalam
3: ikuti Haris Anwar mengayuh basikal untuk mengunjungi pelbagai restoran dan gerai makan yang terdapat sepanjang perjalanan kayuhannya. Dalam Roda dan Rasa setiap Rabu 4:30 minit petang.
4: Santan, saya kalau nampak santan ni memang saya teringat cendol.
3: Jangan ketinggalan di TV OK.
1: Jangan lupa like, share dan komen Facebook Sri Aman FM.
5: Betong 99.5 MHz.

0: Terbak-bak je suara dulu dia pasang dekat tu. Radio apa dia dengar kau ya, Ji?
1: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
0: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
1: 89.5 MHz.
0: Siaran apa, Tek Ji? Cuba ulangi lho.
1: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

0: inspirasi,
1: berinformasi. Malaysia mana? Hai bersatu hati, kita sama Malaysia. Satu hati. Assalamualaikum. Vanakam. Hello. Salam sejahtera. Kita mungkin berbeza bangsa, berbeza budaya, berbeza bahasa. Namun kita berkongsi satu tanah air, satu harapan dan satu masa depan. Hijrah mengajar kita bahawa kekuatan sebenar lahir daripada perpaduan, saling menghormati, saling membantu dan saling memahami.
2: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 8 hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.
3: Setiap hari, lagu-lagu ini menghiburkan anda.

0: 10.12 minit pagi. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada anda semua yang masih lagi tune bersama kami di Sri Aman FM di frekuensi 89.5 MHz, inspirasi berinformasi. Terima kasih banyak-banyak. Baik, jam kedua untuk Spektra 9.12 Warnai Harimu edisi Selasa 9 Jun 2026 bersamaan dengan 23 Zulhijjah 1447 Hijriah. Masih lagi ditemani saya Azimah, insyaAllah sehingga pukul 12 tengah hari ini. Baik, 10.13 minit pagi jam kedua Spektra 9.12. Kami nak ucapkan selamat bersarapan kepada yang tengah bersarapan di mana saja anda berada. Yang tengah bekerja di pejabat, di luar pejabat, terima kasih kerana tune bersama kami di Sri Aman FM pagi ini. Dan yang dalam kenderaan menuju ke destinasi anda, saya Azimah mendoakan keselamatan anda. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Pandu cermat jiwa selamat. Ingatlah insan yang tersayang. Baik, bercakap berkaitan dengan keselamatan di jalan raya. Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia, Facebook sidaknya baru jap mengeluarkan satu perkongsian keselamatan di jalan raya. Perkongsian ini berkaitan dengan kenderaan biasa dan juga kenderaan pengangkutan seperti bas. Di situ nyamada, bas mempunyai titik buta yang besar kawasan yang mana pemandu tidak dapat melihat kenderaan lain di sekelilingnya. Oleh itu, penting untuk semua pengguna jalan raya berkongsi laluan dengan berhati-hati. Di situ ada 4 tips yang dikongsikan oleh pihak Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia. Tips pertama, apabila memotong bas, jangan memandu perlahan setelah mengambil kedudukan di hadapan bas. Tips kedua, jangan mengekori bas dengan terlalu rapat dan jaga jarak kenderaan sejauh 3 saat di belakang kenderaan. Tips ketiga, berikan ruang yang mencukupi untuk bas membelok dengan selamat. Dan tips yang keempat, menunggu dengan sabar apabila bas mengundur. Baik, 4 tips ya telah disediakan oleh pihak Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia untuk keselamatan pengguna jalan raya. Kita orang boleh singgah ke Facebook Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia untuk nangga lebih faham lagi, kata orang, the real area yang sidaknya dah pola infografik disediakan untuk pengguna jalan raya. Baik, insyaAllah selepas ini saya akan bacakan dan menyapa rakan kita di ruangan komen Facebook Seri Aman FM. Tapi jom sebelum kita berhibur dulu dengan lagu dendangan daripada Nabila Razali, Elvin Chong dan Haziq Husni yang berjudul Sampai Jumpa. Teruskan kesetiaan anda bersama kami di Seri Aman FM, inspirasi berinformasi.
1: Betong 99.5 MHz.
2: Mengedar, memuat naik, memuat turun, men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

0: 10.21 minit pagi. Baru jam berhibur dengan lagu dendangan daripada Nabila Razali, Alvin Chang dan Haziq Husni yang berjudul Sampai Jumpa. Semoga semua pendengar Sri Aman FM terhibur dengan lagu dendangan tadi. Baik, sudah tiba masanya saya nak menyapa rakan pendengar yang dah drop komen dan salam hendaknya di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Dimulakan dengan Dublin K Baja dengan ucapan selamat pagi dan selamat bertugas DJ Aziz, katanya. Selamat pagi juga kepada kita Dublin K Baja. Dublin K Baja mana lagi, ceria-ceria selalu, panas cuaca di Batu 15 Kuching Serianto. Terima kasih Dublin K Baja atas ucapan anda. Dan pendengar kita yang seterusnya, Wellington Amai dengan ucapan selamat pagi DJ, katanya. Selamat pagi juga kepada kita Wellington. Terima kasih kepada Wellington. Dah drop komen wish selamat pagi kepada saya. Dan seterusnya pendengar kita Sapiana Podin dengan ucapan Assalamualaikum DJ Azimah. Waalaikumsalam warahmatullah. Selamat bersiaran. Salam buat semua pendengar Sri Aman FM dan semua keluarga di Sri Aman. Salam rindu selalu, kata Sapiana Podin. Diharap ahli keluarga Sapiana Podin mendengarkan ucapan ini untuk anda. Terima kasih Sapiana Podin. Pendengar kita yang seterusnya, Ibra Mat Akib dengan ucapan Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat pagi juga DJ Azimah, katanya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi juga kepada kita Ibra Mat Akib. Ibra mana lagi? Sri Aman FM, Happy County, katanya. Daripada Bandaraya Petaling Jaya, Selangor. Jauh orang dengar kita pagi tu. Terima kasih Ibra Mat Akib. Berkesempatan drop komennya di ruangan komen Facebook Sri Aman FM hari itu. Pendengar kita yang seterusnya, David Ecom dengan ucapan selamat pagi, selamat bertugas DJ Azimah. Selamat pagi juga kepada kita David Ecom. Terima kasih atas ucapan. David Ecom ada lagi, semoga sihat dan murah rezeki, katanya. Amin. Cuaca mendung di Seratok tok, katanya. Terima kasih DJ. Sama-sama. Cuaca mendung ialah nyaman sikit tu, nyawa kita nak berada di luar. Tapi ialah mudah mendung sih, tahulah bila barang dari sedih kita ya kering tak nak. Apa-apa pun, terima kasih David Ecom atas ucapan dan juga dah perkongsian dengan cuaca di kawasan anda di Seratok. Pendengar kita yang seterusnya, Brudi Muyang dengan ucapan selamat pagi DJ Aziz. Selamat pagi juga kepada kita Brudi Muyang. Brudi Muyang mana lagi, selamat menjalankan tugas. Terima kasih dan salam ceria selalu, katanya. Panas hari kami di Kelili sekarang tok DJ, katanya. Terima kasih DJ Sri Aman FM. Perkongsian yang baik daripada rakan-rakan pendengar kita hari tu. Kami setidaknya kongsikan cuaca di kawasan masing-masing, di Kelili, di Seratok, di Kuching. Terima kasih banyak-banyak. Apa-apa pun, terima kasih juga kepada Brudi Muyang dah drop komen salam dan juga berkongsi cuaca di kawasan anda. Seterusnya pendengar kita Azlan Azlan dan semestinya akan disertakan dengan beberapa emoticon hi love dengan ucapan salam DJ Azimah, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi juga kepada kita Azlan Azlan dan juga pendengar-pendengar Sri Aman FM. Induk Kanowit nyamuk emoticon love dengan saya pagi tu nen dah rindu dengan ucapan menonton dengan anda, katanya. Terima kasih Induk Kanowit. Seterusnya pendengar kita Rashidah Idi dengan ucapan Assalamualaikum DJ Azimah, selamat pagi, selamat bertugas. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi juga kepada kita Rashidah Idi. Panas pagi tok, katanya. Dalam pagi terindah untuk semua pendengar Sri Aman FM, katanya. Dengan ucapan walaupun hati kita rasa sedih, biarkan mulut kita tersenyum, katanya. Benar kata Rashidah Idi. Rashidah Idi Mada yang nak dengar lagu Teringin daripada Shima. Terima kasih DJ Aziz. Sama-sama insyaAllah. sekiranya ada lagu yang diminta kita, ya, kami akan mainkan. Sekiranya saya dah, kami akan tetap mainkan lagu dendangan daripada Shima untuk Rashidah Idy. Baik, selepas tu kami akan sambung lagi menyapa rakan pendengar kita di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Apa kata kita teruskan berhibur dengan lagu dendangan daripada Shima, permintaan daripada rakan kita tadi, rakan pendengar Rashidah Idy, nak dengarkan lagu dendangan daripada Shima. Tapi sebelumnya, jom kita berhibur dulu dengan Mimi Fly Temberang. Teruskan kesetiaan anda bersama kami di Sri Aman FM.
1: Bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara, rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan, menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
2: Kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim,

0: baru saja dihiburkan dengan lagu dendangan daripada Shima yang berjudul Luka Ti Luka. Ini harap Rashida ID nak dengarkan lagu dendangan daripada Shima terhibur hendaknya. Baik, Amin, nak menyapa lagi rakan pendengar kita di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Dimulakan dengan pendengar kita James Pengiran dengan ucapan selamat pagi DJ, katanya. Selamat pagi juga kepada kita James Pengiran. Terima kasih dah drop komen wish selamat pagi kepada saya di konti. Seterusnya pendengar kita Mary Nanta dengan ucapan hai juga. Selamat pagi DJ, selamat pagi juga kepada kita Mary Nanta. Selamat bertugas, semoga sihat walafiat, cerialah selalu, katanya. Cuaca di Kapit mendung, minta DJ mainkan lagu Rindu Serindu Rindunya daripada Spoon buat hiburan semua peminat Sri Aman FM. Rakan Facebook, WhatsApp, di mana juga berada dan keluarga tersayang di Serikai dan Kuching, katanya. Terima kasih DJ, sama-sama. InsyaAllah saya akan mainkan lagu permintaan anda sebentar saja lagi. Terima kasih Mary Nanta. Saya terusnya pendengar kita Jaiton Ace dengan ucapan assalamualaikum. Selamat pagi dan selamat bersiaran kembali DJ Aziz, katanya. Dipermudahkan segala tugasan kita pagi tu, katanya. Happy konti DJ Aziz, terbaik Sri Aman FM. Terima kasih Jaiton Ace atas ucapan anda. Pendengar kita yang seterusnya Iba Vincent dengan ucapan selamat pagi DJ Aziz Sri Aman, katanya. Selamat pagi juga kepada kita Iba Vincent. Pendengar kita yang seterusnya Ramli Lee dengan ucapan assalamualaikum DJ Azima, selamat bertugas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas ucapan Ramli Lee. Mada lagi, moga sihat terus, keceriaan selalu bersama rakan pendengar setia Sri Aman FM. Cuaca di sini panas, katanya. Di sini panas, tapi kami masih tahu di sininya. Hanya si madahnya di sini. Apa-apa pun, terima kasih Ramli Lee atas ucapan anda. Seterusnya peringkat kita Mak Usu. Nyamadah, selamat pagi DJ Azimah. Selamat pagi juga kepada Mak Usu. Mak Usu Madah, selamat bertugas di Spectra Radio Sri Aman. Salam manis untuk semua. Terima kasih Mak Usu atas ucapan anda. Baik, lekat tok kami macam lagi. Komen dan salam daripada pendengar kita di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Jom kita berhibur dengan lagu permintaan daripada rakan pendengar kita tadi yang nak dengarkan lagu Rindu Serindu Rindunya daripada Spoon. Tapi ini dedangan daripada Izzat Lazim. Teruskan kesetiaan anda bersama kami di Sri Aman FM.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
2: Spau 99.5 MHz.
3: Diambang 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
4: Ayuh sama-sama kita mengimarahkan Majlis Bacaan Doa Awal Tahun dan Akhir Tahun 1448 Hijri yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 petang dan 7.20 minit malam bersama Yuni Yunus, Muslimin Muslimat diundang.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
3: 2023年
4: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah siah diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggal kepala hitam di dalam hidup aku?
6: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
7: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya itu viral dekat Facebook.
8: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

0: adalah siaran kita, Sri Aman FM
1: 89.5 MHz. Ilmu ku tunggu. Spektra 9.12 warna'i harimu jam kedua 10.50 minit pagi. Anda masih lagi ditemani saya Azimah, insyaAllah sehingga pukul 12 tengah hari ini. Baik, terima kasih kepada pendengar yang masih lagi tune bersama kami di Sri Aman FM. Sekiranya kita mengikuti menerusi frekuensi 89.5 MHz, menerusi aplikasi RTM Click, dan juga yang menonton kami di Facebook Sri Aman FM, di akaun TikTok Sri Aman FM, dan juga akaun YouTube Sri Aman FM. Terima kasih banyak-banyak. Baik, di sini kami nak war-warkan berkaitan dengan sambutan Hari Penderma Darah Sedunia 2026 yang akan diadakan di Dewan Suara Seri Aman pada 14 Jun 2026 ahad ini, bermula pada 8 pagi hingga 3.30 petang. Pelbagai aktiviti telah disusun atur, antaranya adalah kempen pendermaan darah, pertandingan mewarna untuk kanak-kanak, gunting rambut percuma, pemeriksaan kesihatan, cabutan bertuah menarik, selain daripada pameran-pameran daripada agensi berkaitan. Jangan lupa 14 Jun 2026 ahad ini 8 pagi di Dewan Suara Seri Aman.

0: Baik, yang dalam kenderaan menuju ke destinasi masing-masing ya. Saya Azimah mendoakan keselamatan anda. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Pandu cermat, jiwa selamat. Ingatlah insan yang tersayang. Baik, 10.52 minit pagi. Jom kita terus berhibur dengan lagu Dendangan daripada Naim Daniel Purnama. Teruskan kesetiaan anda bersama kami di Suri Aman FM, inspirasi berinformasi.
1: Duli Yang Maha Mulia, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, Sultan Ibrahim.
2: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
3: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
4: Kepercayaan kepada Tuhan.
5: Kesetiaan kepada raja dan negara.
6: Keluhuran perlembagaan.
7: Kedaulatan undang-undang.
8: Kesetiaan dan kesetiaan.
2: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan maka dia tidak layak digelar sebagai warga negara Malaysia.

0: Anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
1: Tebak-bak je suara dia dipasang dekat tu. Radio apa dia dengar kau, Yeji?
2: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
1: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
2: 89.5 MHz.
1: Siaran apa, Tek Ji? Cuba ulangi lah.
2: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

0: Inspirasi
1: Berinformasi. Assalamualaikum. Varnakam. Hello. Salam sejahtera. Kita mungkin berbeza bangsa, berbeza budaya, berbeza bahasa. Namun kita berkongsi satu tanah air, satu harapan dan satu masa depan. Hijrah mengajar kita bahawa kekuatan sebenar lahir daripada perpaduan, saling menghormati, saling membantu dan saling memahami.
2: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 8 hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.

0: 11.06 minit pagi, kita dah memasuki spektra 9.12 warna'i harimu, jam ketiga untuk edisi Selasa 9 Jun 2026 bersamaan dengan 23 Zulhijjah 1447 Hijrah. Masih lagi ditemani saya Azimah, insyaAllah sehingga pukul 12.30 hari ini. Terima kasih kepada pendengar yang masih lagi tune bersama kami di Sri Aman FM. Sekira kita orang tengah dengarkan kami di frekuensi 89.5 MHz, yang tengah menonton kami di Facebook Sri Aman FM, di akaun TikTok Sri Aman FM dan juga akaun YouTube Sri Aman FM. Dan si lupa juga yang tengah dengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik. Terima kasih banyak-banyak. Kepada yang belum lagi muat turun aplikasi RTM Klik, bolehlah kita orang muat turun dalam telefon pintar anda. Jadi kita orang boleh dengarkan kami secara percuma di mana saja anda berada, menerusi telefon pintar masing-masing. Baik, kami nak menghibahkan satu program yang akan diadakan di Betong pada 11 hingga 14 Jun 2026. Start by Khamis tolah. Yang mana akan diadakan sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Peringkat Sarawak tahun 2026. Kepada kita orangnya, bolehlah ambil peluang yang mana pelbagai aktiviti menarik yang jarang-jarang diadakan akan dianjurkan di Betong pada 11 hingga 14 Jun ini. Baik, pada 11 hingga 14 Jun akan diadakan pameran Raja Kita di Perkarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato Amar Stephen Kalong Ningkan. Juga diadakan Betong Kitchen sepanjang sambutan tersebut berlangsung. Manakala pada 13 Jun 2026, iaitu hari Sabtu 11 pagi, akan diadakan majlis kesyukuran agama-agama lain di Dewan Panglima Rentap Betong. Dan pada sebelah petang, 6 petang, akan diadakan majlis kesyukuran juga pada hari yang sama, Sabtu, di Masjid Jami' Betong. Dan seterusnya, pada 14 Jun 2026, Ahad, 10.30 pagi, akan diadakan majlis jamuan teh di Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kalong Ningkan. Dan pada sebelah malamnya, 8 malam, di Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kalong Ningkan, akan diadakan konsert rakyat bersempena dengan sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Peringkat Sarawak tahun 2026. Baik, jangan lupa check down kalender anda. Banyak aktiviti-aktiviti program yang kita orang boleh luangkan masa pada hujung minggu ini. Baik, kami nak menyapa lagi rakan pendengar kita di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Dimulakan dengan Robert Ganja. Robert, yang mana good morning di situ. Good morning juga kepada kita, Robert Ganja. Seterusnya, pendengar kita Asfian Mahyus daripada Mempawah, Kalimantan Barat, dengan ucapan Assalamualaikum DJ Azimah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam pagi ceria DJ buat sahabat di Sri Aman FM. Di mana juga berada, bahagia, ceria selalu katanya. Terima kasih DJ. Sama-sama. Seterusnya, pendengar kita Michael Almi dengan ucapan selamat pagi DJ Aziz. Selamat pagi Michael. Selamat bertugas pagi tu, panas cuaca kami long teru tinjar sekarang katanya. Terima kasih DJ Aziz. Sama-sama. Seterusnya, pendengar kita Kawi Kurus dengan ucapan Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat bersua lagi dan selamat bersiaran buat DJ kesayanganku Sri Aman FM Spektra 912 mewarnai harimu, inspirasi berinformasi bertemankan DJ Azimah. Terima kasih Kawi Kurus. Mada lagi, semoga dipermudahkan tugasan kita pagi tu, insyaAllah amin. Diberi kesembuhan, keceriaan, kegembiraan dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Cuaca kami orang di Kuching panas katanya. Mohon DJ putarkan sebuah lagu Iban, Pulai ke Sarang, Rem Jana dengan lagu Pantun Janda, katanya. Untuk hiburan semua peminat setia, rakan pendengar, rakan Facebook dan yang mengenali Kawi Kurus di mana saja berada, be healthy, friendly and happy towards people surrounding us. Amin Allahumma amin. Terima kasih Kawi Kurus atas ucapan dan juga pesanan, ya. InsyaAllah sekiranya ada lagu yang kita minta, ya, kami akan mainkan dari semasa ke semasa. Apa-apa pun, terima kasih banyak-banyak. Baik, seterusnya pendengar kita Timbul Tawau. Timbul dari pejabat Tawau, katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua rakan-rakan Nesri Aman FM. Buat DJ Azimah, selamat bertugas. Terima kasih Timbul Tawau. Selamat bertugas juga kepada Timbul Tawau dan juga pendengar-pendengar Nesri Aman FM. Terima kasih Timbul Tawau atas ucapan anda. Seterusnya pendengar kita Agnes Indai Robin dengan ucapan selamat pagi DJ Azimah. Selamat pagi Agnes. Selamat bersiaran menerusi Spektra 912. Semoga semuanya sihat walafian, insyaAllah amin. Cuaca kat miri pagi tok panas, katanya. Agnes minta diputarkan lagu Siti Nurhaliza, Wajah Kekasih, buat hiburan sendiri sambil duduk santai-santai kejap. Buat DJ Aziz, semoga dipermudahkan segala urusan. Terima kasih DJ. Sama-sama. Terima kasih kembali kepada kita Agnes atas ucapan, ya. InsyaAllah kami akan cari lagu permintaan kita, ya. Just stay tune bersama kami di Sri Aman FM. Mary Nanta, Nyamada, terima kasih DJ. Lagu yang kami minta sudah dimainkan. Sama-sama, diharap terhibur hendaknya. Baik, sebelum kita meneruskan dengan hiburan selepas ini, kami nama dah lagi di situ. Maklumat yang baru jadi post satu jam yang lalu di Facebook Kementerian Kewangan yang mengatakan bahawa bantuan tunai budi diesel disalurkan mulai hari ini. Jumlah bantuan merangkumi RM200 bantuan sedia ada dan RM200 bantuan tambahan interima. Semoga bantuan ini dapat meringankan beban penerima susulan kenaikan harga bahan api akibat ketidaktentuan pasaran global. Apa-apa pun, kita boleh refer di Facebook Kementerian Kewangan untuk maklumat lanjut. Baik, 11:14 minit pagi, jom kita dengarkan lagu dendangan daripada Bunga Tak Tidur Malam. Teruskan kesetiaan anda bersama kami di Sri Aman FM, inspirasi berinformasi.
1: Mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

0: Tahun 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
1: Ayuh sama-sama kita mengimarahkan majlis bacaan doa awal tahun dan akhir tahun 1448 Hijri yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 petang dan 7.20 malam bersama Yuni Yunus, Muslimin Muslimat diundang.

Kita baru saja dihiburkan dengan lagu dedangan daripada penyanyi Hafiz Soib yang berjudul Matahari. Semoga terhibur hendaknya semua pendengar-pendengar kita Seri Aman FM. Baik, terima kasih kepada pendengar yang masih lagi tune bersama kami di Seri Aman FM.

0: Assalamualaikum. Varnakam. Hello. Salam sejahtera. Kita mungkin berbeza bangsa, berbeza budaya, berbeza bahasa. Namun kita berkongsi satu tanah air, satu harapan dan satu masa depan. Hijrah mengajar kita bahawa kekuatan sebenar lahir daripada perpaduan, saling menghormati, saling membantu dan saling memahami.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 8 hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Ke bawah duli yang maha mulia, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, Sultan Ibrahim.
3: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
4: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
5: Kepercayaan kepada Tuhan.
6: Kesetiaan kepada raja dan negara.
7: Keluhuran perlembagaan.
8: Kedaulatan undang-undang.
9: Kesopanan dan kesucian.
3: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan maka dia tidak layak digelar sebagai warga negara Malaysia.

0: 11.51 minit pagi. Kita dah nak sampai ke penghujung Spektra 9.12 Warnai Harimu untuk hari ini, Selasa 9 Jun 2026 bersamaan dengan 23 Zulhijjah 1447 Hijriah. Baik, sebelum saya Azimah melaporkan tirai Spektra 9.12 Warnai Harimu hari ini, kami nak mengucapkan ribuan terima kasih kepada pendengar-pendengar yang dah tune bersama kami di Sri Aman FM seawal pukul 9 pagi tadi sehinggalah ke saat ini 11.51 minit pagi. Saya lupa juga kepada yang mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik. Terima kasih yang menonton kami di Facebook Sri Aman FM, di akaun TikTok Sri Aman FM, di akaun YouTube Sri Aman FM. Terima kasih banyak-banyak. Saya lupa juga kepada pendengar-pendengar yang dah drop komen salam kita orang hari itu. Kita orang memang mantap. Terima kasih banyak-banyak. Esok hari jangan lupa kita akan bersua kembali dalam Spektra 9.12 jam yang sama dan orang yang sama juga. Kami Azimah insyaAllah akan menemani anda esok hari pukul 9 pagi hingga 12 tengah hari. Baik, yang dalam kenderaan menuju ke destinasi anda, saya Azimah mendoakan keselamatan anda. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Pada cermat jiwa, selamat. Ingatlah insan yang tersayang. Yang tengah bekerja, selamat bekerja. Selamat menjalankan tanggungjawab anda dengan penuh amanah kerana kerja itu satu ibadah. InsyaAllah, amin. Dan yang tengah menjamu selera, ya, di mana saja anda berada, di kedai makan, di dapur rumah, di pantry pejabat, ya, selamat menjamu selera. Dimulakan dengan bismillah, disudahi dengan alhamdulillah. Baik, insyaAllah pada pukul 12 tengah hari tu kita akan ikuti berita tengah hari dan seterusnya siaran dari YFM Iban. Baik, kami akan tinggalkan anda dengan lagu dedangan daripada Bob Yusof bertajuk Sumpah Setia. InsyaAllah kita akan bersua kembali esok hari. Kami Azimah kasih mengundur diri. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.
1: Anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
2: Jangan lupa like, share dan komen Facebook Sri Aman FM.
3: Betong 99.5 MHz.

0: anak adalah anugerah yang tidak ternilai. Mereka tidak meminta untuk dilahirkan dan mereka juga tidak wajar menjadi mangsa penderaan.
1: Setiap hari, masih ada anak kecil yang menangis dalam diam kerana didera secara fizikal, emosi maupun seksual.
2: Sebagai masyarakat yang prihatin dan bertanggungjawab, jangan tutup mata, jangan berdiam diri, lindungi mereka sebelum terlambat.
3: Jika anda syak berlaku penderaan terhadap kanak-kanak, laporkan segera kepada pihak berkuasa terdekat.
2: Kanak-kanak berhak untuk hidup dengan kasih sayang dan selamat. Bersama kita hentikan penderaan, lindungi masa depan mereka.
1: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Sri Aman FM.
4: Tebak-bak je suara dia dipasang dekat tu. Tadi apa dia dengar kau, Yeji?
5: Hai, ni ada lain. Di Sri Aman FM lah.
4: Apa frekuensinya, Tok Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
5: 89.5 MHz.
4: Siaran apa, Tok Ji? Cuba ulangi lah.
5: Mestilah Sri Aman FM. 89.5 MHz.

0: inspirasi,
1: berinformasi.
2: Jangan lupa like, share dan komen Facebook Sri Aman FM. Terima kasih kerana mendengar Spektra 912 Warnai Harimu.

Selamat tengah hari. Dia tu kami nak buat ke berita tengah hari, hari 2, 9 hari bulan 6, 2026. Sita Kaunsel Negeri Bukit Semuja udah jampat benar mansang setipa ngau ekonomi kemajaangkan serta diumbak ke ngau mayuh macam projek ti dipejalai ke. Sapit Premier Dato Amar Douglas Ugah Baz pada kebisik 5 bengkah projek tika dipejalai ke dalam Sita Kaunsel negerinya berbaruh langgur pemansang Malaysia lumpar ke 13. Projeknya berungkus RM166 juta. Kelimpah harinya agih belanja RM152.7 juta bega. Bisi diungkup kari baruh agensi pemansang wilayah kenangan mansang ke Sita Bukit Semuja. Kalai 64 bengkah projek udah dikemenar ke. 14 hari projeknya udah tembuk. 11 benung dipejalai ke. Lalu 38 bengkah projek kebukanya agih benung dilanggur. Dato' Ahmad Douglas Mansud Kejar Kutubah Pegerami Ngintu Gawai Dayak Bukit Semuja di Serian. Berbahagia ngaunya, Dato' Ahmad Douglas BC benar pengharap ke sektor bertanam bertupik bak kandang benua Serian oleh balat agi di Kemansang. Kandang benua Serian kecukup strategik serta nak jauh hari Kuching nyadi pengelebih ke patut dikena. Nyalai orang mayuh di Serian dah diasuh sama ngambil peluang hari kedua dua sektornya kena nambah ke penatai pemisik diri sebilik gau menua tu. Ia megap muji inisiatif orang mayuh berkanang menuanya, ti udah cakah berkebun, bakal bertanam ke jagung, ti boleh nyawup ngangkat ke ekonomi mensia mayuh. Perintah menua megak dekat semampai ngangkat ke pengelantang rakyat genak pemansang infrastruktur ngau ekonomi. Di Serian, sekedar isu kenanggul orang mayuh bakal penanggul air bersih. Dekat di Perunding, keserta diputar ke ngau mana. Pemanah pengawak tidak dipejalai kengagai rakyat buat menua pesisir dekat majak diangkat kengena perambu tika ngagak blok tambah ngau pengawak tika ngangkat ke pemanah klinik pengerai mid layar spa di Betung. Kawan Kaunsel Negeri Layar, Dato' Gerald Rentap Jabu madah ke langgur pemansangnya dekat nyurangkum pengawak tika ngagak blok tambah ke beringkat 2. Bloknya dekat ndur numbuh ke unit penusah ngenyit, unit radiologi, unit pengerai ngelik, klinik pengerai pengerja pengawak ngau upis. Siti blok tambah seringkat megabisi dilanggur dekat digagak, nur numbuh ke makmal perubat ngau palan nyimpan stok ubat ke unit farmasi. Projeknya dekat diadu kengena agih belajar rikaban kaunsel negeri Sita Layar serta diberi dengan agensi pemansang bagi benua Betung. Nambah kenyak upis kerja raya benua Sarawak dengan jadi agensi tip jalai ke projek tu. Siko sedadu kengenak motosikal berbadi nyawa udah ya ke ngelantak belakang sebuah luri bak jalai Dato' Muhammad Musa di Kota Samarahan lemai kemari. Pemangku Kepala Polis Belilih Menua Kota Samarahan, DSP Barry William madah ke ya tiba berbadi nyawa bak penusah tu, ianya Muhammad Farizal Embok ke berumur 39 tahun. Lebuh ke ngelantak belakang lurinya, Muhammad Farizal tu diriput ke bedong bindah ritungak ke Batu Tujuh nuju ke Kota Samarahan. Muhammad Farizal direport ke berbadi nyawa, lebuh tidak perubat ke bakpalan perubat Tunku Lati Sarawak. Kes itu dipansir kena Seksyen 41 Bracket 1 Akta Pengangkut Jalan Alun 1987. Tunakah kami nak buat ke berita tengah hari itu? Beritanya tadi ditusun Rosita Ampung serta disalin Jonathan Giri. Hari bilik berita RTM Kuching. Anamidah kini-kini peningah, udah lepas lagi bulan engkau keluar program kami hari YFM Bintulu. Bawa ngelah tengah hari.

Ya, Dolomri, selamat tengah hari ngagai kita peningah. Nak ngira dinindur kita ke tengah hari tu, tentu yang bakal selama enti hari dua ada tiba idar kami YFM Bintulu merinang kita ba awak ngela tengah hari sari tu 9/6/2026 lalu kita bungleng aku Flora libatnya untuk pukul 3 ngali hari tu lagi.

banyak lagu kena kita ngepun ke ngelah tengah hari ya sari tok peninga siti lagu ri embu joy lagu ke diberi nama merampau lelengau. Lalu mai jam kita ngagai pukul 12:14 minit tengah hari. Sekali lagi meri selamat tengah hari ngagai kita. Selama mai bugulai kita ngelah tengah hari ya sari to hanya di tusun program nadai berubah tok peninga dia 12:30 dua ku dekat ngenatai ke pesan berat udahnya 12:45 bisik program nemu kita bugulai ngau pengeluar program Rut Ampung lalu pukul 1 ngali hari kita bisik program temuai YFM Bintulu bugulai ngau temuai ari opis pengerai bagi menua Bintulu serta pukul 2 ngali hari itu lagi bakal selama megak bisik program kini kita sarito bugulai ngau pengeluar program Sharon Ludan lalu 2:30 ngali hari kita bisi program pesan rindu ati ba ari 2 sarito kenya atu sono program kita dalam kandang 3 jam tok peningah nyentuk pukul 3 ngali hari kami dekat terus merindang kita lengkap ke kita berkawa ngau tusun program kita sari tok peningah tok dekat berkongsi ke gayari kami di Bintulu kelebih lagi tengah hari tu panas kami di Bintulu tentu yang gaya kita ke benung adriba jam ke dia tu anada jaku bukai ngarap ke kita mujur atau ke likun datai bak ndur ke di tuju atau ke di lawak kita ke tengah hari tau. Sari tau mega hari kedua ndur bala kita atau tarik gawak ya pengudah ke kemisi atau ke cuti panjai. Kelebih lagi berserimai ngori gawai sampai lama tu tadi nah. Selamat ngerja pengawak kelebih lagi bak hari kedua bak minggu tau. Tajak pen mayuahnya tadi madah terhempu agi lembau tubuh ajak ke gawak munyi ke bala kaban eh tang ati agi di menua munyi ke sidaya hanang awaknya pulai ke semangat kita ke gawaknya peningah ransiang kagi yang reja pengawak sigi bakal nanti kita udah lama cuti tau ke lama kemisi sigi lembau kita nurun gawak nah. Kayaknya dia sebenarnya berkongsi ke berita bukai atau ke info bukai ngau kita atau peningah game agak dekat terus merinang kita ngau lagu-lagu ke udah dia tusun kami kelebih lagi bawa ngelah tengah hari kita ungkup sari tau.

Ya Siti, lagu dari Ricky Anderson, lagu ke diberi nama Anak Umbul. Rancak mimit ke lagu tengah hari itu peningah. Kena merindang kita ke benung merarau jam ke dia tau. Ngambil ke jam 4 lagi, kan nyuap neh. Nyak nuju kita ke benung merarau ke tengah hari itu. Yang megah angka kita ke baru dekat berapi kini, baru dekat nyumai kini tengah hari itu. Sambil kita nya mending ke radio, jari kita nya gawak pending dengar radio na. Mana-mana menu ke di sumai kita ke tengah hari tu pening ah. Alaban bisik gambala kaban tu mada. Agi na boleh move on sina ya ko. Agi ngenang pemakai, kelebih agi pemakai kenyamai bari gawai tu tadi. Maya gawai, sidak ya nak ibuh ke pemakai kenyamai ke bisik de bantai. Udah temuk gawai, baru sidak ya ingat ke pemakai kenyamai ya ne. Sigi bakal kita mensiap peningan ne. Nesa sigi nak kala dulu na. Ana ingat ke sidak pansuh, sidak tunu agi maya to jam. Udah ngelebus gawai na. Nyebut berkawa ngau pemakai tok peningah sama bila nemu kita pun sebut ke pengerami sikit semua utai tu tadi dimpak kita suah kita itu tadi no nak bertagang neh makai utai nak nyebut kita atau nyebut derempo nah. Nya nak ada salah kita udah ke benar makai maya musim pengerami kita patut ngecek pengerai ha. Mayu hati ke patut dicek kita ngecek gula bak dalam darah kita kolesterol biar megak tekanan darah ya utai ke patut dicek kita peningah okey semina pengudah pengerami aja tang kita seruran di lalau kelebih lagi sidak hari upis pengerai semampai ngecek pengerai na kelebih lagi ke sebut akunya tadi gula kolesterol ngau darah kita. Lalau kita ngelalau dirimpu megak ne. Ambil ke kita sama-sama nyaga pengerai. Ambil ke lantang gig kita. Kenyamai gig kita ngereja pengawak kita inti tubuh kita berpengerai. Tangan yang seminat nyaga pengerai tubuh aja. Munyi ke suah disebut ngelamat tau pengerai rundi yang megak pen patut dijaga kita megak ne. Ngambil ke sebelah rundi yang ngau tubuh kita sama-sama gerai. Okey, jadi sebenarnya ngelantai ke pesan berat peningah. Merinang kita dulu ngau Siti Lagu. Arya Julita James. Sanggup ngelengkap.

Ianya dia terus dekat dengan atai ke pesan berat ya ke bisik dia terima tengah hari itu peningan. Jadi pesan tu datang dari Robert anak small. Jadi madah ke pemati Kathleen Daisy atau ke Ichi anak small. Udah nadai kena 8 hari bulan 6 tahun 2026. Lalu dekat di Sungai Bala Mayuh kena malam Maria 3. 10 hari bulan 6. Lalu dekat di kubur kena pagi hari 4 11 hari bulan 6 2026 bak pendam Kristian Sungai Tanduk ya. Ngonya pesan tu dituju ngagai semua kepembelayan ya kengelala Kathleen Daisy atau ke Ichi anak small ya kengelala Kathleen Daisy atau ke Ichi anak small tu lebih lagi bak sekayuk batu lintang unduk ambil ke datai ngesah penusah rabat tu ya di rumah Sidai Empu ke di pegai tuai rumah Bala Buntuk ya Kampung Sungai Tanduk Ulu Batu Lintang Undup Seriaman. Okeynya pesan pemati ya ke bisik dia terima ke tengah hari tu ianya madah ke Kathleen Daisy Daisy atau ke Ichi anak small ya udah nadai 8 hari bulan 6 serta dekat dikubur kena 11 hari bulan 6 tahun 2026. Lalu kedua atau peninga pesan ngintu 100 hari itu. Jadi pesan tu dituju ngagai kabar melayan ba rumah birai nanga mengiling, rumah berawan nanga setapang, rumah sambau nanga mengkak, rumah simun tutung ulu, rumah guyu nanga ukum, rumah Joni Nangas Tamang, Rumah Ngindang Rantau Kemayau Manis, Rumah Tinggau Lubu Pantau, Rumah Bada Nangas Talung Piamagak Kabam Layan, Barumah Rumah Kayung Engkeranji, Rumah Nyambar Kacung Serubah Ulu, Serubah Ilik, Piamagak Kabam Layan Bananga Menyebat, Rumah Ulin Sekunyit, Rumah Jawa Nanga Kapu Ulu, Piamagak Kabam Layan Barumah Kandang Kapu Ilik, Rumah Lingga Lepung Mawang, Skim Penempatan Semula Batang Aib P1 Ngau 2 Ngau semua kabar melayan ya kena uliah di sebut di tu magang ya biar megak nuju simai anak sunuk di Limbang ngau megak rokiah anak lampun di Lambir Miri jadi itu madah ke pengawak ngintu 100 hari niang labani anak janting kena 13 hari bulan 6 2026 bak rumah Endawi nanga jelah lubuk antu ya tok madaka pengawak ngintu 100 hari niang labani anak janting kena 13 hari bulan 6 2026 bak rumah Endawi nanga jelah lubuk antu jadi dekat nemu ngau siliak kita tahu bertanya ngagai Dorian ya Mbak Lumo 03-410-7914 013-410-7914

Nyadi agi megak tu peningah dekat ngenatai ke siti pesan tu pesan ngetas ulit ya ngau ngami inte malu tu. Nyadi pesan tu datai ari Puan Ida anak Jais ari rumah Rawing nanga Kelanga Sungai Merurun Julau ya. Nyadi tu madah ke dekat ngetas ulit megi anak Latoy. Megi anak Latoy ya, atau kelaki Puan Ida anak Jais. Jadi kena malam 12/6 nguan ulit. Lalu pagi hari 6, 13/6 pengawak ngetas ulit ya. Pengawak ngetas ulit. Megi anak Latoy. Megi anak Latoy atau ke laki Puan Ida anak Jais. Okey, ni pesan ngetas ulit. Ngau ngamin terbalu ya ke bisik diterima bakal ke tengah hari itu ya. Jadinya kira ujung ke pesan berat kita untuk sari itu peningah.

Pukul 12.45 tengah hari itu lagi peningah. Tentu yang bakal selama. Kita dekat bulan pengeluar program Rut Ampung ya, bak dalam program Nemu Kita. Jadi ya, sebenarnya mending ke program Nemu Kita, lagi begak dekat terus merindang kita untuk peningah ngau sitik lagu hari Unan Morjun, lagu ke diberi nama Temegah.

Dan jadi selamat tengah hari peningah lu kita begulai baru program nemu kita ke nang ya dikeluarkan inting hari dua enya bawa ngelah tengah hari YFM Bintulu lalu bakal selama kita mengak peningah begulai ngaku bawa program nemu kita pengelah program enya DJ Rod Ana Ampung atau ke DJ Perenciang ya. Dan jadi berita ke dekat dikunci ke aku bawa kita ke sekali tu ianya Siti berita aja tang tau benarnya di ke penemu ramah kita ya lumaga tau muka ke perancang kita ya jadi bekawal ngau Belanda tu peninga ya mayuh orang rindu Belanda bisik muka sekedaknya tadi ngemuan pengelandi penau bawa pengawak Belanda.

tang diau ngentap kediri ba Los Angeles. Jadi tajak dia tu Dian udah manggai umur lebih hari 60 tahun tang Dian agi kering Belanda. Jadi Dian ke Belanda meraton tu peningah tu ngenangi orang ke Belanda meraton. Lalu siku orang kerindu Belanda meraton tu ianya Dian Karnazes. Jadi Dian ke Belanda meraton tu 3 hari 3 malam. Nadai tindua, nadai ngetu, ia madah tajak pihak berhari ke penudi. Ianya hari ketiga ia Belanda sambil tindua. Nah, nyak tak aku dah. Bisik ke orang ngembuan. Kau nyebutnya pengelandia ya ndak genyak peninga tang nyangkanya pemerik kini pemerik hari petara ya uliah dia kenyak Belanda sambil ia ke tindua tahu kenyak kau nyadi kenyak ne nyadi ya ia ke Belanda nang nadai penanggul bak kaki retinya kaku nadai ketika jaku dia tu dah jaku selalu kena dia tu krem tau ke penanggul bak gumpali sip isi pah atau ke betis atau ke buah betis ya nadai ya nadai ngasai ke pemedis atau ke krem gumpal isi jadi ya nyalik nakak ke dia tu nadai orang bukai nakal atau ke tan Belanda bakar dien tu ya jadi inti agi mit semua kita itu peningah ya inti agi mit maya agi mit sigi ya nang udu kita tu kak na Belanda nak merti utai ke pedis maya agi mit Belanda kibak kanan habis utai ditikik nyokai rindu ke namanya habis ditikik kutai mancal jadi bakanya maka ngau Dian tu ya rindu Belanda rindu bermain Belanda bergakai lebuah kaki mit jadi udah Dian berengkah maca atau ke sekolah ia suah Belanda ari rumah nuju sekolah ya ya tajak suah dia nu apa yang ngina ya laban ia ndak ngena bas sekolah kudah disediakan. Tang yang nurun ke sekolah, ngau pulai hari sekolah, ia rindu agi Belanda. Jadi, maya umur ia bersekolah primary, ia berdau sedar ke pengelebih. Ti dikembuan teka anugerah ya tau ya. Jadi tu kira kai pengelandia tang pengelebih ya. Jadi, nyak ia ke bawa primary, ya, sekolah primary. Udah ia masuk sekolah secondary peninga, baru ia sedar atau kemerti ke pengelebih ti dikembuan ya, bakaul ngau Belanda tu. Jadi ia sedar ia nadai kalau lelak, nadai kalau ikat lebuah ke Belanda, nadai kalau pedis kaki, krem kaki, atau ke krem bak betis bapah, nadai. Berengkah harinya, Dan pun lalu mupuak ngau masuk bak pekit maraton. Jadi, buat tahun 2011, Dan ngatur maraton yempu. Kediri ia cak, nadai mai orang. Retinya, ia ukai masuk buat pekit. Ukai yang ngatur pekit maraton, tang yang tadi ngatur ngagak maraton ke yempu. Maraton ke yempu, kediri ia cak, ia kak nemu ni nakak pengelebih pengenan tubuh ya kaki ya seput ya ke Belanda jauh. Nyalai tahun 2011-nya Dan ngatur maraton yempu kediri ia ja penyawah 4800 kilometer ianya ari Disneyland ke New York pengelama 75 hari sari dalam sari ia Belanda penyawah kira-kira 50 batu jadi Dan mega kalau Belanda bermenua ke dikumai kita yang tadi kutub selatan, sitik menua ti celap amat tu peninga, ngau penyelap ke boleh 25 darjah Celsius. Kalau ia Belanda bermenua ke celapan, ia nadai ngasai ke kaki ia krem. Anang kenyak bermenua ke celap peninga, inah kita ke Belanda dirinya pan, kita ngasai ke namanya lelak Belanda, krem Belanda tang bak menua kecelap tu tambah lagi kita itu lagi balat lagi kok pedias tu buah pedias kaki peningah tangi Dan tu ndak nyalai nama resia Dan tu peningah ti tau ngasuh ya ndak nemu lelak Belanda jadi pansiak tidak percalai ke orang ti bekawal ngau Belanda ianya orang sains bak bagi pengawak mansiak pengenan tu buah. Jadi sidak tertemu ke Karnazes tu, nadai ngembuan aset latik ke tinggi tu ke aset latik ke mayuh. Ya. Nyalai nama aset latik tu peningat. Aset latik tu ianya lebuah kita Belanda, glukosa dalam tubuh kenyadi pengering tubuh atau ke kenyadi.

Di energi kita nyau berganti nyadi aset latik ya. Nyalai aset latik tu beninga mayuah ditemu tak diau bagum palisi tok otot kita ngau mega bot sel darah merah ya. Nyalai lebuah kita Belanda tok main sukan tu kita dekat kurang oksigen. Harinya seluruh tubuh kita dekat bekerja deras lagi. Ngemansut ke metabolisme atau ke proses kimia ya. Jadi proses kimia tidak kumai metabolisme tu peninga dalam tubuh tu mesti ngepam darah, ti merangsang kita yang seput, lalu ti merangsang tubuh nukar utempok kita nyadi energi atau ke nyadi pengering yang kawam ngeka aset laktik ya. Jadi aset latik tik mayuh dalam tubuh lebuh kita Belanda dekat ngasuh kita jampat lelak jampat sesengah ya nyak ke nyak ke ngasuh kita tadi jampat lelak tang ngi siapa nama tu ngi den tu tadi ia nadai mayuh ngembuan aset latik tu kita baru kenemu tu peringat nanti kita lelak sesengah jampat lelaknya artinya kita mayuh ngembuan aset latik ya jadi ngi den tu nadai nyak ya. Yang lain lebih lagi nanti aset latik mayuh bagumpal isi baka buah betis nyak ti tau ngasuh kita krem buah betis nyak ya peningannya nyak ti tau ngasuh kita jampat krem nanti kita ngemuan namanya mayuh aset latik ya dah nemu kita ni peningan ya yang lain tangi dento ndak ya tubuh ya mimit aja besi aset latik nyak tinggal suah ya nadai ngasai ke pengelola lebuah Belanda lalu nak muka ngasuh ya kaki ya krem penat atau ke krem betis atau ke krem pah ya jadi ya semua kita inti Belanda segi berasai sesengah ni ya maya Belanda atau ke pengudah tembok Belanda inah atlet empupan nemu lelak inti Belanda ni buah sebut ngik kita ke ukai atlet tu peningah. Nyalai bisik kita boleh nemu ke Belanda, bisik kena alah pajak ngetu ke tang ngit den tu undak peningah. Ya nang nadai ngasai ke pengelak maya Belanda. Nyak meh pengelebih ti dikembuan den Karnazes. Jadi, hari pengelebih ya ti nakal tu ke puah Belanda tu peningah, dia ada den bisik jaku perangsang yang pu. Belanda meh sehagi nuan oleh Belanda, nanti asai oleh Belanda berjalai ke nuan. Meragau serta ngelansat menuan enti ndak alah berjalai tang anang jampat alah anang mudah nyerah udah nemu kita ne nyalai bertemu baru maya bukai jaga runding jaga mata jaga hati mua tampak perencing tucum ketawa berari.

0: Yang dulu mereka selama ngali hari ngagai bala peningah tentu ya jam kedua ngelah tengah hari mai kita bungulai ngau kami bak dalam program temuai kita ungkup minggu tau ya jadi ngelalu ke penatai Puan Gabriela Nuai anak ge enya siko juru pulih perubatan fisioterapi dari klinik pengerai bagi menua Bintulu. Selama ngali hari ngagai Nuan Puan Gabriela.
1: Selamat ngali hari DJ.
0: Aku bertemu baru sari tau.
1: Ya.
0: Aku gerai na.
1: Gerai no anda?
0: Gerai muka tau Puan Gabriela. Okey, jadi ke sari tau Puan na.
1: Ya.
0: Nama perkara kedekat dikunci ke Nuan tau tentu ya lagi uliah merek penemu ya. Lebih lagi ngagai mensia mayu bakal ke ngali hari tau nya ngau topik Nuan. Nanti nak uliah dipulai ke ngake je ku ibantu asai ku ne tang nuan ge ulian nerang ke ngau sini nama utai ke disebut sarcopenia to ne jadi minta nuan merek penerang bekawo ngonya to Puan Gabriela.
1: Hello, selamat lemai. Aku Gabriela. Jadi, sehari itu aku dekat nerang ke ngagai bala mayu, bala beninga, nama masuk sako pinia tu. Kira ke agik baru, tai tu ba community kita.
0: Betul.
1: Mayu orang nak nemu. DJ pun bisa nanya aku tadi nama tu lah. Jadi, aku dekat nerang, kau siliat lah nama sako pinia tu tadi. Okay. Sarcopenia tu ianya sikup mensia tik bisi lenyau tak ke dalam bahasa Melayu ya pengecilan otot. Lebih lagi nanti umur ya udah manggai tuai.
0: Okay.
1: Jadi utai tu lebih terjadi ngagai orang ke udah meningkat usia lah. Guess kelimpahannya ia nak akan jadi tekalanya tang slowly berubah serta kita pun nak ngadang lebuah sarcopenia tu nyadi ngagai tubuh kita. Okay, nanti semua udah bisi simptom sarcopenia tu tadi tubuh kita dekat nyadi lemik, mudah labuh, pedis angkat dari kerusi serta pejalai pun nyadi nak betul. Okey, sarcopenia tu ukai seminat penyakit tang ia berkawa rapat enggau gaya hidup kita ti kurang ngaga aktiviti fizikal tak ke aktif makai makanan ti ndak seimbang serta faktor umur lah.
0: Ti munyi kenuan tadi Puan Gabriela ne. Reti ya penyakit tu tadi suah ngin nuntung sidak ke tuai umur tu tadi nah. Awak jadi atau minta nuan madah ngagai bala peningat tua kelebih lagi siapa ya ke ngembuan risiko ulih kena sarcopenia tu. Tajak penuan bisi nyebut orang ketuai umur tadi tentu ya bisi renggat umurnya. Yeah. Minta nuan madah kenyak eh. Awak.
1: Okey, jadi dalam kategori orang keulih kena sarcopenia tu bisi dalam 8 kategori lah. Aku bagi kepada itu. Yang pertama, memang orang tuai. Orang yang sudah umur manggai tuai. Laban risiko yang semakin tinggi nitih ke umur yang mansang. Kelimpah harinya, kurang aktiviti fizikal. Ndak aktif lah, ndak selalu bergerak. Pun ulih gak bisik risiko gak bisik sarcopenia tu. Ya ketiga, kurang makai pemakai tinggi protein. Laban kita nemu protein tu sebenarnya mana ngagai tubuh kita kena membina otot di dalam badan kita. Dan yang keempat, penyakit kronik bakal sidak kemik manis, sakit jantung serta sakit buah pinggang. Okey, kelimpah harinya kalau terlantar sakit bakal contoh yang sudah dibedah dan yang sakit lama terlantarnya pun risiko yang semakin tinggi laban yang tidak kebuat deh. Nyatuk sitik tu kepenting nginsap serta ngirup arak kelalu mayuh mega uliah merik no risiko kena sarcopenia.
0: Okey, uliah ngasuh orang kena sarcopenia atau tak lain eh?
1: Ya.
0: Okey.
1: Okey, kelimpah harinya kurus tidak sehat. Tajak ya pedak kita tidak gemuk. Tang lenyau ototnya lebih kerana apa risiko yang lebih tinggi nyadi dengan gaya. Laman ia kurus tapi ia otot yang nadai, isi yang nadai. Jadi ia lebih berisiko untuk dapat sarcopenia itulah. Okey, kepaling penudi induk ti udah menopause tau ke udah baduk data induk pen berisiko tinggi bisik sarcopenia tu laban perubahan hormon uliah nyampat ke agi kita mensia lenyau otot.
0: Okey, hanya tadi orang kengembuan risiko ya ketinggi ya kebesai oleh kena sarcopenia atau punya kenuan kelebih lagi ya kemanggai umur 60 tahun ke atas tu tadi ni kelebih lagi orang ke kurang namanya aktif tu
1: ya.
0: Lebih besar gitu risiko ya atau tadi nah.
1: Betul.
0: Okey, jadi tu Puan Gabriela nama utai tau ke perkara ti dekat nyadi ne enti semak siku-siku orangnya kena sarkopenia tu.
1: Okey, ya ke satu lemik tulang. Ia akan merasai lemik tulang, kebut yang nyadi lumbah, pedis ke angkat barang serta pedis ke angkat hari duduk. Kan yang selalu pedok kita nyadi dengan orang tua kita kan. Sida akan selalu madak pedis ke angkat, pedis sisik bekenyak lah.
0: Natan kum jadi lama kan.
1: Ia adalah salah satu simptom ya.
0: Okey,
1: seterus harinya pedis ngadu pengawak besari-sari bahkan ikik tangga, berjalan jauh, berdiri lama. Pedis patung kuno boleh berdiri lama. Pedis patung kuno boleh berjalan. Udah berjalan lama alu pedis kaki, pedis isi. Hanya adalah salah satu simptom-simptom sarkopenia tu tadi lah. Yang ketiga, risiko labuh majak niki. Ya bila ya otot ya udah lemah, udah kurang otot tu tadi, yang jadi risiko labuh tu tinggi agi ngagai ya. Kelima harinya udah risiko mudah untuk jatuh tu tadi, patah tulang pun dekat nyadi. Baik labuh deh.
0: Baik labuhnya patah tulang.
1: Patah tulang lagi. Jadi bila dah patah tulang tu tadi, nak boleh ngurus ke dirimpu. Telantar enti yang tak diubat. Seterusnya kelas lagi, kualiti penghidup ia pun menurun. Ia perlukan seseorang untuk nyaga ya adanya.
0: Laban wan nyebut berkawa ngau kenyaga tu tadi. Tentu kita tu tadi Puan Gabriela ne bisik tanggung pengawak. Lebih lagi tu nyebut tanggung pengawak fisioterapi ngagai sidak ke disebut kita pesakit sarkopenia tu.
1: Laban maya tu lah. Tanggung pengawak fisioterapi itu amat besar lah. Fisioterapi ukai seminat ngubat orang sakit tak kebakal. Tang fisioterapi megak bisik ngaga pengawak nagang serta nyaga pengerai otot orang ti bisik sarkopenia tu tadi.
0: Okey,
1: baka contoh utai ke selalu digagak kami senaman kekuatan otot, ianya bersenam ngena beban kelempung tak ke jalur elastik kuk kita iban tali getah. Okey, seterusnya senaman keseimbangan dengan koordinasi kena ngurang ke risiko tumbang tak ke labuhnya tadi lah kan. Aku madah tadi orang ke bisnis sarkopenia tu senang ke labuh, jadi kami mari training untuk keseimbangan ngau koordinasi badan ialah. Okey, seterusnya latih fungsi ari-ari megak kena nulung bala pesakit sarkopenia tu ulih ngadu pengawak besari-sari, bakal contoh duduk berdiri, berjalai ngau nikit tangga. Ya kelas kali pendidikan kesihatan fisioterapi megak bisik meri penerang senentang cara makai pemakai seimbang serta senaman ti selamat digagak di rumah lah ngau cara-cara ti nagang kita kena kita boleh sarkopenia tu tadi.
0: Arti ya uliah di nama diseliah ke sarkopenia tu
1: uliah nanti. Nuan nemu diri bisik sinten-sinten tu tahu cuba nanya kami lah.
0: Anang menyukurang anang lawun datai berubah.
1: Betul.
0: Nyak ke pemaduk berguna ni Puan. Jadi tu apa nuda datang bapak pengujung randau tua ke ngali hari tau tentu bisik lalau ke dekat ditinggal ke nuan ngagai bala peninga tua bakal ke ngali hari tau.
1: Bisik sentiasa bisik lalau. Okey, ngagai bala peninga enti nuan tak ke apa indai nuan bisik jampat berasai lelak, tusah ngangkat barang, tau ke kaki berasai lemik, nyak engka tanda awal sakit sarkopenia tu tadi lah. Anang nyu ngantik sampai nuan nyu labuh tau ke tegari yang tang nuan bedau nemu nama kebuah nyadi ngan nuan. Guai datai berubat ngau bala fisioterapi tu tadi lah. Kami bala fisioterapi bisik ngagak saringan sarkopenia tu secara percuma ngagai semua orang tuai ti berumur 60 tahun ke atas bak klinik pengerai Bintulu. Okey, bala fisioterapi selalu sedia dekat mantuk kita bakene kak ngubat sakit sarkopenia tu tadi serta mencegah menyikut orang Melayu. Kena ngujung kerandau tu sari tu DJ. Anang ambil mudah ngau sakit sarkopenia tu ia boleh diubat, ngau ditagang, kekal aktif, berdikari serta makai pemakai ti seimbang, kena nyaga pengerai tubuh kita. Terima kasih.
0: Okey, sama-sama penerang ke cukup sili ya, cukup lenak ke dikenatai kenuan tu tadi Puan Gabriela kelebih lagi berkawal ngau sarkopenia tu munyi ke aku tadi engkau mayu orang nak nemu berkawal ngau nama tak disebut sarkopenia tu kelebih lagi tu nuju sidak ketuai umur kelebih lagi kita ke nembiak kita ke bisik apa yang naik udah umur 60 tahun ke atas patut berarti kenama utai kuda dikunci kenuan tu tadi lebih lagi nama utai ke dekat nyadi ni henti orangnya kena sarkopenia ngambil ke
1: betul-betul
0: berubat ngau campat.
1: Okey,
0: jadi sekali lagi terima kasih mayuh hangga nuan tok Puan Gabriela.
1: Sama-sama.
0: Bertemu meh bari ke bukai ne.
1: Okay, see you.
0: Okay, jadi peningah kiranya nak mic kita bergelengok kami buat dalam program temuai kita untuk minggu tu selama ngali hari ngagai semua.

Akhirnya lagu ke bisik dia pinta kita megap peningas setiap lagu hari Igu Anthony lagu ke diberi nama Meligai Pengerindu. Mic jam kita ngagai pukul 1.24 minit ngali hari itu. Terima kasih ngagai kita kaki terus bungalengok kami peningah. Anak ngira di nindur kita ke tengah hari itu sekali ke Dimiri, bisik peningah kita Dimiri madah bisik sekedar nurnya hujan. Kami di Bintulu tu agak mengkang panas jam kedia tu na. Kini gari bandur kita kebukai di Sibu, di ni agak di Seriaman, di Kuching tau ke dini-dini nur. Tak ada salah tau di kunci kita megak. Lebih lagi Facebook kami tau ke TikTok kami Bintulu FM na. Okay, jadi bak jam kita ke diatok peningah andor aku dekat berkunci ke sekedar berita, sekedar info yang ke patut ditemu bala kita. Lebih lagi sekedar pengawak yang ke bisik dekat diatur di Bintulu. Dan sebenarnya peningah lagi megak dekat terus merindang kita ngau lagu dulu sebenarnya berkunci ke atur pengawak atau ke program di bagi menua Bintulu di tau.

kasih kepada anda penonton dan pendengar setia RTM, jenama media yang paling dipercayai. Layari RTM Klik untuk informasi, berita, hiburan dan drama terkini RTM. rtmklik.rtm.gov.my.

Okeynya Siti, lagu hari ini lagu ke diberi nama Utai Orang. Ngarap ke nak dengan tuak me balau peninga kita ke tengah hari tau. Okey. Bisik ke komen ba TikToknya manua salah umpan gue ni nak lepas dari kandang. Macam-macam balau peninga kita ini. Asmina lagu aja nya peninga nah. Okey, menyikah aku tadi dia berkongsi ke sekedar pengawak ya kebisi dekat diatur di bagi menua Bintulu atau Peninga. Jadi pergilah ya 10 hari bulan 6 tahun 2026 hari 3 bisik dekat diatur pengawak ke dikumai Majlis Pelancaran Sumbangan Keperluan Asas Sarawak atau ke SKAS ya bagi Dun N67 Jepak ya ke dekat diatur ba supermarket Singin di Bintulu Pelabuh 10 pagi lalu di pelabak ke temuai ke di pebasar ke bisik dekat datai atau ke berjadi ke pengawak tau ianya yang berhormat Iskandar bin Turki ianya Kaban Kunci Negeri Jepak okeynya ia ke dekat diatur 10 hari bulan 6 lalu 14 hari bulan 6 pengawak ke Sebaka Mega bisik dekat diatur ianya Majlis Pelancaran Sumbangan Keperluan Asas Sarawak atau ke SKAS tok bagi Dun N70 Samalaju ia ke dekat diatur ba Ekon Safe Kidurung di Bintulu Dito ya. Lalu temuai ke di pebasar ya ke bisik dekat datai ianya yang berhormat Datuk Majang Anak Renggi ianya Sapit Menteri Infrastruktur ngau pemansang penyangkai kapal Sarawak ke Megak Kaban Kunci Negeri N70 Samalaju ianya ke dekat diatur 14 hari bulan 6 ya belabuh 10 pagi ianya dua itu berita ke dikunci kaku Siti ke dekat diatur pagilah 10 hari bulan lalu Siti Dagi 14 hari bulan 6 tahun 2026.

Yang ini Albert dengan lagu Pengerinduk Bertucik Lama. Lagi megah dekat berkongsi ke sekedar pengawak atau ke program yang kebisik dekat diatur di bagi menua bintu lo tak pening ah. Berkawal dengan Liga Sukan Komuniti 2026 IKAS tak kerengat bagi menua Bintulu. Ia ke dekat Pelabuhan Diatur 13 dengan 14 ribulan 6 ya, tahun 2026. Lalu bisik 3 itik lombak main atau ke sukan di Pekit ke ianya bakal futsal lelaki ya ke dekat diatur bak gelanggang futsal bak kampung Jepak ya. Udahnya bola tampar lelaki ya ke dekat diatur bak SJK Sunbon serta bola jaring wanita atau ke induk ya ke dekat diatur ba MRSM Bintulu. Tanya sukan atau ke lombak main atau ke Liga Sukan Komuniti 2026 renggat bagi menua Bintulu. Akhirnya dia sebenarnya lagi berkongsi ke berita bukai ngau kita tu peningah. Mari terima kasih Mayu ngagi kita ke lagi terus sebulan ngau kami baka peningah kita itu ya kari TikTok kami tu ne anti nai madah kerempu hari Selangor ko ya. Benung mendiang ke radio aga pendiang ninga kedua untuk DJ ku ya tang jari benung ngahit. Okey, terima kasih ngagai peninga kita ke di semenanjung jam ke dia tau bisi megak tau Miss December benung makai untuk DJ ku ya sida SB liat benung makai sambil medak live Bintul FM. Nak ngira nama pengawak kita ke tengah hari tok peninga amat main semua gerai ya ke makai bisik madah derempu benung dalam kereta benung deriba jam ke dia tau ngarap ke halikun datai bandur ke dia tuju tak ke di lawak kita tengah hari tau ngali hari tu na. Okay, tu lagu ri Antonio San na uli aku ambo.

Cik Day, pintar pendengar kita di TikTok kami Bintul FM. Macam main lagu ke dipintak ni, ke bulat ni, ke lagu pengerinduk ni, ke lagu putus pengerinduk. Dia magang lagu ke dipintak kita ni. Ngarap ke terperindang, nyak sikit ke dikarap ke kami. Lalu nak berasai megap peringan kat pukul 2 ngali hari, tentu ya bakal selama pukul 2 tu lagi kita dekat bergulai dengan pengeluar program Sharon Ludan ya, bak dalam program Kini Kitai Sarito. Kini Kitai dekat berjalai, Kini Kitai dekat rawun pukul 2 tu lagi sama-sama kita ngantik nah. Udah kita ke berjalai rawun ngau Yon lagi. Anang nengat, pulai baru, ngagai bintu lo lagi ne. Sekali ke kita pulai nepan bas kini, tau ke nepan bilun kini lagi. Sama kita pulai baru ngagai kami, Bintul FM, tau ke YFM Bintu lo. Lepas lagi dekat terus merindang kita nyentuk pukul 3 ngali hari tau lagi. Kan nak kat pukul 2 aja, tang nyentuk pukul 3 nah. Sebenarnya di tampung YFM Iban Kuching bak awak rentak ngali hari lagi nah. Okey, jadi sebedau mendiang ke program Kini Kitai Sarito, sebedau kita rawun-rawun to mic kita mendiang ke lagu ataupun dipinta kita megak to ne lagu ke diberi nama Bungai ke Tanda Tua, lagu hari Gilbert Gawang.

Ya peningat bertemu baru kita buat program kini kita seritu buat episod ke-23 nintiang hari 2. Tentu ya pukul 2 kita bergulai buat program tu. Serta tanduk yang boleh didengar ke kita baru buat YFM Iban Kuching nintiang hari 5 pukul 10 malam. Lalu seritu peningat buat program kini kita seritu. Aku Mike kita rawun berjalai ngagai matu. Matu berpalan bak baruh pentadbiran bak bagi menua muka serta kandang dua pentadbiran ya mungkur kandang menua ngelingik matu ikan nyentuk ngagai kandang menua bungan sawai batang lasak ngau sungai pasir. Matu dipadu kenyadi pelilih penuh ke 48 kena 5 hari bulan 5 tahun 1991. Asalnya matu nyadi pelilih miet dalam kandang menua serikai. Dajak pihak tu seminak sementara ajak laban pentadbiran pelilih matu udahnya. Dengkah hari baru pentadbiran bagi menua muka. Sepengudah muka dituku kenyadi bagi menua. Kena 1 hari bulan 3 tahun 2002. Pelilih matu mengukur pemesai 677 28 km persegi di nyengkawam pelilih miet igan di seminaknya di pelilih miet ke di pegai ya kandang menua pentadbiran pelilih matu ianya ngelingik matu igan nyentuk ngagai kandang menua bungan sawai batang lasak ngau sungai pasir pian megak peninga bangsa Melanau nyadi populasi majoriti di pelilih matu. Gulai ngau bangsa Bukai, baka Melayu, Iban, Cina ngau ke Bukai. Jadi badi tu dia kita boleh medak kampung tradisional Melanau. Siti ari perkara tinarit ati di Matu ianya kampung asal komunitis Melanau. Bala temuai boleh medak rumah asal, cara penghidup komuniti menuanya serta ngasai ke pemakai asal buat menuanya. Nelbak nemuai ngagai rumah panjai tu megak merik peluang berti kebudaya Sarawak ngau lebih semak agi. Pi megak, kita uliah mendak Sungai Matu. Sungai Matu nyadi pun penghidup komuniti dia. Sungai tu dikena sidak air berikan. Lalu perengkap pengangkut ngau recreation. Kemana sungai tu kelebih agi maya lemayari nendang yang keman amat nanti kita dekat bergambar. Serta duduk ngelantang kati ngemata ke mata panas padam. Ibadi tu megak ianya kawasan payak ngau kita boleh medak rampak menua asal. Matu peninga bisik payak bakau ngopalan ngintu rampak menua ke agi dijaga. Kandang menua tu kaya ngau jelu siga baka burung ikan ngau jelu. Yang keman ungkup orang tik rindu ke rampak menua serta sidak tik rindu ke aktiviti ngelantang ke hati bak kandang endur bak rampak menua. Lebuh kita berjalan itu anang ndak ngetu bak pasar tamuk matu leban pasar tamuk nyadi palan tik narit hati kita boleh medak penghidup bersari-sari peranak menuanya serta kita boleh meli pemakai tasik ke baru sayur kampung pemakai asal ngau hasil pengelandik jari bak benua tu. Pasar tamuk tu cukup recah lebih gig maya ujung minggu serta menua tu megak terbilang ngau juluk nama kandang endur berikan. Matu terbilang jadi palan endur berikan laban ngembuan mayu sungai ngau kandang tasik tikaya ngau ikan serta undang. Lalu mayu orang berikan datang itu megak ka ngiga ikan air masin ngau undang. Lalu nanti kita mendak bak senentang pemakai peninga. Matu terbilang ngau pemakai asal komuniti Melanau. Antara pemakai ti dikerinduk ke ianya linut. Linut tu digagak di tepung sagu lalu diempak ngau sambal tau ke lawak. Dia megak bisik ulat muluang. Pemakai eksotik tu terbilang amat bak budaya Melanau lalu suah dikenaknya di ke lawak sidak ya. Terbaloi, nyadi tu biskut tradisional berpelasar ke sagu ti ngembuan asai ke manis.
Lalu ikan salai dengan ikan masin. Jadi pemayu hasil tasik ngujung ke produk. Pakai ikan salai dengan ikan masinnya dipemakai tik dikerinduk ke mensia mayu. Serta tentu ya undang ngau ketam. Jadi pemakai tasik dimatu segar amat laban ulir terus ari sungai ngau tasik. Serta bermacam aktiviti boleh digagak lebuh kita ke nemuai ngagai matu. Antara ya bakal kita boleh berikan bak sungai ngotasi saya ke pemakai asal bangsa Melanau. Meli pemakai tasik tik baru bak pasar dagang temuai ngau aktiviti tik keman ungkup sidak tik dekat ngasai ke suasana tik jauh sunyi ari penyekut menggeri. Di dalam berapa tahun kudah matu dah jampat mansang ngau pengawak ngagak jalan alun serta perengkaguna ke moden. Projek pemansang perintah megak udah mantuk jungka ekonomi peranak serta ngemudah ke kawal ngau negeri bukai di Sarawak. Tanya penjampat mansang, matu agi ngetan ke identiti budaya ngau gaya asal serta tu ngasuh kandang nur tu unik serta tentu ya narit ati kita ke dekat datai nemuai kia. Jadi kena nyimpul kenyak. Matu tu pelilih menua mit tik kaya ngau budaya, sejarah serta pemanah rampak menua. Cara penghidup komuniti kagi ngemeran kemain asal, jadi ke matu, ia nyak sitik palan tik ngerinduk kati di menua Sarawak. Dengan sungai kemana, pemakai asal kenyamai serta orang matu ke siruk, matu engkeman jadi palan dagang temuai ngelantang kati serta endur ngelala budaya Sarawak ngau silik agi. Okey, hanya tadi peningah berkawal ngau matu buat program kita ke Saritu. Kita sudah datai buat penghujung program. Jadi minggu baru, aku datai baru berkongsi ngau kita topik kebukai. Ngonya, aku Cheryl Ludan, pengeluar program kini kita Saritu. Madah Kediri, bupa dulu ku. Bye-bye.

Satu jiwa, sejuta sorakan. Saksikan Piala Dunia 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Ya, Siti Lagori, Roslina lagu ke diberi nama Agik Rawan Bersulu. Mic jam kita ngagai pukul 2 19 minit ngali hari. Tadi udah mendiang ke program. Kini kita sari tok begulai ngau Syir Ludan, tok pulai baru begulai ngaku Flora Libat. Nyentuk pukul 3 ngali hari tok legi.

Ianya Siti Lagori Nor, lagu diberi nama Hidup Berambun Air Mata. Okey, jadi sekali lagi beri semangat lagi hari ngagai kita. Kira setengah jam dah gini, no kita lagi bergulai bahawa ngelah tengah hari sehari tak peningat kena 9/6 tahun 2026. Jadi buat jam kita ke bedau tau tentu yang dua aku dekat ngenatai ke pesan rindu hati kita kelebih lagi ba hari hari dua hari tu ya sebut belama kat tang nak ingat ke hari tu hari nama ne. Okey, so ngeli hari ngagai Ibrahimat Akib madah kedempo hari Petaling Jaya Selangor semina mrek selamat berjalan ke pengawa. Kedua tau hari Roy Kuang selamat ngeli hari ngagai semua peninga lalu mrek selamat berjalan lai ke pengawal serta yang madah ke panas sidak ya di Seriaman jam ke dia tau. Iba Vincent dari Sibu Jaya jadi yang minta lagu Manggai ke Ati dari Yus Andrew jadi kena yang merindang semua peningah Radio YFM Bintulu bakal ke ngali hari tau. Monica Malia Bunggang Ari Miri selamat ngali hari kayaknya dia minta lagu Pesan Nuju Sulu kayak dia kena ya merindang apa wai ko ya. Terima kasih DJ. Okey, sama-sama mega Anita Nawai sama berjalan ke pengawal selama hari gawai itu dah lalu ke mana hari ba paku sepawah ya. Jadi ya ada itunya. Terima kasih kalau benda merindang semua peninga minta mutar ke lagu mana ko ya. Nang sigi mana maga lagu ke ngali hari tu nah. Lebih lagi kena merindang bala kita. Ailis Spencer tau sama berjalan ke pengawal mana hari bak paku sebawah ko ya. Okey, tau kebukai tu hari ini tinggi selama berjalan ke pengawal panas di menua betung ke minta lagu hari Andrewson ngalai salam lelengau ko ya. Salam manis lagunya ko ya. Ni kena yang merindang bala anak ucuk ngau semua ya ke ngelalam eh. Terima kasih Mayu DJ ko ya. Out sama-sama ngagai bala kita. Okey, tau lagu kebisik dia pinta kita nak. Andrew Sengalai, salam lelengau.

Ya, ngarap kata perindang mengge kita ke bisik minta lagu salam lelengau, salam manis sepiak ku lagu nah. Lagi bisi awak kita ke dekat ngenatai ke salam, kita ke dekat ngenatai ke pesan rindu, pesan lelengau, pesan nak betah kini. Bawa kita ke sekali itu lebih lagi ngelah tengah hari YFM Bintuluk. Okey, Tok Ari Richa Unop sama berjalan ke pengawak Benung Ninganuan bak kereta ko ya. On the way Tok ko ya. Panas di Jalai Simpang Simunjan ke. Minta sebarang lagu ke dikena yang perindang semua bala kaban Facebook. Ke Bukai Tok meres mangali hari ngagai Ma Anung selamat berjalan ke pengawak. Udahnya Tok Ari Carolina Chua seorang hari ke sama berjalan ke pengawak gerai selalu ke hari Taman Seroja Indah Seratua. Jadi yang minta lagu Sepating Bungai Jarau ke dikena yang berindang Mak Tia, Mak Ci, Siti Belanda, Ahkol ke ya, Nana Chua ngau ya ke Bukai semua si Datuk di Seratua. Pia Mega di Kali Kabar, di Seratua, Sungai Bangkong, di Bintulu ke Flat Sungai di Flat Segan ke nak tinggal megak ngagai bala di Serikai ke ngarap ke terperindang baka ke ngali hari tau. Jessica Eaton selama ngali hari ke perencing muari di bauk ko ya jadi bab pesarin hati tu minta lagu Rarah Bulu Palak ke hari Lucy M ke dia kena yang berindang kita semua ke ngali hari tu. Terima kasih DJ ko ya awak sama-sama megak. Dublin K. Baja sama berjalan ke pengawak ceria selalu ke panas di Batu 15 Kuching Seria. Induk Kenawin Sepinak Madah Rimpu Bisik Medak atau Ngau Ningau okay, terima kasih Megak. Lily Anthony sama berjalan ke pengawak minta lagu Lucy M Rarah Bulu Palak ke dikenak yang berindang semua peningan YFM Bintuluk lebih gini nuju bala nak kemulai kedirik ke miri berjimat pulai. Mary Jalo Ujo hari suang tau ko ya minta lagu Anang Kak Ke Intan ko ya. Ya ke di baik Angela Lata. Okay, di tujuh ngagai Jospin, Inik Mon, Mary Mary Ubon ko ya, Inai Lin, Inai Lia, Michelle Isan yang di Serikai, Kathleen serta ya ke Bukai, ke ya ke lebih lagi Ara Arlin di Upsi Perak ko yang ngarap ke gerai semua lalu rindu-rindu selalu. Okay, ya. Pesan dari peningan kita Tok pun bisik peningan kita ke minta lagu pesan nuju Sulu tadi. Lagu hari Esnanala.

Lagu ke dipintak kita banyak pendengar ni pesan menuju solo mayu lagu pengerinduk dipintak pada pendengar kita ke ngali hari tu nah. Terima kasih banyak kita kelebih lagi Facebook kami yang Bintul FM ngau mega TikTok Bintul FM ke ngali hari tu. Terima kasih mayu angge kita ke bisi ngatai ke pesan kita ke bisi nyapa. Mayu macam lagu meh ke dipinta anti bisi ditebah anti nadai ba awak ke bukai gak nebah lagu nah. Okay, tunggu yang agai TikTok kami Bintul FM tu hari entri mandoi madak dirumpu hari seratu okay, panas di seratu jadi yang minta lagu ngai tundek dek koi hari Lucy M Harry tu salam hari Kalimantan Barat yang agai orang di Sarawak okay, jadi yang minta lagu Nasib Tua Ba Siko Petara. Tio semangali hari ke salam lelengau ngagi sapa ke ngelala jadi dia minta lagu Kaban Sampai Mati. Bisi megak Cito minta lagu Sanggup ya, Sanggup Aku ke hari ya Gwen. Banyak pendengar kita di TikTok tunggu yang ke kita yang agai Facebook kia-kia metok neh pendengar apa mayu agak pesan bala pendengar kita itu ya ke bedau di baca atau ke bedau di kenatai ke Lemuk Randi sawang lihari ke sama berjalan ke pengawak minta lagu Aku Tetap Sayau ke di kena yang merindang semua kita ya ke bisik batisi radio bakal ke ngali hari tau. Frederick Ryan minta lagu Kawa Antara Tua ke di kena yang merindang semua peningah OFM Bintulu ke pesan ngarap ke terperindang serta jaga pengerai kita semua. Bungai Cempaka sama berjalan ke pengawak ke merik selamat hari gawai ke empai lawan merik sama gawai ko ya. Madah kerimpu hari Spital Limbang kanya dia minta lagu hari Rem Jana kalih ke pulai ditujuh ngagai balam adik ya. Ya kudah pulai gawai kemarik kanya nak tinggal megak ngagai betungai ya ke Melapina ngau jaku pesan ngarap ke Mujur Mesir Waya begulai melaki bini ke tahun tau ko ya serta ngarap ke terperindang bakal ke ngalih hari tau. Anderson Sen mana hari kami di Pontianak tau ko ya ngarap ke kita di Sarawak dia pun mana mega ko ya benung belelak tu DJ okey. Tanggal hari mega ke kita ke di Pontianak kami di Bintulu di tau panas bakal ke ngali hari tu nah. Agi-agi mega dekat terus merinang kita tau ataupun mayuh kita di TikTok ke bisi minta lagu tau. Lagu hari Gwen Sanggup Aku.

lagu Ria Gue Na Sanggup Aku, lagu kedua. Penuh di bawa ngelah tengah hari kita sari tok peningat. Yang dah berasa megak tu tinggal kira 7 minit lagi ni. Kita lagi bulai ba ngelah tengah hari YFM Bintulu.

saiko kiranya naka aku natai ke pesan rindu ati bala kita sekali ke Facebook kami atau ke TikTok kami Bintul FM. Terima kasih Mayu, aku benar lagi Mayu agaknya berdau di baca atau ke dikenatai kaku. Biar mega Mayu agak kebisik minta lagu, nak semua agak lagunya tadi uliah di tebah kami magang nak. Siapa ke bisik nasibnya tadi, bisik melagu di tebah. Lebih lagi, lepas lagu bisik udah di tusun aku megak ke ngali hari tu. Jadi terima kasih Mayuh memang kita kudah bergulai dengan aku lebih lagi hari pun program kita tadi nyentuk ngagai jam kita ke dia tau pihak mega bakal selama lagi pukul 3 ngali hari kita dekat terus bergulai dengan awak FM Iban Kucing bak awak rentak ngali hari dekat terus merindang kita nang sigi na lejuk me kami tu merindang kita peningah nak ngira dini indoor kita nanti hari Bintulu kira nak tu ajak meh kita mulai lebih lagi pak hari 2 hari tu 9 hari bulan 6 selamat ngereja pengawak lebih lagi pak hari 2 hari tu ya ke belelaknya beri sama belelak megak jadi bertemu kita pak hari ke bukai mupuk dulu aku.

0: Sepengoda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sapan wan.
1: Kita nyangka kala asa ati setegal penrindu urang bukai.

0: pengerami nyambut Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Kenua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengerami tu ialah dekat lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuan itu cara terbahayanya bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan hari 4 hari minggu lah. Datuk Yadu kebak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Datuk Ahmad Sabin Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita
0: ya.
1: Raja Kita
0: Raja Kita
1: ya. Ya. Sama abad tempatnya tadi sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas ya. Ianya Dadu ke 12 hari bulan hari 5 tempat bak masjid seluruh Sarawak tu ya. Ya keempat terimanya kepada aku dulu ianya Majlis Kesyukuran Agama-agama lain UNIFO ianya kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Pengurus Rentang Betong ya. Ia ke guna benarnya Majlis Kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 kira pukul 6 menyebut tadi bak tempat Masjid Jamek Betong ya. Ia ke 6 tu tadi Majlis Jamuan Teh dan

0: program Siti ke tahu dari ramai yang so, ya, minat ramai yang ya, konsert layan ya. Kat lalu ke 14 bulan yang enggak berengkah 2008 buat perkarangan Dewan Sansi Dato' Amal Steven Perundingkan juga ya.
1: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak
2: 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita merindang kita ngau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita tetap gati kita dengar ke kami YFM segulai sejalai.

Lagu ni Betty Bawe yang bergetar lagu ngujung ke jam dia tu 3.7 minit ngalih hari. Selamat ngalih hari ngagai semua kita ke pukulan ngau kami buat YFM. Terima kasih ngagai Flora libat ke dalam pukulan ngau kita pengalaman 3 jam. Rina kita ngau lagu-lagu pemaga mayuh program ke di tebah ya ne. Okay, sekali lagi meri terima kasih ngagai kita ke lagi mengkam pukulan ngau kami buat YFM kita ke pukulan ngau kami kenyau di tumu pagi tadi pukulan ngau pengelola program kami bergerak pagi Y9-12 nyentuk ngagai ngelah tengah hari hari bintulu sarito. Jadi berentang ngelah hari sarito kena 9 dari bulan 6-2026 kita bergulai ngaku Nancy Tambun ke isi nyentuk ngagai pukul 6 lemai tu lagi. Jadi pukul 4 tu lagi nadai berubah buat program kita lagi bekas lama. Kalai kita dekat mendiang ke Tandu Randau aku bergulai ngau nembiak ke bisik atau ketemu ai ke bisik di kalau aku datang ngagai konti YFM lalu pukul 5 lemah itu lagi dia kita sama mendiang ke berita berita berterus hari kota media angka sapuri di Kuala Lumpur lalu setengah jam tika penudi dia kita sama sekali lagi mendiang ke tanduk program leman berita bulan ngau Mr. Edmund Langi kena ke tusun program kita sari tu 9 dari bulan 6 2026. Selamat bulan ngau kami buat YFM kita ke barang tu jalan jam ke dia tu berjimat kita harapkan kita datai bandur ke di tuju engau likun lagu dari Isali Sweetie Sayang.

0: kita suah ninga jaku sempama ke bunyi to dilah endak betulang ngau dilah bepangak dua. Lalu bisa mega tau dikumai kita jaku tunik kenyangka kalak di dinga kita mulut nadai lisin. Nya sekedar hari jaku tikalak di dinga kita indah bisik di tengkebang nyadi ke sekedak leka lagu tu deh. Di semua jakut tu tadi mai erti jakut ti nak mana, jakut ti panca enti mulut nak dijaga ngau mana. Nyak kebuah kita ditangkan nyaga dila, nyaga mulut lebuh ti mansut ke jakut. Nyadi bab perkara tu nama jakut aja ke ulih nyadi ke lalau, ulih dipegai kita maya mansut ke jakut.
1: Okay. Sebenarnya aku nyawat tanya nuanya puan Pini. Nanti kita benda kapal ya, bak tasiak dia. Besai kapalnya ya.
0: Ya.
1: Tangia bisi uliang ko kita nya uliang kemit. Ti uliah nentu ke arah kapalnya kini penunga ya. Nemu uliang kaku dek baka kita bisi perahu nya bisi te kena kita nguit kianya tadi. Te babiluan baik. Jadi te kita berarti ke ya uliah mengarahkan kapal tau ke biluannya tadi kiri tau ke kanan. Jadi kita berarti ke bekenyak mega betul sekali-kali. Jaku ulian nentu ke tungak ku yang penghidup kita. Laban hari jaku tu meh nyak meh ngayan ke siku-siku orang. Kita ulian mansut ke jaku berkat tau ke kutua. Munyi ketua tadi ni ya. Jaku berkat udah pasti mai berkat. Jaku kutua udah pastinya utai ti mai utai kena mana. Jaku ti ulian ngering tau ke ngelemi ke orang. Serta jaku ke ngasuh hidup tau ke mati. Semuanya berpangai ba diri empu magang. Jadi kita kemilihnya nama tekad pilih kita. Laba jaku kita itu bisi kuasa. Jaku kita itu ianya nama tekad disebut kita ia tau nyadi ba kitempu tau ka nyadi ba orangnya. Lalu dalam Injil mega mayuh jaku ajal tau ka jaku tangkan ba kahu ngau jaku dileh serta mulut tu tadi au. Kesatu ba Kolose bagi keempat ayat keenam. Awak ke jaku kita suruhan badas serta nyamai ke tiurang. Ngambi ke kita nemu jalai kita patut nyawut semua orang. Oh. Kedua megalai bak jaku dalam bisi nyebut bak 18:21. Utai ti disebut nuan tau ngitu tau ke ngurusak nyawa. Nya alai nuan nak tau nak bertanggungjawab ke utai ti dekat nyadi bak nuan ketega jaku nuan pu. Artinya, hidup ngau mati nuan dikuasai lidah nuan pu. Setiap utai ke di luah ke nuannya tadi ianya ngambal ke penghidup ngau tindak tanduk penghidup nuan setiap hari. Ketiga, bak luk bagi keenam genteran 45 ura manah mansut ke utai ti manah ariatia. Lalu orang kejai ngemansut ke utai ti jai ariatia. Laban dia nyebut utai ti ngemenuah ke atia.
2: Plaza Jurai 635. Pelasar endur berjurai ke mayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berpelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: YFM dia tu boleh dengar kita. Bak dini-dini endur. Kita boleh dengar kena.

ke tahun tu. Rokab dekat Diatur Bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Renggat grup dekat Diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Renggat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7.

2026. Boleh dipedah kita buat channel TV OK dengan Sukan Plus serta stream buat RTM Klik. Hari 5, 12 hari bulan 6, 2026. Meksiko bersatu dengan South Africa. Grandstand berengkah hari pukul 1 dini hari lalu kick off pukul 3 dini hari. Buat hari kesama, South Korea berlawan dengan Republic Czech. Grandstand berengkah hari pukul 9 pagi lalu kick off pukul 10 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

0: rami nyambut Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Terengat Penua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengamai tu ialah dekat lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh hati cara terubah yang nak bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 bulan yang hari 4 hari minggu lah. Dia untuk diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Almar Sabin Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
0: Ya.
1: Raja Kita.
0: Raja Kita.
1: Ya. Ya. Sama bak tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ya. Ianya diadu ke 12 bulan hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Ya keempat tadi punya kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIFO. Ianya kena 13 bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Perlima Rentang Betong. Ya. Ia ke guna-guna ianya majlis kesyukuran 13 bulan kira lemai lah pukul 6. Jika pukul 6 punya kepada bak tempat masjid Jamek Betong. Ya. Ia ke 6 tadi majlis jamu

0: program Siti ke tahu dari Ramayuah so yang minat Ramayuah yang konsert layan ke kat lalu ke 14 bulannya juga berengkah 8 buat kekarangan Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kelunikan juga ya.
1: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau meranak ke Pukul Sarawak.
2: Ya, terima kasih ngagi kita sekali lagi ke Hagi Bulan ngau kami ba YFM kemudian ke kami na RTM klik ngale hari itu. Jadi itu berkongsi ngau kita Siti Pegerami ke dekat diatur ke baru daripada hari 5 tu tadi ya kalai di sisi Dewan Perniagaan dan Perindustrian Dayak DCCI bergembung ngau Dewan Perniagaan dan Perindustrian Kadazan Dusun KCCI dekat ngatur pegerami ngintu gawai keamatan begulai DCCI di KCCI ke 17 2026 kena 27 ngagai 28 hari bulan 6 di Kuching ditok. Jadi pengerami ke dikumbai sambutan gawai keamatan bersama di CCI KCCI ke 17 tahun 2026 ke dekat diatur 27 nyentuk ngagai 26 hari bulan 6 di Kuching ditok udah di pada maya awam pegaran berita ke diatur ba daya Chamber Tower hari 5 tu tadi. Jadi programnya berambai ke Jakob Honoring Tradition Shaping the Future. Jadi program itu diatur 2 hari berungguk ke dia karap ke nyadi pelasar strategik tik ngempung aspek budaya dagang dagang tebuai meranak ke pokok ngau negap ke ekonomi komuniti asal di Sarawak ngau Sabah. Jadi maya tu ialah dia programnya dekat dipun ke ngau programi makan lemai gala kena 28 hari bulan 6 2026 ba miti venue Unifor Kuching ditu di di pelabak ke dekat di penyadi Premier Sarawak Dato' Pati Tan Sri Abang Johari Tun Openg ke lalunya di temuai di Pebasa nya Siti pengerami ke bisi diatur bulan 6 tu jom bulan 6 tu 27 hingga 28 hari bulan 6 di Kuching ditu. Terus bergelengok kami YFM rentak kali hari.

0: Nai, lalu abiah piak?
1: Agika aku.
2: Nyeri aku yang berhormat YB Urusan Negara Kumbong, ahli Parlimen Kuasan Ulu Rijang. Aku ngelalau kelebih lagi dengan semua bala pelinga YFM kita di seluruh Melawam Sarawak. Kelebih lagi kita di luar bandar. Dunia digital, dunia diatuknya dunia kebaru. Dari segi orang kak ngakal kita, ngena sosial media. Okey kita aja, okey orang kena pandai, orang kepandai.

0: un alt telefon. Bă, că ne pucă aia.
1: World Cup 2026. Boleh daripada kita buat channel TV OK dengan Sukan Plus serta stream buat RTM Click. Hari 5, 12/6/2026, Mexico bersatu dengan South Africa. Grandstand berengkah hari pukul 1 dini hari, lalu kick-off pukul 3 dini hari. Buat hari kesama, South Korea berlawan dengan Republic Czech. Grandstand berengkah hari pukul 9 pagi, lalu kick-off pukul 10 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
2: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
3: Nadai duit ku tu.
2: Nama tu nadai duit. Kita kerepai dah pergi tu ke Medai ya.
3: Nadai.
2: Pergi tu ke Medai dulu.
3: Nadai.
4: Di nama ke seduai dia nyak. Nang belaya. Cikgu.
2: Lari.
5: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tamaka runiang. Anang tak berbunyi, nanti mendak pengawal ngacau, report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap iti pengawal tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang, hari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

Ya, pukul 4 tahun lagi sama mendiang ke Tanduk Randa. Aku bergulai dengan temuai ke bisik di kang aku. Udah kalau dengan aku berandau buat program hashtag nambil aktif. Ianya berkawal dengan program TVET. Udah tu lagi. Out tu lagu hari Raban YouTube ya. Adat orang berpangat.

0: 4 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.

0: Dance featuring Sean Russell Badau Allah munyika lagu nya tadi lagu kena mungkal hashtag nombor aktif lemai tu jadi hashtag nombor aktif lemai tu cukup bertuah laban dia aku bisik temuai ke udah nunggu aku buat konti di tu apakah daripada kita buat Facebook YFM Iban kita ke benar ingat ke kami ngena RTM klik my klik mega atau ngagai Facebook kami YFM Iban share like komen dia ok jadi itu berkawal ngau pemutus persa sija pelajaran Malaysia ke baru dah ditemu kita kita itu tadi 31 bulan 3 2026 yang sehari itu jadi mayu kita udah nemu pemutus persa kita kena kaya deh harap ke pemutus ke di oleh kita tadi mana mujur magang jadi kita ke anda boleh pemutus ke nitih ke hati nanti sehati laban atuk mamaya ya lagi kita ninga nama randau atau ke topik kedekat di keranda aku ngau temu aku asal itu jadi yang lalu ke penata seduai ianya di kanan aku tu Encik Lawrence ianya siku hari pemasai ke bak upis atau ke bak Ministry of Education Innovation and Talent Development Sarawak MEITD lalu di kanan kibak kau ianya Encik Matthew Anthony anak abuang mana
1: eh ya Matthew anak Anthony Abung
0: anak Anthony Abung oh berkali ya
1: berkali anak
0: oh ok tuan jadi tu Cik Matthew Anthony tu tadi hari Sarawak Skill lemai tu jadi sekali lagi mari selamat datang lalu ke Penata S2 ngagi konti YFM mujur ni berjalan udah datang tu sangkai buat konti YFM ok jadi tuan tu awak kena masa awak kita bakal ditemu kita sehari tu pemutus persa SPM 2025 ditemu kita sehari tu mayuh ke pendaria sidak ya udah nguliah ke sijil pelajaran Malaysia ianya pada aku badi tu surat online kita tu madah ke bisik 366,435 calon yeah. Tau ke 94.29% ke layak nguliah ke sijil lalu habis kira-kira ya 1.79% calon atau ke 7,099 ikut orang anda datai ngambil peresa SPM 2025 tu lagi kau bisa sahut bisa kenika sahut ada sedua meh berkau kau tu atas pedaunya minta nuan meh Cik Lawrence angka nuan tahu madah kediri dulu meh sepedau kita gepun keranda berkau ngau topik kita event tu.
2: Okey. Terima kasih DJ. Selamat lemai ngagai semua bala peninggal ke bisi ninga ke YFM maka kelemai tu. Jadi kelemai tu kami dari Kementerian Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak bisi ngemai wakil ianya agensi TBC baru kementerian kami ianya tidak dari Sarawak Skill ianya Encik Matthew yang bisi ngau ko ditulah sama nerang ke peluang ke bisi disediakan untuk tau ke nuju bala nebiak ke lepas SPM tu ilah meh ya ke tau ke SPM ke baru pansur pemutus baka kesar itu
0: jadi harap ke penerang tu lagi boleh buka runding bala pindai nebiak ke baru aja boleh pemutus perasa SPM 2025 ni tuan okay. Jadi nuan hari ni neh tuan atau nyau tanya randau buka dulu tu neh sudah ngepun ke randau TV tu tadi jadi nuan tu asal hari ni tuan Lawrence
2: asal ku hari Tanjung Pekakap di Sibu jadi gawak di Kuching ditulah bak kementerian tu ya mula-mula subak gawak bak pusat latihan pembangunan belia di Pendiang udah pindah ngagai Sentubuang udah nya pusatnya Nadaingi udah ditukar ngagai Sentek lah jadi dia tu pindah ngagai Kementerian Pendidikan lah gawak bak Kementerian Pendidikan Inovasi kau Pembangunan Bakat Sarawak
0: ya meh pendarang Mimi berkawal ngau Cik Lawrence jadi ngagai gue yang ngagai nuan tu Encik Matthew tu bisik ke nama pengeluh program kami Matthew abu tengah ke selalu sebut lagi MA kok aku. Ya MA kata dia
1: MA ya. Okey. Terima kasih lah, first time datang LTM tu, sikit pengalaman, kira pengalaman baru lah. Jadi terima kasih agak-agak YFM jemput kami sama Cik Loren dari MIDD kerana beri peluang agak Sarawak Skill untuk medah ke Malaysia. Begini peluang kita ikat ambil apa bidang TV tu. Lebih-lebih lagi, sehari itu dah pansur Rizal SPM. Jadi, Kak ucap tahniah. Begini pun Rizal kita, yang sikit putar Rizal, tak boleh ubah. Usaha kita lama tu, sikitnya lah Rizal tadi. Ya, yang
0: nang amatnya, ni hanya betul. Lepas, nanti nada perasa tu, kita nak nemu kini ko yang kita dah tu, ni. Okey, nanti tu, terus ngagai, tanya kita berkawal ngau, randau berkawal ngau topik TVET tu tadi. Lepas, amayu orang dah nemu, nama TVET-TVET tang sidang nak nemu engkau bisik sekedak sidak ya aku tu tadi tak semua ke nemu pihak jadi Nuan minta siapa antara sedoai nerang ke nama ke dikumai ke TVET tu. Okay. Cik Lawrence.
2: Jadi nanti dalam Jaku Iban ianya orang putihnya buat ya, okay. Technical and vocational education and training atau TVET tu dikumai penyelatih pengelandi technical ngau vocational. Nanti dekat diterang ke ngau muda TVET tu ianya pengawak belajar ke merik fokus bak pengelandi jari atau ke hands on. Ukai seminat belajar bak buat aja tang mayu hagi belajar cara ngagak pengawak ya terus. Jadi tuju ya dikenanya dia ke Raban Nembiak sekolah ngambil ke bisik pengelandia tiada guna bak industri tau ke bak pengawak bertukang lah. Nah, betul
1: betul, betul, betul.
2: Okey. Jadi contoh TVET tu bakal mekanik lah, bakal mekanik ngamanah kan tukar ke enjin kereta, bak elektrik nyambung wayar elektrik, kulinari, bak pertanian ianya pengawak bumai atau kenanam utai bukai lah. Adanya bak IT atau ke komputer, ianya servis komputer atau ke sistem. Jadi bak Sarawak tu mayuh palan bakal Sarawak Skill Sentek IKM go kolej vocational utai bukai lah kena dia ke TVET tu. Ianya penerang ke ringkas lah berkenaan dengan TVET tu.
0: Jadi tuju program TVET tu di tumbuh ke Tuan Seloran kini Tuan Matthew.
1: Masa ulang tu
0: tujuh program TVET.
1: Tujuh maksudnya nama program
0: tujuh TVET tu di
1: tumbuh. Sebenarnya TVET tu asas ya dari konsep masuk TVET tadi 70% tu segi kemahiran. Hanya 30% tu teori. So kita tubuhnya TVET tu ia berasaskan tiga entiti lah, industri, pihak kerajaan kita, ngau sektor swasta lah, yang sidak berkendakkan kemahiran. Jadi untuk peluang kerja ya meluas. Nanti nombor dia hal TVET tu sikit nanti masalah tu boleh kerja lah. Hands on, lebih kepada hands on.
0: Bisik gak sedak ya lu terus boleh ketika lu bisik uliah kena kita madah bisik muka bisnes diri mpuh biar
1: naik betul ya. Nyaklah antara hal itu jugalah
0: hal itu juga. Jadi Tuan Lawrence engkau nuan uliah nerang ke mimit mega berkawal engkau nama kini kena ke kena tentu ke sidak kau dah habis belajar tu elok lalu terus boleh pengawak tu ni. Tanggung pengawak MEATD tu tadi.
2: MEATD, okay. Jadi tanggung pengawak MEATD tu kebendal ya. Upis Menteri Pelajar Innovation ngau pemasang penau tau ke MEATD tu dengan agensi di bawah ya. Benua kerjasama ngau agensi bukai jadi kaliang dalam ngermai ke pelajar STEM atau ke ngau TVET mega ngamana ke pengelandia jako Inggris serta nyedia kendul belajar di lantang. Upis tu mega dekat tentu ke pengawak pasti ngau pemansang R&D lah di kerja mayu bengkeh agensi ngau palan pasti Basrawak seruran Basrakup serta uliah meri Asia pasti tidak kak mai penguntung agak penatai misi ngau ramah tau ke sosioekonomi lah. Jadi dalam konteks tu MITD bisi 9 agensi Babaru Hayam.
0: Tawa.
2: Ya ke jadi dua daripada agensi itu aja berkaitan dengan Tibet lah.
0: Ya
2: nya Sarawak skill ngau Sintex tadi. Klimpehernya mega kementerian tu mega ya nyaga 4 buah palan pelajar tinggi ya nya University Ketin, Swinburne Sarawak, UTS ngau IKET serta sekolah antarabangsa ianya YCS Yayasan Sarawak International Secondary School nya babaruh Yayasan Sarawak tapi ya memang babaruh kementerian kami lah.
0: Oh mayuh ke bandar ke ndang ya baruh kementerian jadi
2: jadi mulai kan guys soalan tadi kini tadi DJ.
0: Oh kini kita nentu ke sida ikau dah badu belajar tu lalu boleh pengawak nya ke tadi.
2: Oh lalu boleh pengawaknya bergantung ngagai kena ikut prestasi nembiaknya lebuh ya habis apa nama khusus tahu ke pelajar kalau dia jari ya lah. Kadang-kadang nanti pengawal atau ke programnya bisi kau atau ke kolaborasi dengan industri bisi sidanya terus di offer belajar atau apa nama diambil kerja
0: lah
2: ya sebenarnya
1: karena bedal ambil sidak belajar dari booking sidak company.
0: Kira ya akak daripada 90% 90%
1: lebih
0: 90% dan sikit boleh pengawal terus ne.
2: Kelebih lagi nanti bakal khusus yang memang khusus ke popular lah nak tuan.
1: Welding, otomotif,
2: elektrik. Ya khusus ke jam 4 boleh pengawalnya.
0: Nuan nyebut kau khusus tau ke program ke bisik ne. Minta nuan meh nerangkan nama lagi ke kini ke khusus ke bisik.
1: Ke bisik Basra Skill.
0: Basra Skill.
1: Okay. Sepedau ke dalam gitu. Jadi kita berkelala dengan Sarawak Skill tu lah. Mungkin pendengar mayo dan mu siapa Sarawak Skill tu. Jadi Sarawak Skill tu isi pendidikan kemahiran yang mana ditauliahkan oleh JPK lah, Jabatan Perhubungan dan Kemahiran Malaysia. Yang luas sijil. Jadi apa ini Mia mayo nanya. Nanti belajar Sarawak Skill tu yang pun sijil ya approve nak? Jadi
0: soalan ditanya kenyalah tu.
1: Ya, soalan yang selalu famous. Sigi-gi soal skill tu di bawah perintah kena perintah swasta. Ya, antara soalannya famous lah. Jadi terus terang kepada soal skill tu penubuhannya dari tiga entiti tadi lah. Daripada isi kerajaan, state, federal, ngau industri. Jadi soal skill tu dah lama dah wujud bahasa Sarawak tu. Nanti kita nak sedar daripada 1994. Dari itu 2026 kira dah 32 tahun.
2: Sebedau
1: tu dikenal sebagai PPKS. PPKS di pusat pembangunan Kemenang Sarawak. Terlalu panjai. Jadi di brand rebrand jadi Sarawak Skill. Jadi nyamailah nyebut Sarawak Skill, Sarawak Skill. Jadi Sarawak Skill tu bak Sarawak tu kita itu bisi 9 cawangan lah. So yang pertama sekali Batuan Jaya HQ kita. Udahnya kita bisi SETI lebih pada khusus elektrik. Adahnya Awisa. Awisa tu Automotive and Welding Institute of Sarawak. Nama panjai lah. Jadi Institute Awisa tu ia lebih pada khusus otomotif ngau impalan welding lah. Okey, udahnya kita bisi Sarawak Skill Bak Seriaman, Sarawak Skill Mukah, Sarawak Skill Bintulu, dan Sarawak Skill Miri. Banyak dalam segi Miri bisi dua iaitu IKET, college ya bukan universiti lah. Ke dia tu buat kucing tu buat stampinnya yang universiti UC IKET,
0: UC
1: college yang di bawah Yayasan Sarawak. Jadi bak Miri ya gig kangau IKET nya lah, college lah. Bukan UC. Jadi sitik gig bak Miri iaitu Safti, iaitu lebih kepada plantation lah, peladangan. So semua ya bisik 9 cawangan lah.
0: 9 cawangan semua.
1: Ya kita besar Sarawak Skill.
0: Jadi program yang tadi
1: jadi, tentu ya program yang kita mayuah. Memang kita bisi program bahasa setiap cawangan tapi inti Bakucing Batabang Jaya bisi lebih hari 10 khusus lah. So khusus pertama kita bisi khusus ekon penyamanan udara, pengudaraan dan pemasangan. Okey. Yang keduanya kita bisi khusus pemasangan penyaringan elektrik panjai nama tapi kanggau kita elektrik jelah
0: elektrik
1: dan yang ketiga mekatronik otomasi industri yang keempatnya sistem komputer kelimanya pentadbiran pejabat Tok Mayuh famous untuk balas sida
0: Indo
1: banyak pengalaman pejabat
2: dalam PS
1: mudahnya khusus pelarangan mereka grafik pelukis plan awam dan struktur grafik digital kira dia tok dah zaman AI okey khusus elektronik teknologi otomotif dan last sekali teknologi kimpalan welding hanya antara khusus yang bisi di offer di Sarawak skill lah
2: kadang-kadang mai orang keliru gak pasal bisi orang nama tu bertanya nama khusus kadang bi kan ngambil kimpalan udahnya welding kah sudah keliru
1: sesuai udah ini lah rumah panjang ya rumah kimpalan belum sudah nama dengan welding
0: welding bertemu
2: tinggal bi khusus kimpalan nama ngambil welding sebenarnya perkara
0: sama. Jadi apa kucian tu ne Tuan Matthew 10 program atau ke kurs tu tadi. Betul. Ni ke suah lagi dah ambil kira ke famous lagi dah ambil.
1: Paling famous. Paling famous nanti bahasa Sarawak skill lah. Tiga tu lah yang top. Empat lah.
0: Empat.
1: Elektrik tadi, otomotif, welding atau pengimpalan, ngau pentadbiran pejabat antara khusus yang famous lah hot lah yang permintaan tinggi lah
0: permintaan tinggi ya. Jadi bandul ke bukai tadi berkeni ke
1: untuk Nur bukai contoh bang siaman ya bisik khusus ke diri pun jadi tahu tika maklumat lebih lanjut tahu rujuk agai kita pun apa laman sosial rasmi Facebook Sarawak Skill ataupun Instagram kah pagi macam-macam lah media sosial ke dia tu semua kita bisik
0: tahu
1: rujuk ataupun terus kunting aku lah nyaman lagi lagi aku explain nyaman lagi kena sampai lemai sampai malam gitu
0: cerita penghujung lagi nomad dah ni tuan jadi tu berkeni ke tur ngambil sidak ke dekat ngambil program tak kekus tu munyi konon tadi terus kontak terus kita.
1: Hanya salah satu lah. Jadi sida itu tahu gak apply melalui tempo online lah. www.sarawakskill.edu.my. So klik aja butang apply now ataupun mohon dalam BM-nya mohon lah mohon sekarang. Isi aja particular then kita akan hubungi bala miak lah.
0: Ya, Siti Ari cara berkeni ke
1: terus ataupun terus datai ke mana-mana yang sembilan kita punya tadi terus datai nyamai lagi tanya terus direct
0: nyamai lagi terus berkenyan betul, face to face
1: face to face
0: Siti Ari tanya ngagai anuan tu Encik Lauren event tu ungkup siapa tu ni lapan tu boleh gak disawat tu Matthew tu kebenar ya
1: Tibet tu ya kira nak kisah siapa-siapa boleh ambil Tibet ya umur 60 tahun tahu ke belajar Tibet kita mesti ke short course macam elektrik mesti ke khusus 2 hari short course lah kita kenal khususnya
0: ya lebih lagi orang ke udah gawak
1: udah gawak ya udah gawak tahu ke apply ada masalah semua golongan
2: Tibet tu ya tak terhad ngegai orang ke apa nama habis belajar sekolah aja orang ke udah habis benung gawak kan ya udah upskilling deh
1: ya upskilling
2: nambah
1: ke upgrade
2: betul pengalaman dia dream pula kena kena ngemansang ke apa nama penatai pemisi ya atau nambah ke income yang dia agak side kena ibadahnya
0: side income
2: side income
1: ngagak bisnes lah
2: bisnes betul
1: sampingan
0: sampingan okey ada tu lagi kita dekat adanya sili lagi berkawal dengan TV tu berperinan dulu meh ngelak kesedua yang itu dulu aku ada tu lagi kita boleh baru program hashtag #NembeAktif.

0: Semai
1: YFM
0: Segulai Sejalan.
2: Ya, yeah, game plan kami by hashtag dan biar aktif. Lagi bergulai engkau temui aku yang Encik Lawrence ngari MEITT. Pemegak engkau Encik Matthew hari Sarawak Skill Berandau.

0: orang ke nembiak ke ngemaduk ke diri ris kolong ke bisik ke buah ke tenyandole di selih ke sida menna tuan. Jadi tan sida ya bisik pengerindu atau kerindu ke pengawak pengelandi atau boleh ndak sida ya diambil belajar pak di veto. Engkau bisik atur ke ngagai sida ke beketuk ke aku.
1: Sebedar tu Sarawak skill mesti ngambil ke miak yang 16 tahun ke atas tapi start tahun tu lah dia lagi ke result minimal result hanya tamat form 5 lulus BM ngau sejarah. Nah, sudah tu kita mesti ngambil umur 16 tapi memandangkan sitik masalah ya bila miak tu dah masuk ke mana-mana studikan lah bila contoh lah kalau kita itu antara khusus kita itu ya mengenai tahap bisik ke belajar tempoh setahun untuk tahap 2 bisik ke 2 tahun tapi masalah untuk yang setahun tu bila sida yang masuk bila sida yang ngai nyambung lagi nya masalah ya bila masalah nak nyambung bukan ni sida kamaya ngagai Yayasan Sarawak contoh funding bodies lah ataupun PTPK ngapa kita Sarawak skill memang antara 2 tu lah sama ada ngenap TBK ataupun Yayasan Sarawak. Jadi bila umur sudah cukup nanti buruh waktu segi nak boleh gawak kita nanti nak 18 masalah hati pedak kita so that's why bermula tahun tu syarat itu tadi umur 18 ke atas ambil SPM BM sejarah lulus ni aja lah paling minimal.
0: Jadi sebenarnya tu udah 16 tahun dan
1: tapi temu aku agak marah lagi mesti ngambil MBA ke 16
0: tahun. Yeah. Jadi buat Sarawak skill dan lagi ni
1: ya start tahun tu mesti 18 tahun ke atas ngau SPC SPM BM sejarah lulus sekurang-kurang.
0: Berarti ya berpanggai ngau dini-dini sedek belajar ti ni utainya bakal munyi kunan tadi Sarawak skill sebab ya bisik ngatur 16 tahun kenika orang ngambil nembiak ke belajar 16 tahun jadi dah tu nada agi mah buat Sarawak skill. Jadi orang ke masuk TVET tu berkeni kita milih orang ke ngambil TVET tu deh.
1: Ya macam tadi syarat utama ya tadi mesti bisa SPM BM sejarah ya lulus dan ya paling penting ya minat ngau bidang nama tu minat sida ya. Udahnya lagi sida ya mesti sehat tu badan lah. Biasalah kemahiran tu sigi perlu perfect tangan, perfect kaki, mata semua. So ini penting lah antara syarat ya udahnya ya nak rabu warna tu untuk khusus khas untuk contoh lah retri kan mesti color mayo color ngai ke salah sambung lain dia tuju lagi sama agak otomotif macam-macam waya pedah mekatronik khusus antara khusus tu segi nak boleh rabu warna lah contoh khusus untuk pejabat-pejabat nanti masalah tidak rabu warna khusus apalagi yang soft skill lah maksudnya ya yang nak heavy impu contoh peladangan ni mesti benda wire bak beladang sawit tahu masuk nanti masalah
2: rabun warna tadi tu mesti ngagak nama tu saringan kesehatan dulu sudah ini
1: sofa kita mesti
2: ya
1: sudah masuk silakan dinya dulu lah
2: iyalah
0: ngambil agak mandi ke check up
1: kita nemu ni kadang-kadang orang enggak perasan yang pul betul warna baru dah test baru nemu betul warna
0: amat gaknya tadi segak kat temu nanti kat ditanya kita apa kata an lansia kena lansia kak di agak-agak medical check up.
1: Sudah masuk mesti wajib lah medical check up.
0: Banyak sekedar hari atur bisi atur kebukai ke patut ditemu sedak ya kini tuan.
1: Sakat tu nya ajalah tadi syarat ya. Yang pentingnya tadi lah SPM-nya. Dia nak lepas SPM-nya kebukai ya naklah lepas. Yang pentingnya lulus SPM-nya tadi BM sejarah.
2: Sekurang-kurangnya berapa itu tadi tuan?
1: Nih.
2: Yang kredit kapan
1: kan? Ada si kredit dulu saja.
0: Asal dulu.
1: Ya betul.
0: Dua subjeknya aja.
1: Iya, dua subjek itu.
2: Dua subjek.
0: Jadi pelabak aku sida ke nang baru boleh pemutus peserta SPM 2025. Ya ke ngasai ke diri bisi pengelandi ba kemahiran bunyi ke randau kami tiga tu tadi. Engkau boleh nguji kos atau ke program ke bisi di sedia ke bekas sida Sarawak skill. Engkau sintex
2: kini
0: engkau
2: kebukaan
0: ni.
2: Paling penting DJ mesti minat lah bunyi kau JBT itu tadi. Laban kami mesti kala nama tu mesti pengalaman sebalah. Pengalaman laban mesti dia tu ia ukai yang pu kak masuk Tibet tu ia hari hari asuh hari apa inaya atau kaya ya aku ya aku belajar tu laban uncle aku ngasuh aku ukai aku ukai ngau ati yang pu
0: nama bisik ke bagainya
2: madah aja tadi jadi ia datang ia kira ke sambil lewa aja lah ia belajar tadi laban ia ukai ukai kau
0: ukai di kerinduk
2: ya kerinduk
0: amat jadi
3: ini dia kaban
0: ini dia kaban
3: nanti nak apa inai kaban kaban hari mit tapi besar semua tini semua kanitia
0: tidak
3: masalah ya kan bidang Tibet tu kak lulusnya nanda masalah senang tapi inti dah nak minat ke ya Mister Orang tadi tidak masalah kanitia kaban nak minat kaban minat yang pun nak minat jadi nanda pengunjung
0: aman ni kesikonya badu ya kanitia badu yang penting
2: laban laban kadang-kadang sedap tu kan kita nembiah lagi lagi baru biar lah maksud
0: aku rundi yang beda panjang
2: Bedau-bedau pandai rundi yang di kaban yang minta kimpalan tadi. Ya, Kak Kimpalan juga. Dan sebenarnya, utainya, nak ngambak ya. Kenyak-kenyak tadi. Bahkan tengah-tengah jalan kadang-kadang ya. Bedau lah benatan. Ya, pada pedih mata lah. Yeah. Semua, betul tak? Betul.
0: Bisik ke berkenyak. Mayu ke ni? Orang ke, atau kena miak ke di?
3: Di peratusannya, bisik lah. 1% ke. Nak ke semuanya.
0: Tak ke semua. Nyak Siti Ari penanggul nembiak ke dah belajar buat kita dia mana
3: mungkin bagi sidak kejutan budaya lah biasa lah nyak
0: amat agaknya nyak mah tentu ke pengerinduk sidak yang mamat kini pengerinduk sidak ke benda ya jadi tu berkini peluang gawa udah belajar buat program TV tu bakal daripada Tuan Lawrence tadi dah dia lebih 90% nangnya sikit boleh pengawal jadi buat nuan deh
3: kami Bahasa Sarawak skill tu memang bekerja sama erat dengan industri lah Bahasa Sarawak tu jadi nyak meh tadi sedak tu benar belajar industri dah ngigak sedak ya untuk gawak nyak salah satu lah and then kita bisik kan ngajar sedak tu begini cara interview tanggak resume habis itu kita bisik sikit unit untuk melatih sedak tu lah mana ke udah hampir belajar tu untuk berhadapan industri laban bisik every khusus yang kita sampai diploma habis sudah belajar kita akan lanjut sudah ke LI latihan industri untuk membiasakan sudah ya ke dunia pekerjaan sebenar nanti dah ambil lah
2: berapa lama tuan LI?
3: LI biasa 3 bulan 3 ke 6 lah
0: 3 ke 6 bulan
2: masa LI yang bisa diberi orang apa nama allowance ke semua ni sih?
3: Depend ngau company nak ke semua bisa company besar-besarnya of course lah memang akan beri lah allowance
2: ni aku dengan ya DJ
0: nama patut di terang ke kenyak laban sekedar tadi tentu ya bisik berdaun nemu gitu apa nemu berkawal ngau teka bakal daripada tadi laban rungumbai utainya bertiba tu tadi semua ya bisik bayar bisik gaji nanti maya LI tu tadi jadi itu orang subak tu ne ni bagi dua lah boleh nyawa tu ne orang subak suah hanya buat nanti ndak pandai sekolah tu tadi ada 7 penghidup pandai sekolah tu lebih lagi dengan pengelandi akademik tu lah orang nak sikit ya kenika nang suah nyebut akademik tu nang patut di paju ke kita itu deh jadi pandai sekolah lebih lagi ngagai pengelandi akademik tau kali persebut ke dibaca ditulis digagak kati pada seduai agi entah pengelandi akademik tu jadi ukur pemandai
3: di zaman 70-an 90-an sebuah nanti dek dah result dah G pun semua nadai harapan gila nyak subak nadahnya orang madah nanti anjung biar ngai apa kemahiran tu segi orang pun masalah zamannya betul. Tapi selain itu TV tu ukai pilihan kedua ke bakal negara maju Jerman semuanya dah penting untuk negara maju jadi sebagai contoh TV ngau akademik tu seling apa saling memerlu antara satu sama lain aku beri contoh lah contoh ya tadi sikit dah pandai masuk ya, ambil master degree tapi asuh repair motor. Nah yang nemu siapa yang ya orang kebisik Tibet
0: amat
3: ya nanti yang asuh motornya sikit asuh laju pas semuanya ngira semua sikit pandai je dah ya. Tapi asuh buka overhaul piston pun tantah nak nemu dinin do pistonnya nya kelebihannya lah yang antara akademik dan Tibet selalu memerlukan
0: ya amat kayaknya
2: mana ya runding hari
0: Stimitio jadi nuan
2: tu lama tu kursi mimin lah jadi dia tu runding apa yang naik kau mesia mayu lah ianya pasal pengawal Tibet tu udah mayu berubah nanti dibanding ke kau minggu atau tahun ke udah lah tajak pen misi mimin stigma tau ke penemu lama madah ke subah orang ngubai Tibet tu semina ungkup nembiak ke kurang landik bak akademik tau ke nembiak ke ndak pas persal. Jadi apa indai lebih lagi milih anak jadi lawyer atau ke engineer baik akademik lah. Laban ngumbainya ke standard tinggi gitu kan. Jadi kita yang nanan tu milih gila lah. Okey. Dannya dia tu besi perubahan baru ni yang laban Tibet tu dia tu senang kita boleh pengawal. Apa indai dia tu mendak mayuah lulusan university atau ke degree nadai pengawal. Tang nembiak Tibet bakal mekanik atau ke tukang yang bom pipe atau ke welding tu yang empat boleh pengawal nanti dipandai kau sidanya.
3: Ya
2: lah. Yang kada pedak lah. Tang nak semua au.
3: Betul.
2: Jadi gaji Tibet tu orang ke besi sijil Tibet tu gaji ya orang dia tu nemu pengelandik atau ke technical bakal underwater welding ya saya gaji lah tuan
3: betul per hour ya
0: per hour
3: kaya per bulan
0: bukan gaji bulan
2: atau ke engineer robotik boleh gaji kejauh lebih besar dari pengawal bak upis lah. Okay. Jadi Tibet tu mega bak ekonomi ekonomi dunia mensia mayuah medak dunia dia tu berguna ke skill. Nanti semina BC degree tang nadai pengelandik jari tusah dekat ngerampas peluang ba industri beka industri oil and gas lah atau ke digital ekonomi Sarawak di tu.
3: Betul.
0: Amannya.
2: Jadi mayuh Ramadan Tibet tu pilihan kedua. Dan sebenarnya Tibet tu bukan pilihan kedua dia tu.
3: Ya betul.
2: Ya memang
0: patut dipilih bukan apa di Perancang lah kan munyi kepada Encik Mitiu tadi nanti nadai kemahiran nadai kena ke ya berkabar nanti
3: untuk sakanya antara satu sama lain
2: ya penemu reku DJ
0: ya penemu reku
2: tampun yang bala peningan nanti sana ya anak-anak
0: awaknya main lah penemu kita tanda
2: oleh
0: ya penemu melayan orang lain ke urun dia ya. Jadi tu belalak baru kita tiga lama diri ke berandau ke ngetu ke sedua ya kasih sedua ya. Okey dah tu lagi berandau lagi lagi berkawal dengan Tibet tu kena kita menggal program Siti Lagu dari The Crew lagu ke dia bernama Pergi.

0: Dengarkan Hashtag Media Aktif.
1: Hai Monica.
2: Mari orang tanya, apakah ni macam berita dia sebenar ada bisik promoter ke?
1: Hello Harry.
3: Hello.

0: Hashtag Numbia Aktif.
1: Bak YFM.
2: Ya, hashtag Numbia Aktif lagi didengar kita serta daripada kita bak Facebook YFM Iban. Terima kasih dengan kita ke Nangya. Hari tadi berarti ke live Facebook YFM.

0: di Benua Semada di Sarawak Sabah atau Semenanjung lah. So nanti kena mu lebih detail sidak yang kita kini kena nyebut alumni, okay, yang sudah belajar sudah nyabuliah ke pengawal nitiah ke bidang sidak ya, tahu rujuk ke gaya kita pun website lah sarawakskill.edu.my dia termayuh mai testimoni dari kita pun alumni tahu tahu tidak.
1: Nampak aku dah berjaya.
0: Ya, sudah berjaya. Memang kita akan kita akan interview sidak lah. Dini Nogawa, bapak gaji apa semua. Oh. Tapi gaji tak sensitif lah. Cukup lah Dini Nogawa pengalamannya.
2: Bisik contoh orang kenang sikit udah boleh pengawal bisik daripada Nuan kini tuan.
0: Ya macam tu terlalu mayuh.
2: Terlalu mayuh. Lagi tanya kita bertanya Rita kini kalau kita.
0: Lagi memang kontak kawan alumni sesegi kita apa program kita untuk meri talk dengan biar ke benong belajar.
2: Lagi kena ngau sidak tu.
0: Ya, untuk meri kini apa dah?
1: Sharing ya.
0: Sharing.
1: Berkongsi pasal kejayaan.
0: Betul, kejayaan sudah berkini start dari Sarawak Skill.
1: Kumai orang success story.
2: Ya, sikit patut bising kan. Ya,
0: memang kita bising agak programnya lah untuk balan biar yang benong belajar.
2: Tu kan hanya rundian dua ke ne. Berkini kini pengawal atau ke program tu tadi boleh ngurang ke sidak ke nadai batang pengawal tu tadi tau ke nanti buat jakuk Melayu tu orang ke nanam anggur ke lebih nanam anggur ke penganggur.
1: Kau jawab? Anggur je lah. Jadi program tidak tu boleh ngurang ke penyampau sidak ke nadai batang pengawal atau ke penganggul tu tadi. Dengan sekedar cara ke bisik fokus pengadik jari ngau meminta market pengawal lah. Udahnya jadi sebenarnya kena nyeliah ke mismatch ya. Sidak ke bisik pengalaman dia tidak guna. Mayu nembiak sekolah seminat bisik penemu bab buah tang Tibet ngajar pengalaman dia tiada amat berguna industri bekerja bekerja bakilang bengkel atau kopis lah. Tu ngasuh sidak senang lagi dibayar company laban udah nemu kerja pengawal. Ya, yang pu kelebihan sedaya lah. Ya lah tu mengurang ke kena madanya mengurang ke pengangguran tadi lah. Jadi pengawal Tibet tu mega ngajar soft skill, ngau disiplin. Nebiak Tibet bukan seminat belajar teknik, tang mega belajar pasal cara nanggung pengawal bantu kawal. Tidur kerja jadi tidak akan didedahkan adik di dengan nama tengah gaya safety semualah pengawal-pengawal punya. Jadi itu nambah ke peluang kerja atau ke employability tidak ya mata majikan. Mayuh pengelebih tidak. Kelimpah harinya tidak boleh buka peluang ke dirimpu atau ke keusahawanan eh. Tidak bisa pengawal di Tibet itu bakal tukang gunting buat mekanik atau ketukang nyumai kulindri boleh buka kedai ke dirimpung. Sidak anda ibu nganti gawak ngorang tang boleh jadi bos kediri.
2: Betul kan? Jadi ibu jadi
0: bos. Siti jadi bos. Siti gi selain buka bisnes. Okay. Siapa ke sidak tu? Contohlah dia bisi tahap 3 tahun diploma. Tahu ngajar Tibet, jadi cikgu lah. Nanti bahas sekolah biasa, sekolah menengah. Tapi ya perlu ambil khusus Tibet I. Nitiah bidangnya untuk 9 bulan, Tibet I. So, bila ambil Tibet I, sidak dah bisik lesen untuk mengajar Tibet.
2: Ini
0: antara satu peluang. Hal 7 lah.
1: Bukan VTO nya, tuan.
0: Bukan VTO lama. Tibet I baru.
2: Tibet
0: I
2: baru.
0: VTO adalah Vocational Training Officer. VTO. So, dia tu dah di rebrand baru. Jadi TVTI
2: kita dengan kau
1: ya. Kembali ke bala pendengar kita nemu.
0: Betul. Yeah. Selain daripada kat nanti kamu buka bisnes, tahu jadi cikgu. Bidang kemahiran tu.
1: Boleh jadi cikgu.
2: Boleh ngajar bala biar ke bapak primary secondary jadi cikgu.
0: Ini medak result SPM nak latai boleh jadi cikgu. Masa IPG, hanya salah satu TVT boleh jadi cikgu.
2: Boleh jadi cikgu. Amat banyak kenan. Siti, hari peluang ke cikgu mana daripada kenuanan.
1: Siti, kau kan nambah kita di jeng. Nanti kau sadar lagi tuan Nitio tuan look jadi bakal nebiak tu kena madahnya ya ke ndak boleh ndak mana pengutus by SPM tu ti sidak ngambil Tibet jadi Tibet tu nanti ngena sijil dari jabatan namanya pembangunan kamera
0: jabatan pembangunan kamera Malaysia
1: jadi nanti ya tahap 2 tu ya sebenarnya lebih tau ke equivalent ngau SPM ia boleh kena minta kerja jadi dia tu artinya ia recognize lah nanti bakal kita minta

0: kita itu ada syarat-syarat ya. Nanti yang ada lulus SPM atau
1: ya,
0: SKM tahap 2.
1: 2, 3 dan DKM.
0: DKM.
1: Diploma.
0: Jadi diplomanya sama enggak tahap berapa tuan? Aku nanya
1: enggak. Tahap 4.
0: Tahap 4.
1: Diploma Kemen Malaysia lah. Basic tinggi GRE DKM, kita ke ngawe DLKM, diploma lanjutan Kemen Malaysia.
0: Sama enggak?
1: Ya, setara ngau degree.
2: Nada nanggo lagi marate ya labo tanya dah sama le
0: bang. Anak mikir apa kita anak muncul dalam pengawal sekolah atau bakal by SPM bakal ke pansus sana itu anak ngumbai penghidup kita yang habis di itu aja. Cobalah atau kenguji meh minta dia tu ngau peluang tu. Kita boleh bisi jalan buka ya untuk kita boleh diploma agak ngau degree itu tadi.
2: Ya setiap hari cara kita kena mansang kiri rempuh. Tak jauh pandang mana buat akademik, buat kemahiran pan kita boleh mansang ke diri pada dia agak.
1: Then kita boleh mantu kan yang minat TV tu nanti Sarawak skill kita bisa package kita kanggau ya bantuan sara hidup lah B40. So antara nama masuk B40 tadi syarat utamanya ya bisa status K. Nanti apa inai ya siko Senanjung, siko Sarawak boleh apply. Tak ada masalah. Jadi apa bantuan yang kita beri untuk bantuan sara hidup B40 tu tadi apa nama yang pertama ya elaun kita akan beri setiap bulan 400 lah. Dahnya makai 200 setiap bulan, asrama percuma. Tiniti nanti ukai B40 ya perlu main asrama lah 150. So begini syarat salah satu ya tadi statusnya K dan keduanya pendapatan ibu bapa di baruah 3,720 lah. Hanya syarat ya. Nanti baruahnya dan layak lah apply untuk kita info bantuan B40 itu tadi. And then the last sekali untuk nyata one off aja lah. Contohnya tadi ya hari Sibu kena tai kucing daftar, kita akan beri one off 200 untuk tambang ya. Tapi kita akan maya first allowance lah hilak nanti ya dah berjaya daftar apa semua ditapis kita belayar untuk B40 dan ya akan boleh tu lah semua tu. Ya antara bantuan yang kita boleh beri biar lah tolong sidak.
2: Bok serok skill aja ne?
1: Ya, setakat tu serok skill. Ya, antara kelebihannya lah. So skill tu.
2: Jadi kenalan tu orang ke aku orang perantai pemisik macam kenalan tadi. Jadi tu anda berasa gak jam kita tu kita tiga beranau kira ke kena ngujung ke ranau tu neh. Lepas mayu hutai ke uliah di perhati ke bala pindai banyaknya biak ke baru boleh pemutus prestasi daya sari tu hari jaku penuh di hari seduai hari tuan dulu tuan
0: tu jaku perangsang menuju bala balan biak ke boleh pemutus prestasi SPM bakal ke sari tu nanti kita boleh pemutus ke nak mana anang tu sehati anang irawati jadi kita bisi peluang kedua punya ke orang ambil main peluang minta pengawal atau ke latih Tibet tu. Okay, ni nemu kita dunia rela ulih jadi orang ke lebih mujur atau kenyulut lagi dalam penghidup banding orang bukai lah nyajak. Pesan aku ngagai bala nembiak baluah dia.
2: Terima kasih Tuan Oren. Ngagai Tuan deh atau Matthew.
1: Okay, dari aku sebahagian dah disebut oleh Tuan Oren tadi. Jadi just aku kepada siapa yang berminat bidang TV tahu telefon nanti kena mau lebih lanjut lagi atau nanya dengan aku buat nombor telefon 012-807-5916 lah. Ataupun kami mayuh ke pegawai nanti nak ngai nanya aku mayuh ke kita ibu pegawai masuk aja website
2: Sarawak Skill ya,
1: tahu nanya siapa-siapa nanti kena mau kini cara masuk nama bantuan yang beri oleh Sarawak Skill tahu nanya kami lah nyajak lah dari aku.
2: Terima kasih guys Duai udah limpang beranak ngaku hak lebih lagi rantau kita berkawal dengan Tibet harap ke bisik meh hutai ke di pada bala apa indai udah ditemu sedak ya nama hutai ke di Kumbai Tibet nah, terima kasih sekali lagi Angis Duai.
0: Terima kasih DJ lama udah ngangau kami Duai datang. Terima kasih
2: ya. Bertemu baru kita berprogram hashtag nombor aktif udah tu elok bergulai dengan temu ke bukai dan ingat udah tu lagi bergulai dengan program kami ke bukai bawa rentang alih hari.
3: Dekat nemu randau berkaul dengan pengujur serta pengerinduk tidak kena mbiak.
4: Lepas itu tak segi. lukis deh. Walaupun sama gak hari kami sama ni biasa.

pembangunan AI mesti berpaksi nilai kemanusiaan. Angka pendaftaran kewarganegaraan tertunggak berjaya diturunkan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang.

0: pembangunan kecerdasan buatan AI mesti berpaksikan etika, nilai kemanusiaan dan pemahaman mendalam masyarakat. Malah menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, teknologi AI tidak seharusnya dilihat kepada sesuatu bidang khusus semata-mata. Sebaliknya, sebagai faktor merentas disiplin yang mempengaruhi ekonomi, teknologi dan hampir setiap bidang ilmu. Ini bagi memastikan kemajuan teknologi kekal inklusif serta mampan. Perdana Menteri berkata demikian ketika menyampaikan syarahan khas di Universiti Tokyo, Jepun. Kementerian Ekonomi kini dalam proses penilaian cadangan pembangunan yang telah dikemukakan oleh semua kementerian bagi Belanjawan 2027. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata perbelanjaan pembangunan akan terus dijadikan keutamaan dalam belanjawan yang dijangka dibentangkan pada Oktober ini. Katanya kerajaan juga kekal komited terhadap pelaksanaan Rancangan Malaysia ke-13 termasuk sasaran perbelanjaan pembangunan kira-kira RM619 bilion sepanjang tempoh 5 tahun pelaksanaannya. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR merekodkan sebanyak 2,727,926 pemilih berdaftar yang layak mengundi bagi Pilihan Raya Negeri Johor ke-16. Berdasarkan daftar pemilih tambahan April 2026 yang diwartakan pada 21 Mei, Setiausaha SPR Datuk Khairul Syahril Idrus berkata daripada jumlah itu 2,703,175 merupakan pemilih biasa, manakala 24,751 terdiri daripada anggota polis dan pasangan polis pasukan gerakan am, tentera dan pasangan tentera. SPR dijadual bermesyuarat pada Jumaat ini bagi menentukan tarikh-tarikh penting Pilihan Raya Negeri Johor dan Negeri Sembilan. Dalam perkembangan sama, Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail memberi jaminan bagi memudahkan urusan pengundi khususnya yang bekerja di Singapura untuk pulang mengundi.
1: Kami akan respon daripada pengumuman itu. Sama ada dia mengundi hari Sabtu atau hari Ahad, dia ada kesan yang berbeza. Kalau dia jadi kerja hari Ahad, jadi isu itu tak timbul lah. Jadi kami akan respon, tidak syak lagi, apa saja yang boleh membantu memudahkan pemilih di Johor untuk mengambil bahagian dalam proses demokrasi pada hari mengundi, kami akan facilitate.
0: Dalam pada itu, Datuk Seri Saifuddin memaklumkan angka pendaftaran kewarganegaraan tertunggak berjaya diturunkan daripada kira-kira 50,000 permohonan kepada 2,000 kes. Isu berkenaan berjaya diatasi sejak 2023.
1: 3 tahun saya di kementerian ini, saya set satu hala tuju dan saya berkongsi dengan pegawai di kementerian. Kalau perlu pindaan di parlimen, kita pindah. Kalau perlu baiki kaedah-kaedah warga negara, kita buat. Kalau perlu, kita adakan dialog dengan semua stakeholders, kita buat. Dan akhirnya jumlah 50,000 sekarang cuma tinggal 2,000-an saja jumlahnya. Dan saya sangat yakin saya boleh selesaikan dalam tempoh terdekat.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Usaha memperkukuh rantaian bekalan domestik meningkatkan pengeluaran tempatan serta mengurangkan kebergantungan kepada import bagi barangan tertentu dilihat sebagai benteng dalam meningkatkan daya tahan ekonomi negara bagi menghadapi ketidaktentuan global pada masa hadapan. Demikian menurut penganalisis ekonomi dari Putra Business School, Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif.
2: Oleh itu, yang paling penting untuk kita lakukan sekarang adalah usaha untuk memperkukuhkan lagi rantaian bekalan domestik supaya kita dapat mengurangkan kebergantungan kepada import dan memastikan ekonomi negara lebih berdaya tahan, daya saing untuk menghadapi apa-apa lagi kejutan global pada masa hadapan.
0: Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif. Data kredit yang dipercayai dan mudah diakses berupaya mengukuhkan keyakinan institusi kewangan serta meningkatkan capaian perusahaan kecil dan sederhana kepada pembiayaan. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata perolehan data yang lebih baik membantu dalam mengurangkan jurang maklumat dan membolehkan peruntukan kredit lebih cekap. Ia bukan mengenai perluasan akses kepada pembiayaan semata-mata, sebaliknya memastikan ia kekal mampan berasaskan data serta selaras dengan amalan dan prinsip pengurusan risiko. Berita seterusnya, agenda memperkasa kompetensi dan kemahiran warga pendidik. Jabatan Kemajuan Masyarakat, KEMAS, terus dijadikan sebagai keutamaan. Timbalan Perdana Menteri, Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi mahu barisan pendidik sentiasa bersedia mendepani cabaran dan lanskap perubahan pendidikan semasa.
2: Saya mahu warga pendidik KEMAS sentiasa diberi ruang untuk mempertingkatkan kompetensi, memperkukuh kemahiran dan menyesuaikan diri dengan perubahan pendidikan semasa. Budaya pembelajaran sepanjang hayat, long life learning, peningkatan kemahiran, persijilan serta pengiktirafan profesional perlu diteruskan, diperkasakan agar warga pendidik KEMAS kekal relevan, yakin dan bersedia mendepani perubahan.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Kegiatan penyimpanan diesel secara haram berjaya ditumpaskan dalam serbuan di sebuah premis tanpa nombor di Teluk Panglima Karang. Serbuan menerusi Optiris 4.0 bersepadu hasil risikan intensif selama 2 minggu oleh pihak berkuasa di kawasan yang dikenal pasti sebagai lokasi panas kegiatan penyelewengan berkenaan. Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup KPDN Selangor, Muhammad Hanif Asari berkata hasil pemeriksaan mendapati premis terbabit tidak memiliki sebarang lesen atau permit yang sah untuk menyimpan barang kawalan berjadual bawah akta berkaitan. Sementara itu, di Perak, KPDN Negeri menyita 170 kg minyak masak paket sekilogram di kawasan perindustrian Lahad. Pengarahnya, Datuk Kamaluddin Ismail berkata, lelaki berumur 39 tahun yang merupakan penyewa bilik tersebut ditahan bagi membantu siasatan. Lelaki tersebut gagal mengemukakan sebarang dokumen kebenaran yang sah daripada pengawal bekalan bagi urusan melibatkan barang kawalan. Kes disiasat bawah Akta Kawalan Bekalan 1961 dan Peraturan-Peraturan Kawalan Bekalan 1974. Tiada ancaman tsunami kepada Malaysia susulan gempa bumi sederhana bermagnitud 5.2 di Mindanao, Filipina pada pukul 2.15 petang tadi. Met Malaysia dalam kenyataan memaklumkan lokasi gegaran adalah kira-kira 142 km selatan dari Coronado City, Filipina. Pemantauan berterusan sedang dijalankan dari semasa ke semasa bagi menilai sebarang perkembangan lanjut. Sukan persiapan kem badminton negara ke Kejohanan Dunia dan Sukan Asia 2026 terjejas. Pemain bergu campuran Toh Iwe dilapor mengalami cedera lutut sekaligus memaksa rombakan dilakukan melibatkan gandingan pemain itu Chen Tang Ji. Ketua Jurulatih Nova Widianto mengesahkan Tang Ji akan digandingkan sementara bersama pemain pelapis Clarissa Sen di Terbuka China Julai nanti. Bola sepak Piala Dunia FIFA 2026, skuad Jepun memulakan sesi latihan pertama di Nashville, Tennessee dengan kehadiran kira-kira 5,000 peminat. Skuad kendalian Hajime Morayasu itu baru sahaja tiba dari kem pra-kejohanan di Mexico bagi menyesuaikan diri dengan cuaca panas. Kapten pasukan Wataru Endo menyatakan komitmen tinggi untuk membawa samurai biru mencipta sejarah mara ke suku akhir buat kali pertama menjelang aksi pembukaan kumpulan F menentang Belanda di Stadium Dallas Ahad ini. Sementara itu, Korea Selatan menghantar 2 utusan khas ke Mexico bagi menyokong pasukan bola sepak kebangsaan. Utusan Parlimen berkenaan dijadual bertemu Presiden Mexico Claudia Sheinbaum bagi menyampaikan surat tahniah daripada Presiden Lee Jae-myung selain menghadiri perlawanan antara kedua-dua negara di Guadalajara Khamis depan. Luar negara, pihak berkuasa Itali melancarkan siasatan ke atas Menteri Keselamatan Israel Itamar Ben-Gvir berhubung dakwaan penyeksaan dan pemenjaraan haram terhadap aktivis flotila bantuan ke Gaza. Siasatan itu dicetuskan oleh penahanan ratusan aktivis termasuk warga Itali di perairan antarabangsa pada pertengahan Mei lalu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pembangunan AI mesti berpaksi nilai kemanusiaan. Angka pendaftaran kewarganegaraan tertunggak berjaya diturunkan. Sekian berita yang disunting oleh Martiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: gerami nyambut Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Terengat Penua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengamai tu ialah dekat lalu bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 Program tu tadi mesti tujuh itu cara terbayarnya bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan hari 4 hari minggu lah. Dia untuk diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Sabin Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
0: Ya.
1: Raja Kita.
0: Raja Kita.
1: Ya. Sama bak tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ianya dadu ke 12 hari bulan hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya keempat tadi mengenai kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIPO. Ianya kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Perlima Rentang Betong. Ia ke guna benarnya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah penam jika penam menyebut tadi bak tempat Masjid Jamek Betong. Ia ke enam tadi majlis jamuan teh lalu ke 14

0: program Siti ke tahu dari Ramayuma so yang minat Ramayuma hanya konsert layan ya. Kat dulu ke 14 bulan yang enggak berengkah 2008 buat pekarangan Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kelunikan juga ya.
1: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamoh Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau meranak ke Pukul Sarawak
2: Merentak ngali hari.

Ya, lagu dari Louis Ben dan Martina ditujukan ke kita ke nama Martina lemai tu harap ke kita meruan gerai bajet-bajet selalu nah. Nyamai meh bisi udah ngagak lagu orang ke nama kita. Okey, selakan lagi meri selamat lemai. Selamat mendeng ke White FM. Kelebih lagi kita ke barang tu jalan jam ke dia tu. Tambah lagi kita tentu ya udah mulai ke diri arindur gawa lemai tu lalu kita mega bisik sekedaknya baru ke masa ngagai dur gawak kini shift malam selama kerja pengawak ngagai kita. Jadi itu berkongsi dengan kita gaya hari ungkup 12 jam ya ke berengkah hari pukul 4 lemai tu tadi peningat kalai tu gaya hari di pelabak ke kudik serta hujan bak sekedak dur di Betung, Serikai, Sibu, Kapit, Bintulu, Miri, Ngau Limbang lalu di pelabak ke nanti hujan nyadi di Kuching, Serian, Semerahan, Sri Aman, Gau Mukah. Lalu mua ke malam tu lagi nyentuk ngagai tumu pagi-pagi lah di pelabak ke hujan buat sekedandur di Kapit, Miri, Engau, Limbang serta di pelabak ke mega nadai hujan di Kuching, Serian, Semerahan, Sri Aman, Betung, Serikai, Sibu, Mukah, Engau, Bintulu. Jadi gaya angin aja tadi ke dikunci ke Met Malaysia ke dikunci ke Met Malaysia lemai tu tadi enggau YFM. Jadi pukul 5:30 tu lagi terus kita mendiang ke program Leman Berita Tanduk Leman Berita pukul dengan Mr. Edmund Langit serta kujung ke rentak ngali hari sehari tu 9/6/2026. Sekali tu lagu hari Andrew Sengalai Nuan Mungkin Janji.

0: Pamakai ti nyamai ngau asai pamakai asal, kenap meh produk babas.
1: Produk babas digaga ari rempah utai tumbuh asal.
0: Tepung kari manuk ngau kari daging babas, kari daging ngau kari ikan hot and spicy bisa, kurma babas, tepung kunyit, tepung cabai babas ngau tepung biryani campur babas.
1: Terbilang di serata dunia, beli meh produk babas, tentu puas hati. Ngenyamai ke pemakai kita sebilian.
2: Tahun tu, rokap dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Klik. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7.

final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA

2026. Boleh dipedah kita buat channel TV OK dengan Sukan Plus serta stream buat RTM Klik. Hari 5, 12 bulan 6 2026. Meksiko bersatu dengan South Africa. Grandstand berengkah hari pukul 1 dini hari lalu kick off pukul 3 dini hari. Buat hari kesama, South Korea berlawan dengan Republic Czech. Grandstand berengkah hari pukul 9 pagi lalu kick off pukul 10 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

bertemu baru kita peningat dalam program Leman Berita kita ke sekali itu. Special gawai ke dekat data itu ialah. Jadi aku harap ke kita sudah bersedia berdisi radio mendiang ke program untuk seraya kita menyedia ke diri. Angin itu tak kepatut. Bersering main ngopengami kita ke dekat data itu ialah. Seraya kita kedua-dua bertungak ngopangan diri. Aku merindang kita berdisi radio ke sekali itu. Anak jawa hari radio au. Seraya kita gawak, serayanya mendiang kaku berjakuk bar radio. Jadi Leman Berita kita keterubah tau. Aku mai cerita ke nyadi di Muna India ada dan pelak mak kuda aku boleh cerita tu ya. Dengar kita cerita tu. Lama berita tu nyadi baramati di Muna India ada dan sanggup aku omunyi leka lagu nya tadi munyi lagu rakamaya reto deh ya kada kerindu nembiak kemaya reto nya meh pengeran ati siko indo atau ukai aku dekat muji sidak kindo ke nama tu tang rindu tu ama dah sayau ke kita ana main-main nau pengrindu reto nan sigi datai ke pengujuang tu bukti ya cerita ya. Jadi ini kita tu berumur 61 tahun. Nama ya Lata Bhagwan Kare. Kalau kena kita medak siti cerita. Cerita ke berkawal ngau ini kita tu berumur 61 tahun. Berkenai cerita lagi kunusi. Bak pengujung cerita tu. Ini kita tu tadi bisi siti arinya tadi. Ya udah masuk pekit Belanda Marathon. 61 tahun umur itu. Pekit Belanda Marathon nama kebuah umur 61 tahun sanggup Belanda Marathon ketegal laki ya ketegal laki kita tahu jadi tahu cerita ya bisik Siti Arinya tadi maya ini kita tahu badu kutai dalam rumah dia deh aki kita ingat tadi pedih dada akai pedih mendadak aku tahu dia solo ko apa tu ai tu tadi naik nama hal deh ko ini kita lata tu nan mulai nak saya tu janyo ko ke hospital kadang nak tu ko mai stroke ko tu ko okay, kita tu tadi au danyo mungkin dah tai di hospital dan tadi pina kita nemu ba mene India dan ukai baka kita di tu hospital de dia nadai hospital bayar RM1 nadai hospital ke nak babayar hospital free nadai de dia nak tau nak babayar dek register babayar dek kak berputuang kak bersken kak x-ray semua nak tau nak bayar dulu baik receipt baru orang x-ray kita berkenyak main tadi penanggulannya dek kita ditu nyamai bayar kita RM1 mayuah pengawal cabut ngelik RM1 nanti kita dekat x-ray tadi bayar RM1 ok bola-bola au. Jadi de dia tadi dutur hospital madah ke ayah tu ibu nak tahu nak the MRI tu nak tahu the scan tu ok sering apa tu MRI jadi bayar ₹5,000 bisi duit nun ibu ku dutur tu mendah nyajai tu jang jenyi macu bisi duit je kami tu yang misak ku ini tu nyak me tadi nanti nak the MRI nak the perasa dalam jantung dia nak nemu kami ngubat dia ni no kak ngeripay kau dutur peningau tu saya tadi ni kita tadi pansuat dari hospital barang ya meh dutur aku tu pulai dulu ke awak kejaga di tu aku ngujing ya duit di ni no patut bagi kak ke duit kau ibu kita tahu kau ini kita tahu pansuat dari hospital tadi peningau nak jauh hari hospital kena nganjong lakinya tadi bisik orang kedai ke main nasua tadi orang berjual teguri-guri yang berjual samosa lapar dia perut 8 hari pagi tadi banyuan-nyuang ngagai emergency dia dianyo orang ngadu semua dah nyo lapar perut ini kita tu dah tadi dia beli ya samosa 2 gigi jadi samosanya dia bungkus orang nak kertas maya yang kemakainya tadi seraya makai seraya nyepu seraya makai seraya nyepu ya baru mansau dia guri yang dah dia terpedak kutai tulis dia ya ada lamun-lamun minyak atau tulisnya tadi minyak samosa nya. Alu pada ya pekit marathon. Diatur sekian hari bulan ku ya. Bisi pekit marathon peraya saya peningal betul-betul ₹5,000. Nanti ya pulai ngagi duit kita ₹200 ya. ₹5,000 itu duit India. Kira ya betulnya tadi ya lalu nanti pihak nyamai aku masuk aku pekit tu ngicak aku boleh menang. Pamam kena aku berbayar ke MRI sano. Ku ya peningal. Jadi hari titik amai-amai. Ya Belanda kasih aku medak peningan. Nanti kita medak cerita ya ke bernama Lata Bhagwan Kare itu. Nan sikit nak berkasut ya Belanda. Ngenak baju sarinya ya. Baju sari sida Indianya. Nyak mah kena ya Belanda. Orang bukai. Ngenak baju juging. Ngenak kasut juging. Ngenak tancut juging. Ya nak. Nah segi nade bekas suat ya tak Belanda ngena kaki ayam punya kurang tadi Belanda
menang ya peninggal tang ya okay menang ya ke marathon ungkup ngagai korang besarnya nah ya menang berungkup ngagai orang ke udah longgar umur ia ke 55-60 tahun ke atas. Jadi penyewa yang Belanda nada jauh ianya seminak 3 km aja menang ya benar yang Belanda. Sikok degeliah ya sikok degeliah ya sikok degeliah ke ngujuang boleh rumah satu. Nak cuman-cuman kaban udah nikik pengau terima duit 5,000 cashnya 5,000 rupiah lalu terus ke hospital lalu mayar MRI lakinya tadi. Hanya meh duitnya tadi nada daripada kejerita berkini ko laki itu tadi gerai tahu kena tang kisah tu tadi bisa digagak ke cerita wayang ke diberi nama Lata Baguan Kare tahu digagak kita ya sama dengan nama ini kita tadi berumur 61 tahun Belanda mereton ketika saya ke laki dekat ngigak duit scan jantung laki ya nyaman tadi laman berita kita keturbah kita mansang lagi laman berita kita kedua ke sekali tu laman berita kita kedua tu nyadi di Bangkok Thailand jadi ya sawadikam. Di Bangkok, Thailand dan Peningai, ya, aku mai kita ngagai sebengkah tumpuk pendigau ke dukumai Nakhon Sitamarat. Dia di sepintu ruang biliknya dia tu cerita orang nyengai bangkai di menua Thailand dia nama utaika degagak sertuk maya nyengai sikok lelaki jadi lelaki kena ya kena dai tu tadi berumur 59 tahun udah nadai sakit ya yang tadi ya jadi malam ke penudi nyengai yang tadi orang ke datai ngau nyengai ni kenyabak berbuah ni kenyabak pihak aja ni ke seminak nyai mata nyu alit ati sidak mendak bisi tiga ikut induk biar baju yang nak baju tik seksi mansang mansang ngage lungun lelaki ke berumur 59 tahun tau kumai orang yang tadi engkanya bala kaban ya sama ngue gawa sama pentang nama ku bah induk tu seksi nau ngena baju ke nama korang itu nyuka ayan dada ayah ke ayan peh tadi ngena skirt ayan peh nama penguat sidak itu ku bala temuai ke bisi datai orang kengau nyengaiknya nak muka-muka pendengar ya dia ada tiga ikut induk yang tadi udah bekau muzik di tebah orang muzik disco sida induk tiga ikutnya nyuntural nyur bergentayang bertanda berlungun namanya berluan lungun ucak ke berumur 59 tahun ni kena ada itu jadi utai tu ukai sengapa pendengar ukai sengaja sida tiga ni ada tai laban nang sigi dekangau ke ruang bilik lelaki ke bernama Winich nyak nama yang kena ada itu Winich berumur 59 tahun maya ya ke dekat mutus ke sepuat nya tadi dia dia madah ngagai bala sidaknya dia nanti aku tu udah nyajai lah jom kangau kita tiga ikut induk ke babajik memanah penyiau bertanda bak longuan aku ilah kena merindang semangat ku pama majom ya mutai ke nyandi pindah ada kangau residak tiganya jadi cerita tu tajak viral di menua viral buat menua Thailand dedian buat Nakhon Sitamarat dedian mayuh bala netizen mantah bisik megak ia kena mantah leban kau sida ya tu cara ada kena berbahasa dah peminta ya bekenya nade ko ngau tu nak kajak meh jadi ia kena setuju nak setuju menadai kita ngau no pia leban sida kena setuju yang tadi madah po nade adat orang tu nadai kala orang bekenya selalu ente orang nadai tadi kita ngau korang berlagu lagunya tadi lagu sampi lagu nah segi muji semangat orang kenadainya kau sida ya pendengarnya dia nya tadi utai kenya di nur di Bangkok Thailand dedian ya jadi pagi siti udah bekau ke malamnya benar bertanda sampai ke pagi berdisko bergentayang nyo bertanda enturan-enturan sida induk tinggi ikutnya bangkai Winich tu debaik ngage wat tempanon ciu wat kedua raya dekat di tunu leban adat munua dedin nanti orang dah nadai sigi di tunu abus ya sekali ke disimpan dalam genuk min tau ke tadi di buai ngege sungai buai ngege tasia hanya ma tadi cara orang siku-siku ya peminta orang siku-siku jadi cerita tu dikirim ke kaban aku Remiri Jimmy MG terima kasih genuan nunggal sama gawai ngege nuan ya aku dah ngirim ke leman berita kita ke sekali tu leman berita kita kedua kita mansang ngege leman berita kita ketiga leman berita kita ketiga ke sekali tu Ari Jakarta di Indonesia dia. Nama otaknya di Jakarta Indonesia dia. Sebenarnya aku nanya kita-kita ke bisi anak. Tadi bisi anak bersekolah primary kini. Tau ke sekolah secondary. Uji perasaan nama ada dalam bi anak kita.
uji cia kita dia tu. Pada nama tak dalamnya. Ah ha, bisi tai dalamnya tentu ya bisi bom, bisi namanya botol air, bisi bekal sida ya kontena bekal ya ke nda ingat de pansuat ke sida rebank udahnya tadi tentu ya bisi sarang pensil, bisi pensil ke teberayan sebelahnya. Mayo macam me bisi nya tisu basah ya ke udah kena buai sida dalam biak. Mayo macam me tadi ditemu kita kerban-kerban bala anak kita kerupuk bisi sampah pengeraut pensil macam-macam. Tang nemu nak kita peningat. Di menua Indonesia, dia bak kampung Kedekumai Cimaskara, Kecamatan Cibonong di Jawa Barat. Dia siku nembak sekolah bernama Maisa Arifa Kartiwa berumur 8 tahun. Ukai semina bob aja. Ukai semina bob, ukai semina pensil, ukai semina penyuran aja. Bisik berdalam biaknya. Ia tiap pagi nurun sekolah berbaik ke nama. Ukai berbaik ke bekal, ukai berbaik kai. Tentu kita nanti kenyebuan aku. Kedekumai kita banggar lagi. Bebaik ke ular amai ukai ular geteh nasi ke ular hidup tang ular tu ukai ular ke bisa ular ciet ke sedak ya nasi ke ular ke make ciet besai diri kira ke besai kuan lengan nemiak ke berumur 5 atau 6 tahun pemesai ular panjai lebih sedepak manjai nyak kedengkah dalam biak den nemiak tu ya sigi rindu bermain ular nemiak tu tadi ya ke bernama Maisa tu tadi berumur 8 tahun tiap hari debai ke sekolah kan bala cikgu nemu maya waktu rehat maya tayem ko kami kelia au ya waktu rehat maya tayem dia ada ya dekat muka biak sekolah ya, seraya ke make bekal ya bermain ular deng ke ke ba pegu de kayam bala kabarnya pun sama datang ngayam ularnya jinak diri ke ularnya jadi apa ya bernama JP Kartiwa madah kana indo ya tu nang sigi armet kelia umur 3-4 tahun nasi udah rindu bayam ular nak nemu keji nan mu geli hanya ya peningau ke ngujuang ke nembiak tu tadi tiap hari maya nak tau jauh hari ular nurun skur ya mai ular maya bermain bayam ular tik tindu apan nak tau nak dibeliat ular macam-macam jadi berita tu dikeluar ke agensi berita kompas.com terima kasih ngai-ngai kaban aku Unggal Dom Dines sudah berkongsi ke cerita ular meliat tu terima kasih ngai-ngai nuan kaban now selamat ada gawai ngai-ngai nuan jadi tiga-tiga leman berita dah tusik ke aku seraya kita berperindang nanti kita akan berlelak aku pun kak akan berlelak kita ingat ke dulu lagu tu dah lagu tu lagi kita bisik dua-tiga leman berita nanti kita berperindang dulu kita help.

kita mansang lagi round kedua program Laman Berita kita ke sekali itu. Ya, kita sudah berperindang. Aram kita nyambung, kita nampung Laman Berita kita ke minggu itu. Seraya kita nanti dekat rami, tak lama lagi ya. Kita mansang lagi Laman Berita kita ke sekali itu. Agi bak meruan Indonesia. Dan bak menuanya. Tang sekali itu aku mai kita natam diri bak menua Jawa.

Ku iko capi nya meke de kemuannya. Sebedau to bisi empai iko ya capi ke de ibuan ya de jaga ya tang tinggi iko dah mati ketega penyakit ke kumai ra penyakit kukut ngomulut ke suah nuntuang jelu tupi. Baka capi kambian ngau jelu tupi ke bukai ke bekaki empat ya. Jadi itu ngujuang ke yang tadi tinggal siku jagi capi nya nyak mekedasi ke danal ya capi nya dengkah hebat sangkar mana-mana de beri ya kapet dua capi nya diau tiap-tiap hari capi nya mandi de beri ya lotion capi nya ha, kita mandi nak lotion udah bekau ke mandi nah, ya tang capi ya tu nasi special dijaga ya mana udah nyak peningal tiap-tiap hari 24 jam nak kalau ngetahunya dia tebah ke muzik ayun lundai ngage capeknya awak ke capeknya nak stres ko ya siti ko ya nanti capeknya stres tusah hati dia capeknya tadi dekat sakit ke ujung ke mudah kena rampit penyakit kukut ngemulut. Jadi penyakit tu mereka dikirau ke orang ke betupi ke jelu kelebih lagi jelu ke bekaki empat udah yang tadi peningal suta semir tu kai nakaknya aja penyayang ke capek tu orang ke diau sepiak-sepiak ya. Suah berpadah. Oh, kok sidaknya tadi madah. Lelaki itu, sutasmia itu, dalam 24 jam, 12 jam, bisi kawan-kawan berlagu, berlagu karaoke. Nama aku buah berlagu karaoke, bukan merindang anak bini, nak, bukan merindang hati diri, nak. Berlagu baluan capinya, seraya capinya ngulam rumput, ia berlagu karaoke. Macam-macam lagu dia baik, main lagu Widuri, main lagu Tenda Biru, macam-macam lah. Udahnya joget di tepi jalan macam lagu dangdut, lagu reggae, lagu joget, lagu balada rock, macam-macam lagu dah baik ya. Dia kena merindang capinya. Tujuh ya awak ke capinya tadi nak stres. Nanti capi itu mati. Nah dah aku boleh capi gig kebukai. Kok lelaki bernama Sutasmir tu peningan. Jadi sanggup nak kita kelebih gig kita kenupi jelunguatnya. Berkaraoke merindang nguat ke tutupi kita. Nya tadi leman berita kita keempat kita mansang aja leman berita kita ke penduni ke sekali tu nadek ku ngau nasi udah awak de beri ngage kita aku nusui ke kita siti leman berita kelebih lagi empat lama aku dah aku tu tarik maya ke dari bab jalan luar dari semarahan ke kucing. Betul-betul berpansak ngau sebuah lori besar tiga tingkat berbaik kebala nguat cukup maiwah nyak aku madah segi dikena kita ingin tu gawai mesti daknya jadi cerita tu ni segi berkawal ngonya jadi di Shenyang di menua China dedin berserimai ngau pengerami maya tu tentu ya peminta banguat nang segi maiwah. Laban dekat desayat dekat dijual dibeli bala kita lebih hari tiga kali empat kali lipat peminta banguat. Nemu kena kita kisah nguat di mana China dedin. Jadi bisi siko lelaki ia ke betupik nguat betupik babi ba mana China dedin ianya bernama Song. Lelaki bernama Song tu ia madah nguat ke dijual aku tu sigi cukup dia kerindu orang. Laban nama ke buah aku ya. Nguat ke dijual aku tu manis sisi ya lembut udahnya tadi lubah bari nanti nak dia tangkup nak dia tepuk lepti ayas. Siti kita tadi ia nyamai. Nguat ke dijual aku tu nak stres maya ke saya tadi relax aja nadai nama-nama bisik rahsia apa dengar. Nanti tadi capi ke da jaga sutasmir nyen di perindang nak lagu ayun lundai tang babi nguat ke da jaga bak benua China den ya ke lelaki bernama Song tu di perindang nak lagu disco. Lagu seseko ko kita okay bola-bola nya ko ngai kita ngumbai ko banggar tau peda kita berdalam laman sosial benong viralnya dia tau nguatnya dia tebah ke lagu disco 24 jam okay lagu disco aja dia tebah tau dengkah ke lampu padam hidup ya ke betekijapnya. Lampu berdalam pubnya sikit dia pasang berdalam kandang kelimpahnya megak peringau tayo tahu ngasuh hadliat hati nemu kita asap ke. Dia tepu arah batas panggau dia buar ke lagu lagu ayun lundainya tak ada semua di dalam kandang asap ke bawah nguatnya dia kena orang berlagu batas pentas dia tepuk orang dalam kandangnya kena nentu ke tempatnya bahkan luar disco nyak balang nguat bala babi dia benar bertanda ok bertanda namanya terkenjit-kenjit jengkak-jengkak dalam kandang leban ninga ke lagu disco ok sesebarang ok lagu disco sebarangnya tak lagu disco techno.
Nya betul deh peringat leman berita.

ke dikirim ke kaban dari Kabong di Seratu dia ninya Bell EL ya. Terima kasih ya. Ngege kita aku dah begulai aku berlama program Leman Berita kita ke sekali itu Leman Berita Special Gawai 2026. Terima kasih ngege kita aku dah begulai aku Edmund Langi. Nanti kita ketemu baru. Aku terima kasih ngege kita meri. Selamat dari Gawai Dayak Gayu Guru Gerai Nyamai Lantan Senanguan Menua. Ngege semua bala peringat WFM Iban. Kelebih ge bala kita kena segi seruran mendiang ke program Leman Berita. Kelebih lagi maya rinam ngopi amagak tanduk ya hari dua lima setengah lemai. Bersamping lagi kita waka mujur meruan dalam semua pengawal boleh padi, boleh puli, boleh pengaya, boleh pengeraja, boleh duit, boleh ringgit, boleh tuah, boleh limpah, majak bidik, majak lansia. Seruran gerai meruan nyamai ya kebujang dara, boleh tahu yang ya kebelajar, boleh pemintar, ya kegawak, boleh pangkat, nadai pesekat, minta celap, minta embab, lantang senang nguan menua, gayuh nguan bangsa. Oh, ha, selamat hari gawai ngagai kita pendengar semua. Mumpul aku ke sekali itu. Bertemu bamaya kebukai. Bye-bye ngagai kita pendengar semua.

0: Muna Mary, Siti ada cara kita indo ngetan ke laki, ianya ada penyamai pemakai ke dipandu.
1: Tangi nai, aku kena landak nyumai.
0: Anai raw. Mai, wah produk babas. Kena ngulai lawak dipandu no Mary. Rempah babas nanti bilang serata dunia. Tepung kari daging babas besek, kari ikan babas, cabai babas, tepung kunyit babas, tepung biryani campur. Tepung kerumah babas pembesek.
1: Haram, tuan beli semua produk babasnya indai.
0: Ngambil ke laki nuan, muji

Okey, lagu Hari Tanah Beranyang Band ya. Arisa, dikenang pun ke awak sada lemai kita hari 2 ke Sarito ya. 9/6/2026. Terima kasih kita ke Hagi Mendiang ke kami di YPM. Kalau ke lemai itu kita terus bergulai dengan awak Sam. Nyentuk ke pukul 9 malam tak lagi ya. Jadi bakal selama peningah pukul 6:15 lemai itu lagi. Mai kita mendiang ke program Hello Y Miri. Pergunaan dengan pengeluar program Bana Jimbat dah tu lagi ya.

ke tahun tu. World Cup dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bah RTM. Ari My TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make it time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA

0: Hai, aku Diana Shini. Terima kasih telah milih YFM. Terus bergulai kami di Miri 95.7 FM di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM, segulai sejalai.
1: Hello Y Miri.
2: Hello Y Miri.
1: Berita Hari Utara Sarawak, Ninkiang Hari 2, 6.15 minit lemah. Hello Sarawak, selamat lemai. Nama berita, bergulai baru kita dalam awak. Hello Y Miri, kita ke lemai tu. Jadi berita ke terubah tu hanya berkawa dengan pengawak mikik pipe air besar Sarawak Water Pantis Bak Batu 7 Jalan Miri Bintulu. Jadi kerja mikik pipe besar Bak Batu 7 Jalan Miri Bintulu dekat Belabuh kena 10 hari bulan 6 tu berengkah hari pukul 5 lemai. Dikena mutar ke penangguh air pantis Bak pipe besar ngek Sarawak Water. Menteri Perengkah Guna Ngau Telecommunication Sarawak Dato' Sri Julahin Rawi madah ke kerja mikik pipenya dipelabak ke berguna ke timpuh 24 jam lalu ditambah ke ngau 12 jam agi dikena mulai ke penguan air ngau cara berenggar-enggar. Yang lalu mensemayuh anang teguran laban pengawak tu udah diperambu tumu lalu cara mutar megak udah dipejalai ke. Sepenyampau 18 buah lori tangki air dekat dianjung lalu penyampaunya oleh ditambah nyemak nak cukup. Jadi sekedar palan nur nyadong air mega udah ditagak ke nyengkau mbak luji meresi air lambir ngau nur bukai. Jadi penerang ke silia berkawa ngau palan ke terjangga ngau mega nur nyadong air tau daripada kita ba www.sarawakwater.com Facebook ngau mega Instagram Sarawak Water. Kelimpah rinya kita tahu mega telefon ngagai hotline 085-429-222. Ini mesej mayuh di Peransan Imbun tak kengalau air cukup serta anang ngerwa air. Ngui ngagai berita kedua, Pesta Wak Miri 2026 dekat ngericah ke Bandaraya Miri. Berengkah hari 19 ngagai 21 Jun, Palan Asir Pengelandia Cari Miri ngau sekedar nur ngelingit mengerito dekatnya di fokus mayuh macam aktiviti seni, budaya, muzik, gaya penghidup ngau kreativiti community. Antara batang pengerami tetau mata penatai temuai ianya Festival Gendang Sarawak. Pemberinang artis asal Miri ianya Niki, Festival Budaya Tatu Inzon, Pasar Seni ngau pengumpul Bentes MYY, Pickleball Challenge ngau mega pengawak pemanang seni ngau fotografi. Beramai kejaku ari community ungkup community. Pengerami tu ngumpul ke artis ngau seni kreatif ari Sarawak, Malaysia ngau rantau Borneo berkunci ke penau penemu ngau inspiration. Anda mahu peluang ngasai ke pengerecah Pesta Wak Miri 2026 hari 19 hingga 21 Jun tu ilah seni, budaya, ngau community semuanya bisa ditu. Hari Festival Wak Miri 2026 kita nguyang agak pengerami ngiling tikai. Jadi Gerempuan Indok Rumah Kucat Lepung Ajai dekat ngatur pengerami ngilin tikai kena 13 hari bulan 6 2026 pukul 6 lemai bas bengkau til terbilang di Bandaraya Miri. Jadi pemesai ke dikangau datang menjadi pengeraminya ianya Yang Berhormat Dato' Dr. Penguat Anam Anggil Sopin Menteri Pengerai Mesir Mayuah pengawak berumah ngau perintah loka kelalunya di Adun In 76 Marudi. Jadi penerang ke silik berkawal ngau pengeraminya kita tahu telefon agai ape ngena lumur 019-6733-063 tau ke ngagai Florence 013-805-7374. Nangkan kenyak agi mega berita berkawa ngau ngilang tikai PIBG SK Lepung Ajai dekat ngatur pengerami ngilang tikai kena 27 hari bulan 6 2026 pukul 6 lemai bas bengkau tia ke terbilang di Bandaraya Miri mega. Jadi pengeraminya dekat di penyadi Yang Berhormat Dato' Sri John Sikianatayai Menteri di Jabatan Premier kelalunya di Adun In 60 Kakus. Jadi penerang kesilap berkawa ngau pengeraminya kita tahu telefon ngagai Puan Lydia ngena lumur 019-80-29408 tau ke ngagai Puan nanti 014-68-72-029. Lalu nguyang ke berita kita ke site itu peningat. Miri deka ricah lagi bulan 7 itu. Rio Oha 2026 pengarami kreatif pemaru besai di menua itu deka diatur kena 24 hingga 26 Julai itu ilah bak Corridor Music Esot Valley Golf and Country Club Miri. Jadi pengarami itu dipelabar deka mata penatai lebih 30,000 ikut temuai dari serata Malaysia dengan Brunei Darussalam. Mayu macam itibiti tinggerindok kati nganti bala temuai yang kawam lebih 20 pengawal pemerintah Mbak Panggau, 60 ikut bandar menua itu, 20 banker kreatif, pemanang seni, penerlebak kulinari ngau mega konsert artis menua itu ngau semenanjung Malaysia. Kelimpah hari ngangkat kebakat ngau industri kreatif Rio Oha mega dikarap kauleh nyungka sektor dagang temuai ngau ekonomi menua itu. Nyalai ane mui peluang tu tanda hari bulan nuan kena 24 hingga 26 Julai tu ialah lalu ngau kami ngintu Rio Oha 2026 di Miri ke diatur upis menteri communication ngau mega upis menteri dagang temuai seni ngau budaya. Lalu berita ke penudi di bayar ku bawa hilo wai miri kita kelemah itu Baram Regatta 2026 marudi datai baru 23 ngagai 26 Julai 2026 ramai jako peace unity progress sekedar lomba ngepengerami tidak diatur baka perahu kayu ngau speedboard pekit perahu berias konsert pepaduan malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026 bisa mega berjalai babala mayu tau ke perarakan kebudayaan kelimparnya mega bisa pekit bintang Baram Regatta 2026 bak dataran Marudi nyadi pun pekit lomba perahu kayu ngau speedboard tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Jadi berita berkau ngau Baram Regatta 2026 Marudi yang tadi ngujuang ke Hilawai Miri kita kelemah itu peningat pulai baru agak WiFi di Kuching. Selamat lemai.
0: Kelimpah hari radio kita muka udah ninga ke YFM hari RTM Klik tau ke MyTV.

Okey, hanya lagu dari Nick Revensi dengan Mega Sheila King ya, dan Pengrindu. Hanya di pukul 6.30 lemai itu lagi ya. Macam dulu pesan berat atau ke pesan ke berbatang ke di kirim peninggal kita. Lalu pukul 7 lemai Nur ngeluar ke program Ramansang, hanya program Reupis Bertanam Topik. 7.30 lemai nabur ke berita lemai. Lalu pukul 8.30 malam tau lagi yang kita mendiang ke main nasal. Nanti yang malam hari 2 kita mendiang ke Ramban. Nyak ke tusun awak sada lemai nangkan ke tau lagi.

di rumah itu. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422. Okey, jadi tu macam dulu pesan ke diterima hari peninga kita ya. Pesan ke terubah tu hari Catherine Pura anak-anak ya. Madah ke Indah ya, lebih ke Ingkit anak Laso ya. Tau ke Indah Siman, udah nadai. Lalu ni yang tu dekat di Sengai Bala Mayu ya. Ba rumah anak ya, ianya rumah lumur 6, lot 630, Taman Tunku Miri. Lalu dekat dikubur ke 11 hari bulan 6 tu ilah. Aba pendam RC Lambir Miri ya. Jadi penerang ke Siri lagi berkawal dengan pesan tu. Kita tahu bertelepon ngagai Catherine Purampu ba lumur 019-489-9434. Jadi pesan tu menuju Kaban Belayan ba Sungai Sengkabang, Belasoi, Melikat, Sungai Babi, Stapang, Puyut, di Sebatang, Brit, Muam, Ridan, Sungai Pasir, ngau Kaban Belayan ke Buka yang kanda ulih disebut di Tomagang. Hanya di pesan tu tadi madah ke Rebecca Ingkit anak Laso yang tau ke Indai Siman udah nadai. Lalu niang tu di Sengai Bala Mayuh ba rumah anak ya. Ianya rumah lumur 6, lot 630, Taman Tunku Miri. Lalu niang tu dekat dikubur ke 11/6/2026 telak ya, berpendam RC Lambir Miri. Okey, lalu pesan ke Siti tu peningah, ya Ari Ida anak Jais, madah ke ngetas ulit, niang migi anak Latoy ya, ke dekat diatur, kalai nguan ulit, ianya malam 12/6/2026, lalu pagi 13/6/2026 inya ngetas ulit niang tau ya. Jadi pengawaknya diatur ba rumah Sidempu, ianya ba rumah Rawing nanga Kelanggas Sungai Mururun Julau. Okey, jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ke nda ulih disebut di Tomagang, madah ke ngetas ulit niang migi anak Latoy atau kelaki Ida anak Jais ke dekat diatur pagi 13/6/2026 ba rumah Sidampu hanya ba rumah Rawing nanga Kelanggas Sungai Mururun Julau. Okey, lalu pesan ke Siti tu peningah, ianya pesan madah ke pengawal ngintu 100 hari niang lebani anak jantiang ya, ke dekat diatur 13/6/2026 tu ila ba rumah Sidampu ya, hanya ba rumah Dawi nanga jelak lubu antu. Jadi kita ke dekat nemu penerang ke Sili lagi kau dengan pesan tu, kita tahu telefon ngagai Durian anak Cerami ba lumur 013-410-7914 tau kenuju Mujang ya, ba lumur ke sama. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba rumah Birai nanga Megiling, rumah Brown nanga Stapeng, rumah Sambau nanga Mengkak, rumah Simon Tutuang Ulu, rumah Guyu nanga Hukum, rumah Juni nanga Stamang, rumah Ngindang Rantau Kemayau Manis, rumah Tinggau Ulu Buak Pantau, rumah Bada nanga Talung, rumah Kayuang Keranji, rumah Nyampar Kacuang, Serubah Hulu ngau Serubah Hili, bila antu lemana ngau Mega Kaban Belayan Kabuka yang kanda ulih disebut di Tomagang. Jadi pesan tu tadi madah ke pengawal ngintu 100 hari ke niang lebani anak jantiang ya, ke dekat diatur 13/6/2026 tu ila ya, ba rumah Sidempu inya ba rumah Dawi nanga jelak lubu antu. Okey, lalu pesan ke Siti tu peningah, ianya Ari Budit anak jantai ya, tau ke Apai Jos. Jadi pesan tu madah ke pengawal ngetah sulit niang bini ya, ianya niang Tani anak Agas ya, ke dekat diatur
kalai malam 12 hari bulan 6 2026 Nyak Nguan Uliat, lalu pagi 13 hari bulan 6 2026 Nyak Ngetas Uliat ke Niang tau yang jadi pengawalnya diatur ba rumah sidampu inyak ba jalai camar 1A1 lumur 1B di Sibu. Okey, jadi penerang ke sili agi berkawal dengan pesan tu, kita tahu bertelepon ngagai Jos Anak Burit ya 018-902-6877 atau kenuju Kristina Anak Burit 016-386-6174. Jadi pesannya nuju kaban belayan di Kapit Nangalajan Iran Suang Bali Kampung Sentosa Sibu di Sibu Jaya ngau kaban belayan ke Bokai ya. Kalau ya pesan tu tadi madah ke ngeta sulit ni yang tani yang nak agas ya tau ke Indai Jos ke dekat diatur pagi 13 hari bulan 6 2026 ba rumah sidampu ianya ba jalai camar 1A1 lumur 1B Sibu ya. Okey, tu Siti agi pesan inya hari Kamis anerneng madah ke ngeta sulit niang indai sida inya niang payet anak megoang ya. Kalai nguan ulit inya malam 12 hari bulan 6 2026 lalu pagi 13 hari bulan 6 2026 inya ngeta sulit ya. Jadi pengawaknya diatur ba rumah sidempu inya ba rumah semen Nanga Sepanas Sungai Poi Kenawit. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngagai Kamis Sana Renang Balumur 011-213-2365 atau kenuju Martina Renang ya plus 673-881-4294. Jadi pesannya menuju kaban belayan Pak Menaluan Skyu Waipui Nangan Silai Kapit di Limbang Brunei Sibu di Bintulu Miri ngau kaban belayan ke Bukai kena ulih disebut di Tomagang. Jadi pesannya tadi madah ke ngeta sulit niang payet anak megong ke dekat diatur pagi 13 hari bulan 6 2026 ya ba rumah sidampu ianya ba rumah Simon Nanga Sepanas Sungai Poi ke Nawit. Okey, nya tadi pesan ke bisa diterima dari peninga kita ke lemah itu. Udah tu lagi aku nampung maca pesan ke buka ya. Kita berperindahan dulu ngau Siti lagu dari Anderson Ngalai.

0: pengerami nyambut Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Benua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengerami tu ialah dekat ada lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh itu cara terubah hanya bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan hanya hari 4 hari minggu lah. Untuk diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Sabin Kalunningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
0: Ya.
1: Raja Kita.
0: Raja Kita.
1: Ya. Ya. Sama bak tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ya. Ianya dadu ke 12 hari bulan hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Ya keempat tadi mengenai kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIPO. Ianya kena 13 hari bulan. Kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Perlima Rentak Betong. Eh? Ia ke guna benarnya majlis kesyukuran 13 bulan kira lemai lah pukul 6. Jika pukul 6 menyebut tadi bak tempat Masjid Jamik Betong. Eh? Ia ke 6 tadi majlis jamuan teh dan 14 bulan

0: Program Siti ke tahun dari ramai masa yang minat ramai hanya konsert layan ke kat dulu ke 14 bulannya juga berengkah 2008 buat perkarangan Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Perundingkan juga ya.
1: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau beranak ke Pokok Sarawak.

Okay, terima kasih lagi bah awak sada lemai di YFM ke lemai tu ya. Engkau kita ke baru datai di rumah pulai gawak. Ke GBC mereka ke benung Pak Rantu Jalai ya. Harap ke sama berjimat mulai ke lirik ke lemai tau. Lalu pihak mereka kita ke engkau benung nyumai di dapur sambil mendiang ke YFM ya. Terima kasih ke mendiang ke YFM Pak awak sada lemai. Okey, jadi berita ke BC dikeluar ke Sarito atau BC kawal ngau gaya hari kita ya. Nanti kita ngasai ke 2-3 hari itu cukup hangat. Kalau Direktur Opis Pengamata Gaya Hari tahu ke Meteorologi Sarawak Khairul Najib Ibrahim madah ke gaya hari El Nino di Sadang dekat Berengkeh dalam bulan 7 tilak ya. Lalu di Sadang tahu mangka nyentuk ke pun tahun baru tilak. Jadi madah ke gaya hari El Nino tu nyangka tahu mangga iba ikas tibalan antara bulan 11 tahun tu nyentuk ke bulan 1 tahun 2027 nyinilak ya. Tajak pihak gaya hari El Nino nya muka nyangka tahu meruan ba ikas ke jalan tahu ke ndak balat ba tebal lagi kandang nur adap ke tengah nyentuk ke barat menua Sarawak hujan antara bulan 6 lagi bulan 11 tahun tu dipelabak ke dekat kurang lagi ya, hari ikas pukul rata hari dipelabak ke dekat balat lagi kemarau ini antara bulan 6 ngagai bulan 8 Jalai mesia mayu di lalau ya ngambil ke ngurang ke pengawal pak luar mayari ke angan kena nyaga pengerai diri empu ya lalu nyeliah ke hari pengawal nunu okeynya tadi penerang ke di pansut ke Direktur Opis Pengamata Gayari ya Khairul Najib Ibrahim berkawal ngau gayari ke dikumai El Nino di Sadang Berengkeh dalam bulan 7 tu ilak ya. Okey, jadi okay, maca sekedari pesan bala peninggal kita ke lemai tu pesan ke sekali tu inya madah ke senit anak lanjat senit anak lanjat udah nada ya lalu niang tu dekat di sengai pak rumah sidampu inya pak nadai di padah ke ditau ya awnya di pesan tu nuju kaban belayan dikenawit kucing miri suai ulu nia sri aman kapit sibu di Bintulu tatau ngau kaban belayan ke bukai kena ulih disebut di Tomagang awnya di pesan tu tadi madah ke senit anak lanjan senit anak lanjat udah nada ya jadinya Siti Ari pesan ke diterima Ari peninggal kita ya jadi semina madah ke bala peninggal jadi inti semua penerang ke sili lagi tahu padah ke dini indor nyengai ngau muka kemaya ke nyengai ya ngambil ke beritanya terang lagi di dinga bala kaban belayan. Okey, jadi pesan ke Siti tu inya ari Cecilia Gading anak barat madah ke Indaya inya Sheila anak nyalin ya Sheila anak nyalin tau ke ini ayin udah nada ya lalu niang tu dekat di sungai Pala Mayu malam hari tiga tu ilah ba rumah sidempu inya ba rumah damat sungai Pauah lalu dekat dikubur ke pagi hari 4 tu lah Pak Pendam Menglika Madur. Jadi penerang ke Silia berkawal dengan pesan tu kita tahu bertelepon ngagai Indai Ayin pun buat lumur 013-996-8763 atau ke lumur IGAT ya, 010-541-1945 jadi pesan tu menuju Kaban Belayan bak Sungai Pau Kerapa Lala, Selalang Sebangkui Ulu Minus Sungai Tapang Sari Bayuang Kaban Belayan Benang Gua Ngau Jalai Bukit Guram Kapin Ngau Kaban Belayan ke Bukai yang kena ulih disebut itu magang madah ke Sheila anak nyalin ya Sheila anak nyalin tau ke ini ayin udah nadai
Lalu niang tu dekat di Sungai Bala Manyu. Malam hari 3 tu ialah ba rumah sidampu, inya ba rumah damat Sungai Pau. Lalu dekat dikubur ke pagi hari 4 ya. Okey, lalu pesan ke Siti tu inya hari meliang anak Wilson madah ke ngeta sulit ngau muain tebalu ke niang indaya inya niang dami anak mucun ya ke dekat diatur inya pagi 13/6/2026 ya. Jadi pengawalnya diatur ba rumah sidampu inya ba rumah nyalu tinting bayat jalai muka Selangau. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu betul.

Kaban ngau Kaban belayan ke Bukai ya. Jadi pesannya tadi madah ke ngeta sulit ni yang dami yang nak mucun ke dekat diatur 13/6/2026 ba rumah sedempu hanya ba rumah nyalu tinti yang bayat jalai muka selangau. Okey, ya tadi muka pesan ke bisa diterima hari pa ninga kita yang ke lemah itu. Okey, pukul 7 lemah itu lagi peningal. Kita ada ke mendiang ke program Aram Mansang ke lemah itu. Hari Ika malah makin muda.

0: Selamat bertemu baru dengan aku, Bala Peningah, buat program Arah Mansang. Setiap program yang akan dikeluarkan hari Indopis bertanam Sarawak. Jadi buat program Arah Mansang ke sekali itu, kita bergulai dengan aku, Lee Hendrik, ke alai minggu itu, aku dikamai, kita ningah kerana aku, dengan siku, usahawan, kebisik, ngadu projek, dan nambah kelapa, dikena, nambah ke penatai pemisik, ianya, cik anda, mana manggas, hari lot 100, Lipiola, Sungai, Lingga, Jalan Lingga, Sri Aman, Sri Aman. Ngau tau aku ngalu kenuan Encik Kandau ngagi program Arah Mansang. Selamat bertemu Encik Kandau.
1: Selamat bertemu Encik Lee. Terima kasih ya.
0: Oh, sama-sama. Boleh nuan fungsi ngau bala peningkat kita dalam program Arah Mansang ke sekali tau. Mekini nuan tau berpun ke projek Nanam Buah Kelapa alu Keterubahya kena nuan jadi ke penatai misik maka ke dia tau.
1: Keterubahya? Ini nanti aku kak ngepun ke penanam kelapa pandan tu. Namanya aku adik dia udah miri, aku selalu mansak tisi jalai aku medarga ya tinggi. Udahnya aku lu muji bertanam kelapa. Dalam tahun 2017 aku muka bertanam beli sigi pawang kelapa pandan muji bertanam. Udahnya lalu aku ngadu ke tampang anak pawang pandan tu ke diri empu. Udahnya lalu muka kuasaan pemisai itu lebih kurang 1 hektar. Enggau bertanam ke 200 pun kelapa pandan ke tampang aku empu. Menyanya aku udah start bertanam kelapa pandan tu. Mula aku minta bantu dari Jabatan Pertanian 2019.
0: Oh, berarti terenuan atau temuka runde yang dekat ngepun ke projek nanam buah kelapa tu bat tahun 2017 tadi ya tuan. Jadi ya tadi denya nuan pulai ke di mana itu jadi nuan tadi alo ngepun ke projek nanam buah kelapa nuannya tadi ya tuan. Jadi ya tadi antara jenis berarti kelapa yang kebisik ditanam nuan serta ulian nuan mada kebuah nuan milih jenis banyak.
1: Aku muda pasaran kelapa pandan. Aku milihnya 8 orang kak memakai buahnya aja.
0: Ke semuanya sekali 200 punnya kelapa pandan maganya tadi tuan.
1: Bisi ke bukai tandam anyuh pandan bisi 200 pun lihat ke bukai bisi ke 50 pun kelapa nama korang kelapa santam.
0: Mayuh yang tadinya kelapa pandan ya. Ya. Nama adanya kubuan wan tadi milih jenis kelapa pandan tu untuk ditanam nuan bab perjalanan wan tu tadi.
1: Kelapa pandan tu bau wangi, enggau asal ke lebih manis hari kelapa bukai. Pun kelapa jenis tu din tu laban dia baruh nyamai dulu ya. Hasil buah kelapa pandan tahun nadai ngira musim minat kak beli pandan reganya pasaran ti mana serta manyuah peminta hari orang manyuah.
0: Oh, jadi itu tadi tuan ngaban kenuan tu tadi sigi mungkin nanam buah kelapa jenis pandan tu yang tadi tuan nak. Jadi tadi dulu tuan mada ke bala peningkat kita nama ketik kita medak pun kelapa tu nyukas bakar pakai amban penemu tuan tadi nama kini jenis ya buat peningkat pun ya mesai buahnya tadi tuan ataupun ni maya kita tadi ulian ngambil buahnya nanti nyudah nyu mangkai mansau tadi tuan.
1: Ke daunnya pandan hari kelapa biasa aja.
0: Oh daunnya.
1: Nanti tuan kan nanam nanti orang kan mula kita gosok ada daun lalu siwam dia bisa wangi bau bau pandan.
0: Kapal ada daunnya.
1: Jadi daunnya pandan pandan jadi daunnya pisit buah ni tak kedan lah. Pandan dia nyu jarang daun minyak lalu jarang daun panjai nyokam alai ya sama punnya tadi ya keterubah ya berbuah si kakinya jangan sampai tanah buah. Dan yang tinggi-tinggi ini lebar dan nyo labuh deh. Tadannya nade tau de pantap de ya lagi hidup sakit deh.
0: Tante di kembe di banding de nama beza tapi tampak duanya deh.
1: Kelapa santan tu nade wangi buah besai jang.
0: Buah besai.
1: Buah besai air manyuah. Isi ya tebal. tanadai go rakap belinya jangan.
0: Minta deh nuan tadi nana minta ini nanti biar dalam 50 buat tadi nak baka ke kelapa pandan ke semua itu lebih tadi ya. Hari segi nyanyi nuan uli yang ambil buah yang tanya mansa untuk.
1: Kena 2 tahun setengah.
0: 2 tahun setengah ya. Dah mansa main ya nak mana ke di ambil ya nak.
1: Ya ya.
0: Dia buka kelapa santan tadi ya.
1: Kelapa santan kurang lebih agak kenyak ya. Ya lubah gaya buah bisa dapat 3 tahun ya. Lepas ya ini tinggi baru buah.
0: Ulian nuan madan uju balap ninga atur pengawak kebisa dia ada atau kebisa dia tu nuan maya berjalan ke projek tu.
1: Ya penting bertanam ya nyak kita nyaga utai te dia tanam kita ya nyak utai menyokak ngacau ya leban ya lagi niat break kita dawai nyak.
0: Maya lagi minyak teraya baru ke nanam teraya ke jembuat teraya out tanya.
1: Rumput mesti di tepas sekitar sekitar kebun kelapa katanya. Ambil ke putih buka yang tak ngacau ya. Kayaknya pemajanya cool. Lepas jarang 6 bulan sekali aku maja dah. Nak baca MPK okay. 12, 17 enggak cukup kayaknya cukup oleh ngasuh kelapa buah mana enggak lunak. Selain adanya berkena ke baja kapur ngintu kelapa te sakit kerja muai dan mati aja ndak tahu ngacau pruning baka dan kelapa te hidup nanti pedak de de nurun ke kebun de pedak de daun ya kuning hanya pun bisik 2 bulan ya lu biru pun selalu ke sakit ya da spray de pecuak bisik induk te kerang berkata basawiat nyobis manuah dia tu.
0: Ulian nuan mada berapa ngaran modal serta kos belanja ku dari kena nuan pemudah menjalai ke projek nanam kelapa tau.
1: Angga-angga belanja te kena jalai ke projeknya ke sampai nyo berbuahnya bisa 5,500 ya. Kos hari kira racun ngau kos upah debas gau kuasan te dor bertanam 2017. Kos racun babasnya temannya aja. 3,000 se.
0: Oh 3,000 ringgit ya. Kos kebelanjaan nuan tau ke dari kena nuan tau lek kena nuan belanja lain ke projek nuan tau bukan masuk ke tadi nuan beli baja nuan berapa anggaran tadi ka beli racun ngaji bala pekerjaan nuan tin anggaran nuan lah tadi tu.
1: Kiranya 3,000.
0: Okey.
1: Jadi gau kos upah nebasnya bisa 2,500.
0: Bapak hari sudah selalu nebas sampainya nyawa biar pengawas sudah nebas tadi?
1: Ada yang tolong macam, leban yang tanya lah. Leban minat mesin, minat injen nebas. Saya 2 hari ambilnya, nak selalu nebas.
0: Apa anggaran penyampau buah enggak berat peduli ya? Hari hasil projek nanam kelapa bakal kedai ada unuan dalam kandang atau ke sebulan atau ke setahun?
1: Hasil sebulan buahnya lebih kurang dari 1,600 ya lagi. Setahun anggar kurang lebih 16,000 lah.
0: 16,000 ya, awalnya dijual nuan teriak. Ya.
1: Hasil standar paling manual 26,000 ngagai 10,000.
0: Berapa orang pekerja nuan kebisi nulung nuan dalam mengerjakan pengawal projek tanam kelapa tu kan?
1: Nah dan tu dia tolong orang tu. Lepas pengawal nanam kelapa tu nada itu mediah kita. Ada bakal nanam sawir. Nada mula aku muka aja aku ngaji ram juga aja. Sini nak kubin nak nak orang. Dah nada gay ko spray. Lepas ko bisa injen spray nyamai. Lepas ko menjuang nada palan pemakai sebagian. Seminggu ko menjuang bisa 300 je. Sebulan bisa 3 kali. Nanti buahnya manyuah ya, buahnya minyak ya. Tentu kurang dek berat ya. Nanti buahnya jarang bisa 10 je, 6 je. Bahaya buah.
0: Harga manyuah ternyata. Harga manyuah. 2 ringgit sitai. 2 ringgit sitai, arti 2 ringgit sitai nya kali ngau 300. Dalam 600 ringgit lah nah.
1: Ya.
0: Sekali tri, dan 600 ringgit lah. Kali nuan ngau 3 dalam 1,800 kenyak tri tuan lah. Luar dari Sreman tu bisa dah? Kenuan kalangan jo orang Melayu?
1: Orang pun datai ka.
0: Orang pun datai.
1: Datai bukan. Orang buna Melayu mana nyawa sedap pun datai ka itu. Sebab nanti bakal rata kerja di itu orang hari kucia kerja ba lingkar itu. Nyawa sedap Melayu.
0: Ah. Oh.
1: Bisa 50 lagi baik dah pulai kucia.
0: Nama antara bantau yang kebisa dipinta engau yang keudah di bulan Nuan sekumbang udah jadi usahawan tani dalam mengatur ke pengawal projek dan buah kelapa nak ke dia tahu
1: antara bantau te uliah sekumbang te bertanam kelapa tu dari Jabatan Pertanian Seriaman baja 4 guni NPK
0: NPK tadi sebab 4 guni seguni dari berapa pemerat kini
1: 50 kilo segudi.
0: 50 kilo awak ngok.
1: Dua kali ya. Tanya racun induk tai. Racun babas si 4 gilian ya.
0: Ngok racun serangga dan
1: serangga bisa 6 butul.
0: 6 butul. Atri dua kali bolehnya tahun berapa? Tahun
1: berapa? 2018 ngok 2020. Manyuh lempol banyak
0: ya.
1: Teban bacanya mar NPK ya.
0: Boleh nuan megap pun si mada kebala peningat kita nama kursus atau kelatihan ke bisik pelajaran nuan ya kamat merik nuan penemu ke silik dalam berjalan ke projek nuan kena tahu
1: aku nak kalak gaura kursus dan
0: artinya nuan tadi nemu ngadu tu semua tu hari ni tadi tuan penemu nuan
1: nak cara diri mpo ja nak belajar ba pengalaman diri mpo ja serta kunci ilmu gau penemu gau balana kenyap-tanya kami dua anakku
0: nama jula tinuan jemai harila dikena ngermai kage projek ke dadu nuan dato awak kedatai bertingkat ke jauh kage jemai harila
1: jula arti jemai la yang dekat misai ke kebun aku tu lebih besar dari itu dah lah nanti menyuah peminta aku tidak gaya peminta dia pinta dan menyuah nanti pasaran yang nyamai dan kuliah itu dan saya ingat tanam aku lah kumpul oleh nipu nah dia pedih dan itu kelapa bisiknya aku nanti jalan itu dah aku kan nganjur untuk ngegaya serian
0: serian
1: aku bisa mendak pasaran mana sudah orang tak izin pelancong anjuang kaya
0: kena ngunjuk ke jako randa tua minta nuan mere jako perancang nuju bala peningkat kita yang ke benuang atau ke bisa jolati dekat berengkah atau ke ngepun diri nyadi usahawan tani bekan nuan
1: jako perancang ke peningkat kita itu bisa jolati dekat ngepun ke nyadi usahawan tani itu yang nyak pengawak bertanam ke kelapa pandan kita mesti minat ngerja utai te ambek ke likun utai te kerja kita nya mansur kasil dah sentiasa belajar bahwa orang te bisik penemu serta bertanam ke awak ke kita nyamai mintu utai te bertanam kita ambek kasilnya mana bagas agik kita ngerja utai manyuh agik ke hasil kuliah kita bertanam.
0: Cukup mana ya, cukup perancang Rinduan tadi, cik andau kira macam engkau bawa-bawa peningat kita ke bisik dengan cukup perancang Rinduan tadi, alo bisik lebih semangat lagi lah ne yang lagi dalam kerja ke projek ke diadu sidak ya jemaah hari lah, tadi tuan ne unit radio Indo UPS Bertanam Sarawak, merik besar terima kasih ngagi Rinduan, cik andau dan manggas, laban merik awak atau ke meluangkan masa, berkongsi ke penemu ngau bawa peningat buat program Arah Mansang. Kita dekat bertemu baru buat program Minggu Kebukai. Aku dekat Mai Balap Ninga, Ninga Keranau yang Kebukai kena kita berkongsi ke penemu, ngambil ketau muka ke penatai misik, wadah bertanam, bertupik, dengan bumai. Terima kasih.

hari Jimmy yang ayang ya, aku bakal selama. Jadi tadi kita baru dah mendiang ke tanda program Aramansang. Ini program hari Upis Bertanam Topi. Okey, 7:30 lemai tu lagi peninggal. Kita boleh mendiang ke berita lemai ke ditabur ke terus hari YFM. Okey, tu lagu ke dibai Angela Latajua. Anang kak ke Intan aja ya.

selamat lemai peninggal. Dia tu kami nak bor ke berita lemai. Keterubah tu batang berita. Sarawak minta atur khas berjalan ke kota kena beli subsidi diesel di perunding ke kena napi guna rakyat ba menua pesisir. Pengawak numbuh ke palan pemansang baru ba pilih miet nanga budau orang ke bempu tanah nerima pampas 2.1 juta ringgit. Gayari El Nino dipelabak ke Berengkah bulan 7 tila. Kemarau nyentuk ke pun tahun baru tila.

Jadi itu isi berita. Perintah Besar Udah Diasuh berunding ke Atur Khas berjalan ke kota kena beli subsidi diesel di Sarawak. Sapir Premier Datuk Amar Wan Tengah Liasan madah ketuk undang udah ngira pemar ketegal rampak menua kelimpah hari utai ke diguna rakyat di menua pesisir ngau sidak ke diau jauh di menua ulu. Nyalai penyampau minyak diesel ke ulih dibeli jam kedia tu patut diperunding ke baru. Ia madah ke sekedar orang di menua ulu ngeluar ke belanja tibesai lebuh ke mindah meli minyak dan semina dikemenar ke meli naka 100 liter aja minyak diesel ke sekali meli. Yang harap ke perintah dekat berunding ke perkara tu kena ngurang ke tating kediasai ke rakyat. Dato' Amar Wan Tengah mansut ke jakonya udah ya kenyadi cermin awam gerempung pengguna menua Sarawak di Kuching. 28 ikut orang ke bampu tanah di Seratu bisik nerima bayar ke bulih 2.1 juta ringgit ke diberi kena mampas tanah ke diambil nur ngemansang ke palan pemansang baru berpilih mit nanga budo Seratu. Cik pampasnya disuak ke Kaban Kaunsel Negeri Kerian Friday belia. Ia madah ke projeknya tahunya di penyungkak pemansang berpilih mit nanga budo. Sekedari komponen dalam projek tu ialah nyengkaum pengawak tinggal ke upis pilih mit ke baru ngau rumah kuatas serta rumah spektra permata. Palan pemansang barunya sudah dikemenar ke kena 17 hari bulan 10 tahun 2024 Nyin Suba lalu dipejalai ke upis pemansang ngau penyaga tanah LCDA. Projeknya dekat dipejalai ke bandur kira 42 hektar pemesai. Sarawak dekat nyadi menua ke terubah ba Asia Tenggara ke dekat alengatur awam besai ngau simposium saintifik ke 22 Kaunsel Antarabangsa berkawal ngau monument ngau palan pesaka asal ICOMOS. Program 3 tahun sekalinya ditagak ke diatur di Kuching hari 17 ngagai 24 hari bulan 10 tahun tau. Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah, madah kegempuruknya ke dikumbai GA 2026 dekat berambai ke Jako Living Heritage Respect Enhance Accept Partnership. Ngagai ke dia tu, 1,100 siku pengari, hari lebih 100 bengkah manual, udah netap ke diri dekat Atai Ngulo, Gemporok Nyira. Datuk Seri Abdul Karim mansut ke jakunya ngagai pengarang berita di Kuching. Gaya El Nino disadang dekat berengkah dalam bulan 7 tila, lalu disadang tau mangka nyentuk ke pun tahun baru tila. Direktur Upis Pengmata Gayari tau ke Meteorologi Sarawak, Hairul Najib Ibrahim, madah ke Gayari El Nino, nyangka tau mangkai Pak Ikas di balat antara bulan 11 tahun tu, nyentuk ke bulan 1 tahun 2027 nyinila. Tajak pia, Gayari El Nino nyamega, nyangka tau meruan Pak Ikas ke jalan tau kena balat. Tebal lagi ba kanan dur adap ke tengah nyentuk ke barat menua Sarawak. Hujan antara bulan 6 ngagi bulan 11 tahun tu dipelabak ke dekat kurang lagi hari ikas pukul rata. Hari dipelabak ke dekat balat lagi kemarau antara bulan 6 ngagai bulan 8. Nyalai mensia mayuah udah dikingat ngau jako tinggal suasida ngurang ke pengawak pak luar rumah mayari kangan kena nyaga pengerai serta nyeliah ke pengawak Nunu. Kita ada tu menuang mendiang ke berita lemai hari YFM. Berduduh hari penanggul penerbai bilun A Borneo di Sabah Ngau Sarawak kenyari 5 hari bulan 6 tadi, company bilunnya dia tu benar mutar ke penanggulnya. Penerang hari A Borneo madah ke penanggulnya berpun hari pengawal teknikal tindak di perambu ke dipejalai ngagai sekedar bilun sida. Tunjeng kaum pengawal tingintu pemanah bilun ngau pengawal mutar ke utai tidiguna penerbai bilun ngau kru bilun.
nyalai bala penumpang, udah dilalau ngojako tinggal sesida, bersedia napik penanggul bilun ke lawan angkat, penerbai bilun ke dikinsil, ngau tusun penerbai bilun ke berubah dalam kandang berapa hari itu ilah. Bala penumpang megah udah diasuh merasa dulu status penerbai bilun sida, sebedau ke mupu ngagai padang bilun, kena nyiliah kari sebarang penanggul. Raban orang ke beridu batasiak bising ngembuan perengka personal locator beacon udah dipinta ngerjista diri ngau website beacon information management. Penolong senior director unit ngiga ngau nyelaman serta bantu penusah ngiat agensi penderit adat Maritime Malaysia APMM Sarawak Lieutenant Commander Maritime Nur Hafizah Hassan madah ke perengkanya berguna benar dikena nyaga penglikun orang bak tasir. Perengkanya dekat mudah ke upis berkuasa ngiga sida nanti semak sida bisik penusah. Ia madah ke pemerhati berkawal dengan penglikun patutnya di perkara tidak kemeran ke rapan orang ti suah nurun ke tasir. Sida megak dipinta madah ke penunga pejalai diri ngagai sida sebilia tau ke bala pangan serta nak mai barang tau ke penumpang lebih ari kapasiti ke patut. Siku lelaki dimiri rugi semak RM400,000 udah ia ke ditipu ngena peluang gawa online ke bola. Dalam penerang media yang Kepala Polis Pilih Menua Miri ACP Muhammad Farhan Lee Abdullah madah ke lelaki ke umur lebih 50 tahunnya bisik ditelepon siku orang lalu diasuh ngatur utai ke dibeli orang ngena cara online serta disemaya kebayar komisen ke tiap transaction timujur. Bak semanjai timpuh ya ke ngau masuk skimnya, lelaki itu muka udah suah nepuk duit ngakai akaun bank ke pebida dan nak kala ulih ngeluar ke duit untung ya. Tegalnya lelaki itu rugi RM396,850 sebedau ya ke ngakak report polis. Kes itu dipansi ngena section 420 penal code. Ba Siti Agi kes 15 ikorang udah didawa ba kod Magistrate Miri kena hari 5 tadi ketegal penyalah nyabung. Penerang dalam Facebook Indo Upis Polis Pilih Menua Miri madah kesida tu berumur antara 28 ngakai 74 tahun serta dituduh ngena section 73 bracket 1 bracket G Ordinan Pengerai Mensia Mayuh Veterina 1999. Sida tu ditahan ke bawah operasi meresang nyet ke diatur bawah sebengkah langkau ngimbai tebiang tasir semak klub golf Miri bawah pulau Melayu di Miri kena rimpat tu tadi. Lebuh operasi tu ke diatur, polis bising rampas maih macam barang kena nyabung nyengkawam manuak kaki hidup ngau kudah mati. Kod netap ke 12 hari bulan 6 tiklah, dor kes tu disebut baru. Semua sidak ke dituduhnya udah dikebendar ke dijamin, ngau duit RM600 siku, ngau siku penyamin, hari menua tu empu. Dua ikut lesi, lalu siku agi balat bakal, sepengudah kereta ke ditepan, tiga ikut diri menyari. Ngelantak sebuah lori bak jematan Batang Sadung di Semarahan Tumu pagi tadi. Pemangkuk Kepala Polis Pilih Menua Kota Semarahan, DSP Barry William, madah ke penusahnya nyadi, urung pukul 6.30 pagi. Kereta ke ditepan sidak tu direport ke Datayari Sebuyau, nuju ke Semarahan, sebedau sidak tu ke ngelantak belakang sebuah lori, kedingkah bak tisi jalai. Dua iku induk ke sama dirip nyadi, direport ke bebadi nyawa, bak ndur penusahnya kenyadi, lalu akak seduai direport ke balat bakal. Kes itu dipansir ngena Seksyen 41 Bracket 1 Akta Pengangkut Pak Jalai Alun 1987. Dikena ngujung ke berita kelemai itu, batang berita dibaca baru. Sarawak minta atur khas berjalai ke kota kena beli subsidi diesel di perundingan ke kena napik guna rakyat pak menua pesisir. Pengawal numbuh ke palan pemansang baru pak pilih mit nanga budo
Urang Kabempu Tanah nerima pampas RM2.1 juta. Gayari El Nino dipelabak ke berengkah bulan tujuh tilak. Kemarau nyentuk ke pun tahun baru tilak. Berita lemah itu ditusun Resi Tampung dari bilik berita RTM Kuching. Lalu disalin Jonathan Kiri. Selamat lemah. Salam Malaysia Madani.

0: Jaku dalam sarito ianya, embawang, tebalumbang, empit, tebal kulit. Reti jaku dalam, embawang, tebalumbang, empit, tebal kulit ianya, lebuh mensia bejaku. Ari mayo hutai ke disebut, ia mesti bisi tersebut ke pemula. Reti jaku dalam, embawang, tebalumbang, empit, tebal kulit ianya, lebuh mensia bejaku. Ari mayo utai ke disebut ia mesti bisi tersebut ke pemula. Maya ngena jaku dalam tu ianya. Mayu hamai jaku sidak kenanya induknya nusi diri bisik pemandai mayu reta puturun menteri bala YB tang jangka aku pakai embawang tebal lumbang empit tebal kulit ndak patut ndak enselit mimit pemula jaku sidaknya. Tau ke? Nyampau mujab kenusi diri kalak berkulih ke Brunei. Amai meh cerita tusi ianya mayu betul tang bakal embawang tebal lumbang empit tebal kulit nyampau nak tetusi ke cerita bula. Kelebih lagi maya udah sebingau nusi utai. Nyak nakak jaku dalam sarito ianya embawang tebal lumbang empit tebal kulit. Jaku dalam sarito tau di pendiang ke kita nintiang ari 2, ari 4, gau ari 6.
1: Waktunya kita susah juga, kena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, tiga tahun Sarawak bankrupt.
2: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
1: Akhirnya bukan saja jambatan cancel dan kita pola. Semua jambatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
3: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dato' Haji Abang Abdul Rahman Zohari, bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: 2026. Boleh dipedah kita bawa channel TV OK dengan Sukan Plus serta stream bawa RTM Klik. Hari 5, 12 bulan 6 2026. Meksiko bersatu dengan South Africa. Grandstand berengkah hari pukul 1 dini hari lalu kick off pukul 3 dini hari. Bawa hari kesama, South Korea berlawan dengan Republic Czech. Grandstand berengkah hari pukul 9 pagi lalu kick off pukul 10 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Pengerami nyambut Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Kenua Sarawak tahun 2026 tu.
2: Jadi bak pengerami tu ialah dekat lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 sampai 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh itu cara terubah hanya bertuang kitchen peringkat hari 11 sampai 14 hari bulan hari 4 hari minggu lah. Dia untuk jadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Seben Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita
1: ya.
2: Raja Kita
1: Raja Kita ya.
2: Sama abad tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga yang khutbah khas ya. Ianya dadu ke 12 hari bulan hari 5 tempat bak masjid seluruh Sarawak tu ya. Ya keempat tadi mengenai kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIFO ianya kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Perlima Rentak Betul ya. Ia ke guna benar ianya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 jika pukul 6 mengikut tadi buat tempat masjid jamik betul lah. Ia ke 6 tu tadi majlis jamuan teh dah 2 pukul 14 hari bulan

0: Program Siti ke tahu dari ramai rumah so yang minat ramai rumah yang konsert layan ke kada lu ke 14 bulannya enggak berengkah 2008 buat pekarangan Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kelaminkan juga ya.
1: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamoh Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau meranak ke Pokok Sarawak.

lagu Ari Rem Jana ya kali ke Polai hau kena merenang kita ke game dia ke awak sada lemai engkau baru dekat berenah makai malam atau engkau baru dah baduk makai ke lemai tau yang lalu pihak megak kita ke engkau benung nyedia kediri dekat gawak malam harap ke berjimat ya lebuh ke nurun gawak ke malam tau. Terima kasih game dia ke YFM. Kalai pukul 8:30 malam tak lagi peninggal kita dekat mendiang ke main asal Ramban. Okey, dan sebenarnya tu ngenatai ke dulu jaku gerah inya TM dekat berjalai ke pengawal nukar ngau nganti change over contractor ya 250AMSB ke dekat nanggul siaran FM RTM lebih lagi bak kandang TM Bukit Kayu Malam Sarawak jadi penanggul tau dekat nyadi berengkah hari pukul 12.15 minit tengah malam tau lagi nyentuk ke pukul 3 pagi pagi lah ya. Jadi sekedar siaran ke dekat napik penanggul ianya siaran dari Classic FM National FM Sarawak FM Trix FM IFM Red FM ngamuka Sibu FM

ke Tegal pengawak ke Nganti, nukar ngau Nganti ke di Pejalai ke TM ya. Kita bising ngasai ke Penanggul siaran maya jam tau lagi ya. Akhirnya Pak Siti hari jakuk gerah ke di kunci ngobala peninggal kita ke malam tau. Okey, okay, terus merindang kita ya. Untuk lagu hari Intuniusan Na Uli Haku Ambo. Terus segala sejalai bawa sadar lemai di YFM.

0: Rahsia hidup kayu. Nitiah ke pansep orang ke pandai, kawal ke mana, keteguh ke kukuh negi niri ke ruang bilik. Ia ngenuci ke penghidup orang ke diau dia. Ia ngasuh orang dekat berbahasa ke pengandiri. Ia selalu dekat medak orang hari pemanah hati, penau pengelandia. Ia ngansak nyukung orang lak kedatai bertingkat pemadu tinggi. Ia ngemanjai ke penglihat hati, serta merangsang penyayau ngau penghindu. Lebih lagi, ia nyagi orang hidup gerai nyamai, nyembuh ke orang kesakit. Kawal ke mana, ngau kaban pelayan sekujuru, sama-sama ngau kita ke pekerjaannya, siti kunci nyagi hidup kayu.
1: Tak banyak tentang pejalai penghidup artis, berita ke pemandu baru hari artis kiri kangau,
2: berita hangat, berita celah.
1: Tumai program kiri kumbai galeri artis. Ninti yang hari dua berengkah hari pukul 11 malam. Bugulengau aku mawat engau artis-artis kiri kangau berdalam program galeri artis. Tentu ia seminat bak YFM 101.3 FM segulai sejalai.
3: Galeri artis 101.3 FM.

Jadi aku bisi ningo balo kita iban nyebut munyito. Kati ku kuyonya nadai tai pengawaknya apeknya. Ni bisi duit bukai tinundok kan. Nama main deh ku aku. Nyual mi tangan nak jadi dutur. Ngagok cucur pisang. Tangan nak jadi engineer. Mayu aku ningo jakunya. Laban bangsa Cina. Sidak nang balad dan numpu ngagai pengawak belajar merangsang anak sidak yo sekolah lalu nyimpan duit benda-benda kena sidak ngatur anak sidak sekolah lalu anak sidak nemu lebuh aku selalu interview nemia buat Yayasan Sarawak sidak madah dulu-dulu dalam tahun 80-an manah da result nuan katik nuan tuliah ke result tu belajar ku yo nada cara bukai. Tuition pun ada duit kena bayar. Nyalah aku belajar ke diri. Semalam aku ngagok homework 2 jam, 3 jam. Aku tak tahu nak belajar. 2 jam semalam lebih dari ngagok homework kena. Laban apa aku madah. Nanti result aku nak cemelang. Aku nak boleh sekolah lagi. Laban ada orang meri. Aku nak bakal kita bumi. Aku ya bisik tu, bisiknya. Orang tu nemu diri. Bepanggai siti iti atas pemanah pemutus perso. Anak sidak ya sedar ketuk. Nyalai sidak ya belajar ngau benar-benar.

Okey, hanya sedikit lagu dari Edward Pusah ya, jago perangsang kena merenang kita ke malam tu peningah. Okey, jadi tu berkongsi berkawal dengan pengawal nucu vaksin anti rabies dengan nak berbayar dengan gai ukui tupi ya. Besi dekat dia tu berpalan ngengkah ke kereta Majlis Daerah Seriam kena 13 hari bulan 6 2026, hari 6 atau ilak ya. Kalai pengawak tu dekat diatur berengkeh hari pukul 9 pagi nyentuk ke pukul 1 ngali hari. Okay, jadi kita ke dekat mai ukui kita bertucu vaksin anti rabies. Tentu ke ukui kita entadi berumur 3 bulan ke atas lalu berpengerai ya. Lalu anda ingat mai kad vaksin ukui kita ngau muka tinggi kita ke mai ukui bertucu vaksin ya. Okeynya Pak Siti hari pengawal ke bisik diatur hari 6 13 hari bulan 6 2026 tu ialah nya pengawal nucu vaksin anti rabies ngau ndak berbayar apa palan ngengkah ke kereta Majlis Daerah Serian ya. Okey, pukul 8:30 malam tu lagi ya. Kita dekat mendeng ke Main Asal Ramban. Lagi berperindang ke malam tu hari heli Bado Kiro.

kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, ana ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu, api endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerala api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kango ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, Bukulengo YFM, nyeliah managi hari kengerarang.

0: Lagu Berbara Api Dendam dari Steve Sheehan dengan lagu Cerita Tua dari Nicole, ya. Dua buah lagu kemujur masuk agai semifinal ACSJ ke-9. Mai jam kita pukul 8.30 malam. Jadi mengikaku tadi peningah 8.30 malam tu kita sama mendiang ke main asal Ramban. Kalau orang ke Beramban lemai tu ianya sapat anak umba rundu anak munit ngau mega numpa anak ya ingkar ya ari silia skim sekarang
1: ada tintiang batu terliang gintiang teman

nama kada tumbuh ka dato aga kita enya dito nakakapamanah nadainah.

langit nga dapat ilang pisay.

pala na dae nya pala ba ka adu gae pise utae nya ngawa kita

Ada mereka tengkang, tengkang tak tuai.

buah bunga wei tanam umai manjami ya tanam

aku anak manantu kino macam de pulai made jawai pulai aku nak nemu abaguna kade dia.

bago. Nde angga anang niru aku, meda aku beli ada tamade tuyuk.

Itulah Sejarah. Okey, jadi ingat tadi peningat kita baru dah mendiang ke main asal Ramban ke malam tau ya. Jadi jam kita 5 minit dekat pukul 9 malam. 9 malam terlebih kita boleh mendiang ke berita dari Kuala Lumpur. Nangkan kenyal lagi kita dekat pukul lain kau RB tau ke DJ Rajesh ya. Abah awak pemerintah malam. Okey, jadi ingat kita ngau lagu dari Ricky Anderson, Kampar di Pelepak. Bertemu baru bah awak ke Bukai. Selamat malam.

Termat Madani tawar rebat insurans kenderaan hingga 10%. Teknologi 5G diperluas perkasa PMKS. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 9 Malam.

0: Kalimantan, Binali Hari, Tagalamay, at Marindang Malay.
1: YFM, Sigulay sa Jalay.
2: Tume, 24 iti lagu, kinipilih nagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
3: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitu.

0: 2024 iti lagu kini pilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik ibat.
2: Okey, jadi nyapa tadi berdengar kita baru dengar ke semifinalis Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9. Okey, bisi 24 itu lagu sudah dipilih masuk ngagai renggat semifinal SCSJ ke-9. Okey, selamat malam semua. Selamat kita bertemu baru. Begulai kita dalam segmen Pemerindang Malam YFM. Okey, bertemu baru belinya. Kita ke malam tu, malam hari 2, 9 hari bulan 6 tahun 2026. Bagi selama dalam penglama 3 jam beringkat hari pukul 9 malam, nyentuk ngagi pukul 12.30 malam tu lagi. Jadi lalu ke semua kita dengar ke kami di Kuching tu tentu yang boleh dengar ke kami dengan frekuensi 9 di Kuching 101 asaruk ni. Okey, di Kuching 101.3 MHz. Okey, 97.5 nyak di Bintulu. Lagi ingat ke frekuensi di Bintulu ni. Okey, di Sibu 87.6 MHz. Apa kita kerja di Limbang. Bisa dengar ke kami. Hai, kita orang Limbang. Nama berita malam tu. Okey, boleh dengar ke kami dengan frekuensi 104.9 MHz. Pemega Bandur, Nur ke Bukai. Selamat malam semua. Selamat kita mulai dalam segmen kita ke malam tu. Pemerintah Malam YFM. Bergulai dengan aku, Rajesh Booking. Tau ke RB. Okey, jadi kita ke benua deriba kereta barang tu jalai jam kita itu ngerapi sama berjimat serta sama datai bandur ke dituju. Terima kasih. Lapan milik kami Bak YFM. Jadi stesen pemerintahan kita ke malam tu. Okey, jadi berdengar terus kita berpindah ngau lagu ke sekali itu. Aram kita sama dengar ke lagu Menalan Band. Ngau lagu selamanya. Terus dengar ke kami Pemerintah Malam YFM.

Okey, selamat ya lagu kejbai Menalan Band macam kita ke dia tu pukul 9.32 minit malam. Okey, jadi kita ke benuang online buat Facebook jam ke dia tu. Kita tahu ngelawak Facebook kami, kita tahu komen buat dia. Kita tahu nganjuang pesan, pesan rindu hati kini. Tahu ke lagu peminta, tahu komen buat Facebook kami YFM Iban. Okey, lagi aku baca komen kebisi dan juga kita buat Facebook kami ke malam tu. Okey, lagu ke sekali tu, lagu di kena aku merindang kita ke benuang Kediri jam ke dia tu. Kelebih lagi, ngagai kaban aku, DJ Sam, ke benuang Kediri jam ke dia tu. Deriba, mulai Kediri ke rumah, udah merindang kita dalam segmen takut awak sadar lemai tadi. Okey, terima kasih Sam. Jimat pula out. Okey, kita ke benuang Kediri jam ke dia tu. Sekali lagi tadi benuang Deriba Kediri, kini benuang Galik Kediri jam ke dia tu. Okey, sambil dengar ke kami YFM Pemerintah Malam. Okey, nak ngawak kita Kediri, Salati Kitai Lantang. Okey, terus dengar ke kami YFM Sekolah Sejalai Pemerintah Malam.

0: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.
1: Ya, dan segala berinya WiFan 24 jam merindang kita, mic kita berita, mic kita info, piamega merindang kita engkau lagu-lagu. Nak kiranya tadi lagu-lagu berentak rancak, lagu-lagu berentak ayo lundai, lagu dangdut bisik, lagu rock bisik, semua macam genre muzik bisik. Okay, buat WFM. Okay, lagu-lagu lama, lagu-lagu baru, semua bisik magang. Okay, terus segera jalan ingat ke kami. Kita bergulai dalam awak kita ke malam tu, pemerintah malam WFM. Okay. Jadi peningnya pukul 10 malam bakal selama ndur kami nabur ke berita malam hari WFM. Udahnya bak jam ke penudi lagi pukul 11 malam kita bisi program galeri artis. Jadi ke malam tu lagi aku bisi temuai ke bisi debai aku berandau ke malam tu dalam program galeri artis. Siku penanyi baru dalam industri muzik kita Iban. Siapa? Kita tahu mendak bahawa Facebook kami YFM Iban. Lama dia aku dah post token ke poster. Kita tahu mendak bahawa dia siapa bagi penanyi baru atau ke artis ke debat aku ke malam tu dalam program kita Galeri Artis YFM. Okey, jadi macam komen. Terima kasih dengan semua kita kudah nganjung komen. Tumu sedang nganjung komen bak Facebook YFM Iban ke malam tu. Okey, mereka selamat malam ngagai Seri Enti. Selamat malam DJ Raja, selamat malam. Okey, Boniface Ipih, selamat malam. Minta Nuan main ke lagu Remjana, lagu Pulai ke Sarang Koyang. Okey, Dega Devni, selamat malam DJ RB. Mutar ke lagu Aku di Tempaya. Kita baik Richard Lee. Thank you DJ, sama-sama. Okey, Sojo Somarino, selamat malam DJ, selamat jalan ke penyewat. Terima kasih Brody Muyang, selamat malam DJ Rajes, selamat berjalan ke penyewat malam tu. Ujan kami bang kelili dia tu. Okey, minta main ke lagu Api Kulak Malam di baik Niang Jeffrey Nyaloi. Dikira merindang semua orang kenglalam. Aku yang harap kata berindang. Okey, Sindon Eddy, selamat malam DJ RB, selamat berjalan ke penyewat Genuan Berkonti YFM. Minta main ke lagu Utai Manah Gagak Petara kira baik Ricky Ribut di kena merinang semua belakaban Facebook ke benuninya aku ya. Bia-bia, selamat malam DJ Rajes, selamat bertugas untuk kita aku ya. Okey, Shasha Amanda, hai DJ Rajes, selamat malam, selamat berkonti Manah, gari kami di Sibu malam tu bisi beribut lalu celap aku ya. Opianeng, jadi nyak gari malam peningnya kita Syasha Amanda Madah Kediri hari Sibu ke malam tu. Okey, jadi ngenang berkawan gau gaya hari tu belinya. Jadi tu nitih ke report tidak berkongsi ke Siti Nur Faizan binti Muhammad Fazil. Okey, tu info hari upis stigmata ke gari Jabatan Meteorologi Malaysia berengkari pukul 4 lemai tadi. Kena sari tu 9.06.2006 dalam kandang 12 jam. Jadi muak ke malam tu nyentuk ke tumuh pagi-pagilah hujan di pelabak kenyadi bak sekedar ndur baka kapit miri ngau limbang lalu benul bukai gairi di pelabak kemanah baka di Kuching, Serian, Semerahan, Seraman, Betuang, Serikai, Sibu, Mukah, ngau Bintulu. Lalu tikas pengangat gairi sari tu ke malam tu nyentuk ke tumuh pagi-pagilah 24 nyentuk ngagai 35 darjah Celsius. Okey, jadi macam tadi info Ari Siti Nur Faizan binti Muhammad Fazil pemesai rupiah sing mata gairi ke Jabatan Meteorologi Malaysia.

0: 2026. Boleh dipedah kita buat channel TV OK dengan Sukan Plus serta stream buat RTM Klik. Hari 5, 12 bulan 6 2026, Mexico bersatu dengan South Africa. Grandstand berengkah hari pukul 1 dini hari lalu kick off pukul 3 dini hari. Buat hari kesama, South Korea berlawan dengan Republic Czech. Grandstand berengkah hari pukul 9 pagi lalu kick off pukul 10 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Okey, terus segala jalan yang kami. Ya, tadi info tak ke berita lumba ngumain ke bagi berkawal ngau World Cup 2026. Okey, jadi lagi macam komen sudah nabur ke berita pukul 10 malam so lagi. Okey, macam komen ke BC dan jom bila peningnya kita bila kaban kita itu buat Facebook WFM Iban. BBF Saduang soalam DJ selama jalan ke ngawak minta main ke lagu Selampai Pengerindu hari Edaman Lim hari kena merindang semua kita ke berdau tindu bakal ke malam untuk koyang kita ke berdau tindu lagu tu dia kena merindang kita semua bunyi ke BBF Saduang ngarap ke betul main nama ya tu disebut aku ni BEBE. Okey, any tinggi soalam DJ Rajes selama jalan ke ngawak hujan kami di Menua Betuang tu ninga kenuan on air tu koya minta main ke lagu Linda lagu kemaya pengrindu kita merindang Dreampu meh kuya cuma saya dijarbi sama-sama Kennedy Ama soalam DJ Rajes mada kediri Ari Lamber Miri minta main lagu Mawad Dayang Bintang dituju ngeri semua peminat ke peningnya WFM Iban ke lebagi balapangan ke gawak nama tau ke lebagi pangan ke gawak shift malam ngarap kita perindang bakal ke malam tu. Okey. Jessica Itan, soalam DJ Rajes, DJ Arbi, sama jalan ke penyawa. Ungkup sari tu kaya mana? Gari kami di bau, minta main ke lagu utai orang. Di baik penanyi sandai. Di kedai merindang, kita ke laun tu ke bedau tinduk ke malam. Terima kasih DJ sama-sama. Okey, Alex Zabina Watajarau, madah kediri hari rumah. Jonas Laja Pentiak Baru Ngkelili, soalam DJ. Baru jan kami dituk koya minta main ke lagu Tungkat Semangat Ki Baik Mawad dikena merindang semua kenalah mayu nama akan disebut itu nak boleh disebut kemagang. Okey, Ayu Birbi hari Selangau angat amat malam tu DJ koya minta main ke lagu Sir Philip lagu Anang Nindi yang aku dituju takut dikena merindang malam peningnya WFM Iban ngarap ke gerai selalu pengudah nyambut hari gawai apa yang lama tu tadi ku ya. Okey, bulan pegari semalam DJ selamat berjalan kawan minta main ke lagu Andrew Senyalai lagu Ambai Lumur Satu dikena merindang malam lapangan gaul semua belakaban Facebook. Terima kasih DJ sama-sama. Jadinya sekedar komen. Jadi komen kebuka lagi aku macam ya. Udah kita dengar ke berita lagi out. Lagi panjang awak kita. Bak jam kedua lagi aku macam komen kita kebuka. Jadi kita kebedau nganjung komen. Tau anjung komen kita buat Facebook kami YFM Iban. Okey. Aram kita berpindah. Gak lagu ke sekali tu lagu Richard Lee. Lagu ke bisa dipinta balakaban kita buat Facebook tadi. Lagu Aku Di Tempayang.

0: sebagai semua bala peningah. Harap ke kita ingat tadi nyukung sida yang benar dalam dia tu program kita yang ningah segi mayuh nar mansang jauh benar ngerindu kate deh. Pihak mega ngi bala orang ku dah ngau ku bulai lama tu kadang-kadang sinok kate ngenang ya ke udah ngau bulai ku dah ngejang ke benua tu apakah sida ni yang laja sangin sobo ni yang Banta Bayung ni yang Albert Remini ni yang Umpang Ujai mayuh me bala kaban ku sobo ke nas selalu bulai ngaku maya ku gi gawa bo RTM sobo tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadai gi gawa bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio rabukai
1: Dr. Mah Patricia Agustin, ex-mula program Ba YFM.

Selamat malam, dia tu kena berke berita malam hari YFM Iban RTM Kuching malam hari 29/6 tahun 2026. Koperasi Pengajar Bumi Putera Sarawak Ko Bagus merambu ngagak projek genturung rumah bak kanda menua bako bak tanah kira 10 ikar pemesai. Chairman Ya Muhammad Murtaza Mantrang madaka projeknya di perambu ndur ngentak 105 unit rumah teres ringkat ngga 2 ringkat serta pelin pemansang dekat berik ngagak kunsil perambu negeri. Ia madah tajapan gaya tanah bak kerandurnya napi pemar ke bebukit. Tebal lagi guna ke tanah dikena ngaga sapat tebiang serta ngena ungkus ke besai. Tuju ngaga sapat tebiangnya dikena nentu ke projek. Ngaga genturung rumahnya ulih digaga lebih berurun serta likun. Ia madah bunyinya lebuh di randa pengaram berita udah penemuai meribasa ngagai premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng di Kuching. Tuju penemuannya dikena minta bantu meli tedah tanah kelimpah di berandau ke pengawa ngagak projeknya. Muhammad Murtaza madah ke pengulih meli tedah tanah ke semak dikena ngemansang ke mengeri pintar nyadi ke antara projek pemungkal koperasi di Sarawak. Sarawak ngelalu ke pengeransiang sektor luar dikena negap ke kawal pejalai langit antara Sarawak ngau China. Menteri Pengangkut Sarawak Dato' Sri Lee Kim Shin meraka servis penerbai bilun terus nyadi ke penyungkak berguna dikena numbuh dagang temuai, dagang, beranak ke puku ngau kawal antara rakyat ngau China. Ia megak meri langgur penemu ngambil ke penerbai bilun terus antara China ngau miri ngerandang nyadi ke pintu penama Jemahila. Ia madah munyinya lebuh nerima penemuai basa dari ketuai pemesai eksekutif Bao Hang International Senderan Berhad, Brandon Zhu di Kuching. Ba randaunya Brandon madah ke jalai penerbai bilun terus Guangzhou ke Kuching ti di jalai ke Batik Air kenyawari 17/3 tu tadi udah ngerikut pemujur ke cukup mana. Nakat 6/6 tu tadi bisik 22 penerbai bilun bisik 22 penerbai bilun mansang ngga pulai udah beroperasi ngga penyampau semua 5,892 ikut penumpang. UPS Pemansang Berumah Malaysia CIDB Sarawak tertemu kagi bisik subkontraktor tibdau ngeregister diri ngga raban sidak kelbagi ti dipadu ke kontraktor besai. Direktur CIDB Sarawak Rosman A.G. Hassan madah ke pengawak ngerjister diri dan patut digagak dikena nentu ke semua pemekuh industri nyagak rumah ni tekatur tu dah diletak. Ia madah bisik sekedar subkontraktor ndak nemu diri sidak kebenaria di kategori nyadi kontraktor serta patut diregister bak CIDB. Ia megamadah perkara tu nang suah ditemu maya operasi nerit keadat di pejalai ke bak tabak ngaga rumah. Yang madah menyenyak lebuh di randau raban media bak operasi penerit adat bersepadu CIDB Sarawak di Kuching. Operasinya nyengkaum 52 iku pemesai penerit adat CIDB serta 7 iku agensi penerit adat kebukai. Tu dikena nentu kenitih ke Akta UPS Pemansang Berumah Malaysia 1994 serta atur kebekawal. Ba pengawal ke sebakar Rosman madah ke CIDB Sarawak ngeluar ke 12 notis nyengkaum, 5 notis penyalah tau ke kompaun hasil ari pengawal meresa ba sebuah tabak ngaga rumah ba jalan diplomatik Petra Jaya sari tu tadi. Atur pengawalnya dibejalai ke dengan operasi penerit adat bersepadu ti nyengkaum 8 ikut kontraktor ngau 36 ari 50 ikut raban sidak kegawak ba tabaknya diperesa. Ia madah sekedar penyalah ti suah ditemu, ianya raban kontraktor kudah habis timpuh ngga orang kegawak ngaga rumah ti nada ngembuan kad hijau CIDB tau ke ndak register ngau agensi CIDB. Ia megah madah CIDB majak ngiri pemerhati hati ngaga bala kontraktor ngambil kenitih katur hari baruah Akta UPS Pemansang Berumah Malaysia 1994
tau ke Akta 520. Ba operasi kes baka Siti Kes mega benuang di Pansia ketegal di pelabak ke ngena kereban ngaga rumah nada ngembuan stripikit pematuhan standard. Ngaraka berita kita ke malam tu, beritanya tadi ditusun Monica Gary serta disalin Desmond Ganai dari bilik berita RTM Kuching. Selamat malam, salam Malaysia Madani.

0: 24 iti lagi ke dipilih nagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun.

0: 24 iti lagu ti dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik ibat.
2: Kami, Nuri Manggita, Nintiangari.

0: Lumanta, Nalihari, Tadalamay, and Marindang Malay. Sigulay
1: sa Jalay. YFM Segulai Sejalai, terima kasih berdengar lebih lagi terus dengar ke kami dalam awak kita ke malam tu pemerindang malam YFM. Okay, malam hari 2/9/2026 bergulang gawaku Raja Sebuking tau ke RB. Okay, dalam 3 jam. Okay, berengkir pukul 9 malam tadi jentung agak pukul 12 tengah malam tu lagi. Okay, jadi munyi kuda daripada tadi bajam ke penudi lagi pukul 11 malam kita ABC program galeri artis. Okay, jadi ABC temuai beranda ungaku ke malam tu lagi live. Okay, live bar studio dalam program galeri artis siku penyanyi baru dalam industri muzik kita Iban Sapa. Pelabak aku kita sudah mendapat Facebook kami sudah nemu laban bak Facebook kami YFM Iban aku sudah engkah atau ke post poster madah ke Sapa temui aku ke malam tu dalam program galeri artis. Lagi emak kita sama medak out. Okay, pukul 11 malam tu lagi. Okay, jadi kita ke baru dengar ke kami, baru mendiang ke radio jam ke tu selama malam semua di serata menua Sarawak. Okay, tak ke di Sabah, di Brunei kini, di Kalimantan, di Indonesia, di Semenanjung Malaysia, tak ke benua luar, tak ke luar negara. Okay, dini aja boleh dengar ke kami jam ke tu. Pemerintah Malam FM, terima kasih semua. Selamat malam menuju kita semua. Anong kaya tindu? Okay, lagi kita sama tindu. Udah habis program teka segmen Pemerintah Malam lagi. Okay, pukul 12.30 malam. Okay. Ya, jadi kita ke udah nganjung komen bak Facebook kami. Lagi aku maca out, kita ingat ke dulu lagu. Lagu ke sekali itu lagu dari Frederick Sud. Anggau lagu ke dari nama Anyut. Okey, terus ingat ke kami, Pemerintah Malam YFM Segulai Sejalan.

Okey, terus aku baca komen KBC dan jom bala peningat kita, bala kaban kita, bala Facebook kami YFM Iban. Okey, terima kasih. Kita kudangan jom komen out bala Facebook kami YFM Iban. Okey, aku muji medak dulu ni bagi komen ke bedau dibaca. Indai Meliang, selamat malam di Jarbi, selamat berjalan ke menyawa. Mana amat lagu terbahanuan bak kunti ku ya. Tup. Dia anjung ya 50 minit kau dah nama lagu tebah aku tadi ni. Okey, nanya lagi. Okey, sesuai aku mate, selamat malam di Jarbi, selamat berjalan ke menyawa. Okey, Julia Ayam Amerikan, selamat malam di Jarbi, selamat tugas. Terima kasih ya. Gary Mate, selamat malam di Jarbi, selamat berjalan ke menyawa. Selamat malam agak menuju semua peringat YFM Iban minta sebarang lagu Ari Gilbert Gawang dituju ngekai semua orang kenala bak sebarang dua resep diau ngerap ke semua terperindang serta mujur dalam semua pengawal. Terima kasih DJ sama-sama. Okey, Henry Orlando Nira, selamat malam DJ Rajes. Mana hari kami di Sibu malam tu minta main ke lagu Pulai ke Sarang di kedai berenang balakaban Facebook enggak balakaban WhatsApp. Pulai lagi berjimat DJ. God bless you always ku ya. God bless you too. Okey, Cheng Suni, selamat malam DJ, selamat bertugas. Mohon dimainkan lagu Lelengau Naik Dinamik ku ya. Okey, untuk hiburan kita semua ku ya. Oh, okey. Bungai Cempaka, selamat malam DJ, selamat bertugas. Madah Kediri Are Limbang, minta main lagu Maxwell Franklin Saran, lagu Celak Jari Tua di Kedah Merina Derimpu. Pemegang anda ditinggal guys, siapa tu ne? Madia Stanley Anthony bak Thailand Dian serta ibu ayah bak Lawas Christina Anthony ngau Juliana bak Paris Elizabeth Chong ngau Lily bak Pahang Mariana bak Sepitar Kedah ke lebih lagi bertunggal ya ketika Melah Pinang 27/6 tu ilak ku ya. Oh, okey. Agi komen anu gua out ke mudah dulu tu udah. Rani Dana, selamat malam DJ, selamat gawak ke malam tu minta main ke lagu Kempang di by May Franklin. Udahnya Atin Ucu Manang, selamat malam di Jarbi. Atin tu mada kedir hari Bali ya. Selamat hari udah gawai ku ya. Akin minta lagu Merampau, lagu hari Stanley Bayang di kena merindang semua pengajar di Serata Menua Sarawak kembali bagi menuju semua orang lelaku di Kapit enggak cukup san selamat malam serta bersampi sebedau tinduk ke malam tu kok ya. Oh, betul betul. Okey, Intan Bakit, selamat malam, selamat berjalan ke penyawa. Minta sebarang lagu meh dikena merindah semua ke ngelala. Ngau semua berdengar YFM ke malam tu ku ya. Ya, jadinya komen bak Facebook YFM Iban. Aram kita berindah ngau lagu ke sekali tu, lagu Kelemayang Band. Lagu ke diberi nama Nuan Berulah.

Okay, Florence Low, gaul lagu peminat Wan. Jadi jam kita ke dia tu tinggal lebih kurang 14 minit lagi. Sudah pukul 11 malam. Jadi bunyi ku dah daripada aku tadi pukul 11 malam tu lagi. Aku bisik temuai, okay, dalam program Galeri Artis. Okey, jadi sudah jam kita cukup. Mengenai pukul 11 malam, maca sekedar komen. Okey, lagi sempat aku maca komen. Kepisidan jubalah kaban kita buat Facebook YFM Iban. Shana Livia, selamat malam DJ. Minta main ke sebarang lagu Umen, kena berinam bala ke ngelala. Ngarap ke semua terperinam dengan ke lagu di main radio bakal ke malam tu. Terima kasih DJ sama-sama. Okey, David Buah Mening, selamat malam DJ. Minta main ke lagu hari... sebarang lagu hari Clement Joy. Hari kena merindang semua peningkat WFM ke malam tu. Selamat malam, terima kasih DJ. Mami Abah, selamat malam DJ. Selamat berjalan ke penyawa. Jerami K, selamat berjalan ke penyawa DJ. Madah ke diri Ari Miri. Minta main ke lagu Richard Lee, Nuan Berga di Mataku. Okey, Roslin Umang, selamat malam DJ. Selamat berjalan ke penyawa. Terima kasih Roslin. Anita Nawai, selamat malam. Minta main ke lagu Duna, Aku Tetap Sayang. Okey ya. Adanya siapa lagi bisa komen tu deh kepada dibaca aku ke malam tu. Emilia Amir Richard, madah kediri dari USM Pulau Pinang, minta main ke lagu Duna, Aku Tetap Sayang. Okey, jadinya sekedar komen ke sempat dibaca aku ke malam tu. Jadi nanti bisa komen kitanya nak sempat dibaca aku, minta ampun tau. Pemaya ke buka aku maca komen kita tau. Okey, lepas anda tu aku ke merindah kita ngau lagu sebelum kita bergulai dalam program Galeri Artis. Bisi temuai beranda dengan aku bah studio pakai ke malam tu. Okey. Jadi anak gue pindah ke bukai, anak gue nukar frekuensi radio kita, anak gue nutup radio kita. Okey. Kami YFM 24 jam bergulai dengan kita. Okey, kita dengar ke lagu Ari Shasha Julian, dengan lagu ke beri nama Laki Mentas.

Ya, lagu aku tetap sayau lagu Kedebaik Duna, lagu ke paling mayuah peminta malam tu, okey. Jadi ngarap kepala pendengar kita, wala kaban kita, sudah minta lagu tu tadi, bisi komen buat Facebook kami, YFM Iban, sudah terperindang, dengar ke kami malam tu, dalam segmen kita, Pemerindang Malam YFM. Okey, jadi sekali lagi, meri selamat malam, selamat kita bergulai dalam segmen Pemerindang Malam YFM. Jadi kebenar ya pendengar, jam ke dia tu aku dah berengkah live buat Facebook kami YFM Iban. Okey, laban udah tahu lagi aku bisi temuai. Okey. Jadi malam tu lagi dalam program Galeri Artis aku berandau dengan temuai tanda jumpa ya, temuainya ukai datang buat studio tang kepada berandau ngena cara arus lepaun. Okey. Jadi kita boleh ngelawak Facebook kami dia tu, okay, boleh komen dia, boleh like, boleh share Facebook live kami, okay, YFM Iban. Okay, selamat malam kepada semua kita. Okay, jadi aku menyikir pada kata dia benung live buat Facebook kami YFM Iban, okay. Jadi program Galeri Artis dikeluarkan kami nintiang hari 2 berengkari pukul 11 malam.

tuak ngagai pukul 12:30 malam tu lagi. Okey. Anang gua minat kebukai, anang nukar frekuensi radio kita ke bagi kita kedai di Kuching. Boleh dengar ke kami na frekuensi atau ke gelombangin 101.3 MHz nya di Kuching. Okey, nanti di Bintulu semalam ngagai kita kedai di Bintulu 97.5 MHz. Di Kapit, hai orang Kapit nama berita malam tu berarti induk kita. Okey, di Kapit 94.3 MHz. Okey, di Miri 95.7 MHz. Pemegang kita kediaman di Limbang 104.9 MHz. Di Lawas 101.1 MHz. Okey, jadi pada sebelah aku mai kita dengar ke Randau bergulai dengan penanyi ke bisik di baik aku ke malam tu dalam program Galeri Artis. Kita berperinang dulu dengan lagu ke di baik Raban Launa Sempaya. Okay? Raban Launa Sempaya dengan lagu sidak kena beri nama Penyayau Tua.

0: Dinya ke Galeri Artis Nintiang Hari 2 pukul 11 malam. YFM Segulai Sejalan.
1: Okey, bergulai kita dalam program Galeri Artis YFM Segulai Sejalai, program Tiri Keluarga Ninting malam hari 2 berengkar pukul 11 malam. Okey, jadi munyi ke udah daripada aku tadi dalam program kita ke sekali itu, bisi temuai, bisi siku penanyi, udah nganti bak arus telefon kita ke dia tu. Okey, jadi siapa ndak penyanyi ke bergulai dengan aku bak program kita ke malam tu dalam program kita Galeri Artis. Jadi ngambil ke 6 asa jam aku nguji nyangau ya. Aku dah nganti bak arus telefon kita jam ke dia tu. Hello, selamat malam.
2: Halo, selamat malam DJ.
1: Selamat malam. Oh, okay. Bisi ni nya tang nuan empu video ba tuan pu live Facebooknya bisi tanya like nang kebut pada aku. Lagi nuan ngadu ya sambil-sambil tu beranda wau.
2: Okey, boleh.
1: Okey, jadi nyak maya sedang nyawa temuai aku ke malam tu gulai dengan kita dalam program kita ke malam tu ianya Galeri Artis. Nama berita nuan?
2: Mana berita aku
1: ni? Mana ni? Okey, jadi aku berdau nyebut nama Nuan tadi laban aku Kak Nuan pun nyebut nama Nuan madah ke penata asal Nuan hari ni. Okey, okay. Bangsa sekali kena Iban kini tak bisi campur bangsa Bukai kini. Boleh ne?
2: Boleh.
1: Okey, jadi tang sebenarnya aku merasa terima kasih dengan Nuan tu laban boleh katakannya ngelimpah ke diri muai awak Nuan ke malam tu berandau dengan aku dalam program kita Galeri Artis. Terima kasih au.
2: Okey, sama-sama
1: okay, dia. Okey. Jadi hanya tadi ngambil ke bala pedinya untuk nemu siapa ke ngau aku berandau ke menantu minta Nuan madah ke siapa nama ngau Nuan tu asal berantai hari ni tu. Okey.
2: Okey, nama tu Selin. Asal berantai aku dari tangan dulu kenangan pulau.
1: Oh, okey. Tuan pun munyi tanya bisi berdouble yang kayaknya laban Nuan katikannya. Katanya laban Nuan muka yang pu sahun asai kone ya.
2: Iya.
1: Okey, lagi Nuan merhati ke ya maya Nuan ke berjaku beri Nuan badam Nuan tanya nya au.
2: Okey.
1: Okey, Federlin Leo nya nama tadi ne.
2: Ya, betul. Federlin Leo.
1: Kebenar ya aku takut ngelama tu aku lebih nyebut nama Nuan bar radio tu takut ku salah. Federlin ke Federline ke begini. Jadi malam tu Nuan ada nyebut dream pu ya. Federlin. Federlin Leo ya. Ne.
2: Betul.
1: Okey, laban tadi bisi utai bunyi berdouble. Hari ni penantai Nuan tadi?
2: Asal penantai aku hari Nangga Muju Ulu Kenawit Julau.
1: Oh pia, orang ya. Orang Julau betul ne?
2: Ya.
1: Kumai ku orang Limbang Nuan lama tu. Laban Nuan selalu di Limbang pada aku. Ukai ya. Deh.
2: Laban ke bisi kendali gawat di.
1: Pia. Tahu kaya asal hari Nuan Limbang ni ya, Fidelin.
2: Hari Julau.
1: Hari Julau. Okey, jadi begini malam tu ngangau Nuan dengan nama Fidelin ke bisi nama bukai Fidelin ne.
2: Siginya. Nama panggau pun ya, Fidelin.
1: Balakaban ngangau pun sigi Fidelin ne.
2: Iya.
1: Okey, jadi nyameh apadinya temu aku ke mantu dalam program kita Galeri Artis. Nanti kita akan meda Gamal Fidelin tu. Kita tahu meda ba Facebook kami laban kami dari benung live jam ke dia tu. Lagi sedang meda siapa ke ngempu nyawa siapa ke bernama Fidelin tu. Tahu ngelawak Facebook kami. Okey, jadinya mata tadi Fidelin. Terima kasih hau laban Nuan oleh ngelimpah ke diri merawak Nuan tajapan dia tu. Nya udah pukul 11. Tip pukul 11 tu. Apa-apa kumai orang kat Indo ane Fidelin.
2: Ya,
1: nanti Nuan betul. Nanti Nuan selalu Nuan maya tu berau tindu ke tak ke begini?
2: Selalu ya, udah tindu aku.
1: Udah tindu. Ya, ya. Tang malam tu kira ke lawan tindu meh laban berandau aku dulu ne Fidelin.
2: Ya,
1: special mimit. Okey, Nuan madah ke diri Ari Julau. Dia tu deh. Nuan ke berandau dia tu. Badini Nuan dia tu.
2: Dia tu
1: kubah
2: rumah
1: kubah
2: sibu
1: dia tu. Kita habis rumah bah sibu dia. Okey, jadi nyak meh Fedelin, laban yeah. laban nuan tu siku ari penyanyi baru neh dalam industri muzik kita bantu jadi kira ke mai balap dengar berkelalang nuan dulu tu Fedelin ni maya nuan kebenarnya berengkah aktif dalam pengawak belagu tu Fedelin. Ngambil ke balap dengar kita sama nemu tu Fedelin.
2: Okey, aku berkongsi ke mimit berengkah aku aktif pengawak aku belagu tu tadi nah.
1: Mm-hmm. Okay.
2: Aku tu berengkah aktif dalam pengawak belagu tu bak tahun 2003 maya agi maya nguji engau ngeruh ai.
1: Mm-hmm.
2: Bak pekit piala wali kuta.
1: Oh.
2: Terbuka limbang Brunei.
1: Oh, 2023 ne.
2: Ah, 2023 subuh.
1: Mm-hmm.
2: Sempena hari Masjid Mas. Di Limang tu.
1: Oh, di Limang.
2: Oh. Udahnya aku tu tadi di anugerah ke Balafida tu tadi, gelaran artis Ligus Limang.
1: Oh, ya.
2: Namanya Maya Pengerami Ligus X-Men Award.
1: Okey. Au.
2: Ya.
1: Sebab nuan terus ke tanya tadi. Uleh ku nanya kini berapa umur nuan itu Fidelin? Apa kemudian nuan tu bakal biak pada ku Fidelin? Uleh dapat nak kini?
2: Ya, okey. Umur aku dia tu mangai 20 tahun.
1: Oh, 20 tahun. Au, benong ya. Mainnya naik benong bujang.
2: Benong bujang, dia moga benong belajar.
1: Benong belajar.
2: Ya.
1: Okey, au. Okey, jadinya tadi Nomadah Kediri berengkah aktif dalam pengawak belagu tu dalam tahun 2023 subahnya ya.
2: Ya.
1: Au, laban aku bisi ga meda posting nuan bab media sosial bakal bab Facebook tu. Nuan sebenarnya tu segi aktif ngau orang pekil belagu ne, Fedelin.
2: Ya, selalu ngau orang belagu kini-kini.
1: Au. Udahnya selalu boleh nombor gana ya.
2: Ambisi boleh
1: nombor. Oh, okey. Yeah. Oh, jadi nyak nuan start aktif pengawal belagu 2023. Ni maya nuan okay. Start berengkah serius. Berarti serius kaku tu. Nuan berengkah ngerekod lagu, ngegak lagu tu deh. Laban udah kita ke ngerekod lagu tu. Hanya baru kita ke dugumai orang kira ke penyanyi tu ke artis tu Fedelin.
2: Oh, ya, ya. Okey. Mayanya.
1: Mm-hmm. Okay, Fedelin.
2: Okay, nah, itu dia
1: nak. Tanya berdabel. Padamkan dulu. Tanya soundnya Nom Jacob. Okay.
2: Okay, okay.
1: Mm-hmm. Okay, terus ya.
2: Okay, lagi di sini.
1: Okay, nada lagi.
2: Okay, okay.
1: Okay, terus ya.
2: Okay. Kan aku ngau recording subak, banyak aku. Ngau Siti pekit ke di Anjur ke Cikgu Mat ianya finally ianya pekit ke Roke Online. Bincang aja aku. Tapi tu ia tu ke Cikgu Mat mainnya
1: Malala ni.
2: Malala.
1: Oh, ni maya tahunnya Fedelin?
2: Tahun 2024.
1: Oh, 2024. Okey. Okay.
2: Mm-hmm. Mainnya kira open lah bunyi korang lah open. Mm-hmm. Sebab kita Sarawak itu ngau Semenanjung. Semua boleh ngau.
1: Apa
2: jadi
1: ya?
2: Aku tadi dipilih Cikgu Mat ngau bala juri.
1: Mm-hmm.
2: Jadi artis baru naungan tidak pengabulan penerima.
1: Apa ya?
2: Ya.
1: Okey, startnya menuan bisi ngagak lagu mainnya?
2: Bisi ngagak lagu.
1: Mm.
2: Lagu berubah aku suba kita beri nama Enggai Berserara.
1: Enggai Berserara.
2: Ya.
1: Hanya bukulai ngau Cikgu Mat ne.
2: Ya, bergulai dengan Cikgu Mat tu, Pak.
1: Oh.
2: Lagu Nusara.
1: Siti lagu ni aja?
2: Lagi bisi.
1: Lagi bisi?
2: Lagu kedua aku, Pak, PDP tu, Pak, lagu Anang Terperasa.
1: Anang Terperasa. Ini lagu kedua?
2: Ya, lagu kedua.
1: Anang Terperasa. Oh, ya. Hmm. Okey, udah nyak?
2: Lagu naik Nusara tu kebenarnya digagak Anthony Usan tu.
1: Anthony Usan. Oh, penyanyi kita Anthony Usan ya?
2: Ya, penyanyi Anthony Usan.
1: Oh, iya, okay. Ngagak lagu tu, ya.
2: Ya,
1: agak
2: lagu
1: itu kebenar ya. Lagu Ngai Bersara. Lagu Siti na, Siti nya deh, Anang Terperasa yang tadi.
2: Anang Terperasa tu tadi digagak Cikgu Mat dalam tu.
1: Cikgu Mat
2: dalam.
1: Oh.
2: Fedelis Givan.
1: Oh, Fedelis Givan. Kalau aku.
2: Fedelis. Itu bakal nama aku.
1: Ya, meh. Kumai aku nyebut nama terimpu tadi.
2: Ya, mai orang taruh dia. Kumai orang aku. Aku kebenar yang agak lagunya. Sebenar yang okay,
1: bukai. Salah. Orang-orang bukai, ne?
2: Orang bukai.
1: Okey. Jadi, nyak, duit lagu digagak nuan gulai ngau Cikgu Mat, ne?
2: Ya, ba pangau bulan pemerintah.
1: Okey. Oh, jadi lagu nuan ke dia tu nya lagu KBC ditebah kami ba YFM tu lagu tebah ensiban tadi ni ya.
2: Betul lagu tebah ensiban.
1: Lagu tebah ensiban tu ni maya nuan ngerekod lagu tu dah Fidelian.
2: Maya aku ngerekod lagu tebah ensiban tu tahun 2025.
1: Oh, tahunnya kemarin ne.
2: Kemarin.
1: Oh.
2: Tapi ya
1: Bulan 2
2: tahun
1: tu 2026. Bulan 2 2026
2: tu tadi. Oh. Dah berapa? Dah 3 bulan lagu tu.
1: Udah 3 bulan. Okey. Ha,
2: tentu nak silap tu tadi. Tadi lah 51,000 view. Udah lagunya.
1: Ba di ni nya, ba YouTube.
2: 51,000.
1: 51,000.
2: Ah, 51,000 view ba channel TNS Music Production.
1: Apa ya. Okey, lagu teban siban tu minta nak cerita mimet siapa ngagak leka, siapa ngadu ketiwan lagu teban siban tu Fidelian.
2: Okey. Kelestarinya lagu teban siban tu leka ya digagak Stanley Yombong aku pun lalu sampai bertemu mu. Tapi face to face ngau orang kagak leka lagu tu lah.
1: Sampai ke Sarito.
2: Sampai ke Sarito lalu pada bertemu ngau.
1: Oh, pian eh.
2: Semina chat aja ba WhatsApp apa semua ada.
1: Oh, okey. Ya.
2: Okey, ngagak tiun lagu tebak MC banyak. MC bantu ianya Cikgu Maxwell John Pagang. Okay. Ngau nak jadi.
1: Oh, ya. Okey. Ya.
2: Oh. Udahnya komposer lagu tebak MC bantu Tony Kabimpu.
1: Tony Kabimpu.
2: Banyak pengalamannya hari subuh-subuh.
1: Oh. Ya. Okey, kira ke dia tu Nuan Pak Baruh Prabung sedar Tony Kabimpu mana?
2: Ya, TNS Music Production.
1: Okey, okey Fidelin, ngadinya tadi lagu ke pemuda baru dikeluarkan Nuan tebak siban. Lagunya megah suah ditebak kami ba YFM. Okey. Jadi aku ke mai balap dengar tu, dengar ke lagu tebak siban tu oleh Fidelin.
2: Boleh dikit.
1: Mesti sida katanya tertanya tu berkeni munyi lagu tebak siban tu. Lagi tu beranda baru au. Tuan ingat ke dulu lagu kedebaik Fidelian Liompu tu mai aku kelam tu dalam program Galeri Artis. Okey Fidelian lagi tu beranda baru au. Kita ingat ke lagu Fidelian Lio ngau lagu tebak ensiban.

0: Terima kasih abdinya laban lagi terus ninya ke program Galeri Artis. Begulang jauh aku Raja Speaking ke malam tu. Begulang jauh temu aku ke malam tu inya Federlin Leo. Okey. Lagi ba arus lipun kita. Ini Federlin.
1: Halo.
0: Ya, okey. Federlin, kita sudah ninya ke lagu Arinon Po tadi, lagu Tebak Ensiban. Ya. Okey, tajapan kita sudah ninya lagunya tang aku kan nanya ya. Nama ya. Cerita dalam lagu Tebak Ensiban tu minta nuan nusi ngake bala peninya tu Federlin.
1: Okey, aku nyerita ke secara ringkas lagu Tebak Ensiban tu.
0: Mm-hmm.
1: Okey, Tebak Ensiban. Nyerita ke kisah pengerinduk siku lelaki.
0: Mm-hmm.
1: Laban pengerinduk ya tidak datai Pak Adam. Nyarti lagu Tebak Ensiban.
0: Nyarti lagu Tebak Ensiban. Saya
1: terpancung murinya.
0: Ya, pedih main itu bukannya ne, Federlin.
1: Tidak.
0: Lebih maya nuan nerima lagu tu medak leka tu begini saya nuan bisi ngait bak nuan lagu tu gini bisi kenapa enggak kini lagu tu nadai
1: bisi panggak saya
0: bisi kira ke bisi kala pengrino daratai badan betul
1: bisi.
0: Aku nanti nua jadi Federlin. Okay, aku jadi Federlin tidak salah aku nuan tu kalau megangga program carta kenyalang ne.
1: Betul.
0: Aku saya ku kalau jadi champion, kena.
1: Kalau.
0: Tu kira ke ulah daripada kira ke artis YFM carta kenyalang betul ne?
1: Ya kira tiap ne.
0: Selalu ngau DJ Duem di Limbang na ya.
1: Iya, selalu.
0: Okey. Papa aku udah tidur di jam jam kedai tau ne. Nggak ingat itu. Nggak
1: ada.
0: Okey. Jadi nanya nuan tu Federlin. Lepas kita kena di penyanyi, kita kena di artis tu. Begini nuan tu. Bisi kala nggak orang belajar vokal begini tu Federlin. Minta nuan usi yang kebelah peninya tu.
1: Okey. Kalau aku nggak orang belajar vokal.
0: Mm-mm. Dini.
1: Okay, aku kalau engkau orang belajar vokal tu, maya bisi di bengkel ke di atur Cikgu Yudi Sirista. Engkau Cikgu Dewi. Maya tidak ya, maya tidak kru DSTV nya Kelimbang.
0: Kelimbang maya ne.
1: Ya, aku ngambil peluang engkau orang, tapi kurang madanya. Belajar vokal deh.
0: Betul.
1: Ni kekurangannya kita perbaiki ya.
0: Betul.
1: Ya.
0: Dikira kita gimana kayak game quality kita tempo vokal.
1: Ah, mana? Laban ramadanya aku nak putar so deh.
0: Betul.
1: Ngambil aku pun vokal tu tadi. Mana
0: lagi lah aw.
1: Mana lagi?
0: Okay. Jadinya kira-kira usaha nuan meh.
1: Iya.
0: Nuan ngagak ke lebih mana lagi? Okay.
1: Ya, lebih konsisten lah.
0: Betul. Aw. Jadi nakak ke dia tu? Bisik Prambu kan agak lagu baru kini tu. Laban dia tu kira-kira udah benuang angat lagu Tebak Ensiban tu berkini tu. Agi udah bisik lagu baru berkini tu. Federlin.
1: Okey, nangkap ke dia tu, bisik udah lagu baru.
0: Udah bisik ni?
1: Udah. Baru-baru tu aku bersibur itu udah record no shooting lagu baru.
0: Oh, udah shooting?
1: Udah. Tapi yang tu tajuk Agi Rasia lah.
0: Oh, tajuk Agi Rasia. Tang lagunya udah kira aku udah tembuk punya na?
1: Udah. Shooting, recordingnya udah, shootingnya pun udah.
0: Oh, via. Ni Maya Sasa ya kan maksud ke lagunya? Bedau.
1: Bedau, takkan tu bedau.
0: Bedau ni.
1: Laban lagu Tebak Ensiban itu benuang hit dah, banyak
0: orang. Ngelak ke lagunya dulu mana?
1: Ya, lagi baru banyak orang
0: dah. Betul. Nyadinya betul dia, lagi ngenang kau ngelagu Tebak Ensiban tu. Ukai ke ngenang lagu-lagu kebuka itu. Tang laban lagu tu ke lagu ke pemadu baru Rinwan. Jadi, berkini Nuan meda sambut Ari Mensia Mayu. Bala kira ke peminat itu. Ngelagu lagu baru Nuan Tebak Ensiban tu. Berkini Nuan meda sambut Ari Sida ya.
1: Okey, sambut hari bala pendengar menuju lagu Tebak Ensiban dia tu cukup memberangsangkan. Okey, terima kasih ya menuju semua ke menuju semua bala pendengar ke usi medak live.
0: Yeah.
1: Terima kasih ke sampai nyukun karya-karya dari Fidelin Liowau.
0: Betul. Jadi munyi kurang tadi lagu tu ba YouTube pun udah lebih 51k view ne.
1: Ya, 51k
0: view. Jadinya main gagal-gagalnya kita tahu support Fidel Leo tu tahu ngelawak YouTube kelimpah kita dengar ke radio FM, okey. Yeah. Kita tahu dengar lagu tu ba YouTube meh support. Type aja tebak Ziban, type kita nama Fidel Leo. Okey. Au. Jadi tanya ke sekali itu tu Fidelin, nuan tu dalam industri muzik kita itu nangi rame di Sarawak tu, di Semenanjung kini tu ke ba menua luar, kira ke antarabangsa, kira ke bisi penanyi dikerindu ke nuan tu ke idola nuan tu, minta nama kunci nggak bala peninggal tu Fidelin.
1: Penyanyi ke dikerindu tu
0: lah.
1: Okey. Penyanyi ke dikerindu kaku ianya Ricky Anderson.
0: Ricky Anderson.
1: Laban ia ngemuan patah nyawa tik mana. Hari ini minat ke lagu-lagu hari ya. Sampai tidak tahu
0: mana. Bukan ni, maya nuan suha berpikir sebab main lagu ya, bukan ni?
1: Kalau maya gimit sebab main lagu. Ia kagi ingat kaku, maya aku berpikir sebab lagu beri pemutus hati nuan, baik ke sebab. Kalau pengerindu segi tiga.
0: Laban sikit terindu ke Riken Rosen eh.
1: Ya.
0: Awnya nanti bab menua kita Sarawak, nanti Semenanjung atau ke menua luar atau ke antarabangsa bisi menyanyi di kerindu ke nuan?
1: Nanti bak ya ke bab Semenanjung aku rindu agi-agi Aming Spring.
0: Okey.
1: Udahnya nanti bak menua Bukai, bak ke menua orang putih yang namanya korang
0: lah.
1: Lebih kepada tidak Michael Lensturo dengan Brian Adam.
0: Oh ni.
1: Ya.
0: Nanti aku medak lagu-lagu disebut nuan baka MLTR-nya. Kira ke ukai zaman nuan ya.
1: Tapi aku evergreen mungkin
0: ya. Bekini nuan tahu nemu kewujudan lagu sedanya bekini ni. Laban kita ada tu bisi media sosial ni ya.
1: Banyak korang namanya terikut-ikut tidak ke veteran yang kapal lama deh.
0: Lalu rindu dengnya ya.
1: Lalu rindu dengnya. Lalu kan orang uli nyadok lagi ni dah.
0: Jadi nyam tadi. Begini aku kadanya nuan tu. Nanti bisi peluang diberi orang peluang. Tu suara ditanya orang agak orang bukai mereka tu. Nanti bisi diberi peluang. Begini siapa? Nanti boleh duet. Duet dengan siapa kini? Sekali kali Ricky Anderson kini tu kau orang bukai.
1: Nanti bakal industri muzik kita ibana. Aku ke berduit ngau tanya lah tidak Ricky. Ngau pengulu yang rasa ngalai. Yeah. Nanti kita legend pun. Jadi kalau kira tu mesti impian lah.
0: Impian. Nada salah.
1: Kalau hari ilah-ilah meh.
0: Betul.
1: Bikin peluang ngau ulin.
0: Boleh berduit atau tidak ya? Betul. Okey. Jadi nyak meh kira ke penanya di kerindu kenuan. Siapa kita ke Ricky Anderson. Kita pun sama nemu. Semua kita di Sarawak tu siging lala Ricky Anderson ne. Okey. Jadi nerasa ne jam kita di pukul 11:31 malam tu. Jadi minta nuan komen mimit tu Fidelin. Nanti nuan merhati ke industri muzik kita itu. Industri muzik kita iban dia tu. Nama komen nuan nanti nuan medak. Industri muzik kita dia tu untuk Fidelin.
1: Komen aku menuju industri muzik kita iban dia tu makin berkembang lah. Makin maju dah ke hadapan boleh diterima bala mayu tajapan mayu penguji datai. Muzik dayak kita iban tu terus dihargai.
0: Betul.
1: Lalu my identity ngau budaya kita ngagai kita lebih
0: tinggi
1: lagi.
0: Betul.
1: Yang komen aku.
0: Okay. Terima kasih ke penemuan-penemuan tak ke komen-penemuan. Betul. Jadi nyameh kita ngarap ke nangiranya penangi baru, penangi lama tu sama-sama. Sama-sama meh kita yang mansang ke industri muzik kita iban tu ne Fidelin.
1: Ya, betul.
0: Okay. Jadi Fidelin tua ngetun lama Ninya ke lagu dulu boleh ya? Lagu aku nguji kat lagu Rick and Rosen, lagu Beri Pemutus Satinuan.
1: Okey.
0: Lepas hari tadi tu nyebut nama Rick and Rosen yang saya lagu tu aku malam tu. Okey, tu ngetul lama anong kami dah kebukai peninya terus ninya ke kami dalam program Galeri Artis. Kita ninya ke dulu lagu kedai Rick and Rosen.

0: Okey, nya metode dinya Ricky Anderson baru dah merinda kita semua ngau lagu beri pemutus satinuan. Terima kasih labang lagi dinya ke kami dalam program Galeri Artis YFM. Bukulah ngau temu aku ke sekolah itu penyanyi baru dalam industri muzik Taiwan nya Fedele Leo. Kebenuang ngantik ba telefon kita jam ke dia itu. Okey Fedelin, udah terbinang ngau dinya ke lagu Ricky Anderson.
1: Okay,
0: Fidelin, bakal kita kena di penyanyi itu tentu kita bisi genre kederimpu, bisi orang yang tadi bakal ya main lagu rock, main lagu berentak dantun. Nanti nuan tu, lepas kita mendak lagu dan tadi lagu berentak lubah. Kena nyanyi segi genre nuan begini tu, Fidelin.
1: Ni bagi lagu terbaik si mana
0: kah? Nuan pu bakal lagu nuan segi lagu-lagu berentak-rentak lubah, ayun lundai begini.
1: Itu bakal aku lebih kepada genre balada.
0: Balada.
1: Balada udahnya Ibandut. Ini tak bertanya.
0: Ibandut. Uli main lagu rancak, lagu dandut. Macam mana?
1: Uli. Sinuan lagu Anang Terperasa. Nya lagu disco dandutnya.
0: Lagi aku dengar. Lepas aku berdua dengarnya aku dan mu tarine. Lagi aku dengar lagu Anak Terperasa. Oh, lagunya rancak na?
1: Rancak, tapi genre yang lain daripada yang lain.
0: Iya. Awnya bisa ba YouTube ga?
1: Bisa.
0: Bisa ne. Okay. Jadi nyampe ke bala peninya tu boleh follow nuan bab media sosial tu boleh disebut kini nuan po Facebook ente bisi TikTok kini ngambil kasih daya nyamai meh nemu berita pemerbaru hari nuan tu nyangkanya bisi berlagu badini kini bisi ngagak show badini kini tentu nuan bisi update bab Facebook nuan. Okay, minta nuan madah ke nama nuan Facebook media sosial nuan meh ngambil sida boleh follow boleh nyadi kabar nuan bab media sosial tu Fedelin.
1: Kita boleh follow aku buat akun rasmi aku buat FB. Sebab aku selalu pergi nge-post post udahnya update apa-apa lah. Nanti bakal aku bisa event apa semua. Okay, tajuk kita nama aku Fedelin Leo. Dia maga akun TikTok aku Fedelin Leo Official. Official
0: ya. Menyukurkan tadi, nuan lebih aktif buat Facebook na ya.
1: Ya, FB selalu.
0: Baik, Facebook selalu ne.
1: Ya.
0: Okay, jadi begini nak ke dia tu. Begini show, begini bisi orang ngangau nam lagu nak ke dia tu begini.
1: Nak ke dia tu bisi orang udah ngangau aku lagu merindang, bak miri, sampai lama, bak tersang dah.
0: Apia, okay, nyame. Ngarap kenuan makin mujur, menyeku kita nyamayo, boleh job mana?
1: Yeah.
0: Okay, jadi nyame, Fedelin, ngawak kita kaki tinggal tu, tentu nuan bisi pengarap ati nuan, leban nuan kenaji penyanyi, pengarap ati nuan dalam industri muzik kita ibantu, pengarap ati nuan, Fedelin.
1: Okay. Pengarap aku ngarap ke aku tu boleh diterima bala pedino buat dalam dunia pemerintahan.
0: Betul.
1: Laban punya itu tadi mah. Nanti ukai hari semua bala peminat aku kasih apa apa.
0: Betul. Okey, jadi laban nuan tu ke agi biar 20 tahun tadi sebut nuan tadi. Jadi aku percaya mayu megak bala nembia benar dengan randau tua jam kedai tu. Okey, sidak kebisik pengerinduk bak pembelagu yang kanya agi malu-malu kini nak berani kini. Jadi leban nuan ke udah kira ke siku hari nembia ke kira ke udah mantai ke diri berani suah ngora berpekit dia tu udah ngagak lagu. Jadi minta nuan ninggal ke kira ke jakup san meh ngagai sidak ke bisi ati ka nyadi penyanyi tang yang tadi agi malu-malu. Okey, minta nuan ninggal ke pesan ngagai sidak ya ke malam tu Fedelin.
1: Okey, pesan aku ngagai semua nembia ke bisi perindu ba rock lagu tu. Anang malu, anang takut mantai ke bakat diri.
0: Betul.
1: Nanti ukai dia tu kemain lagi kita ke mantai ke pengalaman dia kita nyana.
0: Betul. Jadi kira ke ya ke penudi metode kira ngau peluang tu meri awak ngenuan tu aku nemu laban Nuan tentu bisik utai ke daripada jakuk terima kasih Nuan tak penghargaan Nuan bagi orang ke selalu nyokong Nuan dalam pengawak atau keminat Nuan ke buat pengawak belagu untuk Fidelin. Okey,
1: okey, terima kasih ya kesukung hari kita semua. Nanti aku ngelama tu hari pun aku belagu sampai sedia tu.
0: Ya, yeah.
1: Ya, laban bukan nyamai kak datai buat tahap sedia tu dah. Ya, sisi lagi kita menggai ketika orang recording artis namanya korang eh. Bukan nyamai. Ya, sisi lagi kita perlu belajar nang okey ngatau lah. Belajar and belajar.
0: Betul. Jadi nyam tadi jaku kira ke jaku terima kasih Nuan ngagai orang ke nang ya selalu nyukung Nuan dalam minat Nuan ke dalam industri muzik terkenya kan jadi penyanyi tu ne Fidelin.
1: Ya.
0: Okey, au jadi nyam Fidelin asai ku nak tu meranda tu aku malam tu aku nemu Nuan pada kat tindo ada tu pergila habis penyawa.
1: Ya,
0: okey jadi nyam eh terima kasih Nuan au sekali lagi laban uleh mai awak Nuan beranda dengan aku ke malam tu nya jauh malam kita beranda ne. Okey jadi nyam eh kami hari YFM tu harap ke Nuan makin mujur meh dalam pengawak belagu atau nyadi penyanyi tu munyi kurang laban Nuan tu sikup penyanyi baru dalam industri muzik Teban tu ti uliah munyi kurang yang tadi ni Fidelin bakal kita ke baru tu ti uliah ketika attitude yang mesti dijaga kita ngambil ke kita yang tadi semampai dikerinduk kurang ti uliah laban kita kak semampai relevan munyi Nuan mada bala penyanyi-penyanyi kelama dia tu laban sidak yang nyaga attitude sidak yang nyaga kualiti lagu-lagu sedak jadi nyam sampai ke dia tu sedak lagi dikenang orang dikelala orang lagi popular punya kata untuk ke dia tu ne Fidelin.
1: Thank you ngau jaku ajar DJ.
0: Bukan jaku ajar kira ke kongsi.
1: Kami
0: punya gilang motivasi nah. Betul. Okay Fidelin, terima kasih au tidur jenak malam tu au.
1: Okay DJ.
0: Padu main kenang utai ke udah teban si banau.
1: Okey. Boleh aku nama Mimin lagi DJ?
0: Boleh.
1: Okey. Kata-kata terakhir aku dalam tu terus ke sokong kita nadai aku. Ambil aku tu tadi Ramzil lagi meluah ke lagu-lagu ia ke vocalist berkualiti kena merindah bala peningat semua.
0: Iya yeah, betul.
1: Alaman ni jadi semua ia ke bisik pada live bisik ninga live ninga radio bakal ke malam tu.
0: Ya.
1: Yeah.
0: Okay, oh, terima kasih Fidelin. Selamat malam. Mau ilah bertemu baru ke kau?
1: Thank you, YFM.
0: Okay, sama-sama. Sama-sama. Terima kasih, kau. Selamat malam. Okay, ya. Okay, jadinya apa benarnya? Randau aku bergulai ngau Fidelin Leo sikup penanyi baru dalam industri muzik Teban. Kita udah ninga berkeni ya pejala ya meh jadi penanyi ya madah ke berengkari tahun 2023 subak ya suah ngorabu pekit nyentuk kayaknya tadi ngerikut lagu nyentuk ke sari itu lagu ya ke pemur baru ini lagu tebak siban tebak ansiban lagunya suah megat di tebak kami bak YFM. Okey jadi nyak meh pedinya itu nak kita mulai dalam program Galeri Artis kita ke sekali itu nanti kita ke bertemu baru dalam program Galeri Artis bawa ke Bugai. Okey, terus berperinang kami dengan ke kami YFM Pemerinang Malam.

Ya, gue enggak lagu sanggup aku. Oke, udahnya kita nyuratai bab mujuang program atau segmen kita pemerintah malam WFM malam hari 29 hari bulan 6 2026. Jadi udah tu lagi pukul 12 tengah malam, nyentuh lagi pukul 6 pagi pergila kita dengar ke segmen atau ke timang kerbak tawas. Oke, jadi terima kasih semua. Kita aku dah pukul lagi aku Rajas Booking berengkari pukul 9 malam tadi. Oke, dalam segmen kita pemerintah malam. Jadi nanti kita ke bertemu baru. Nanti dah salah ingat aku, pagilah aku gawak pukul 9 pagi. Okey, 9 pagi nyentuh ngagi pukul 12 tengah hari pagilah. Pagilah kita bertemu baru out. Okey, jadi ke malam tu, tu nak kat kita gulai. Terima kasih semua. Tinduk jenak ke malam tu. Kita ke Bedong gawak. Gawak shift malam. Nak boleh tinduk. Okey, ngerak ke mujur dalam semua pengawal kerja. Kita ke Bedong gawak out. Kita ke Benon debu kereta. Kita ke Benon deriba luri kini, deriba bas kini, deriba van kini gawak ke malam tu. Okey, ngerap sama nyaga pengelikun diri out. Jadi nanti kita ke bertemu baru dengan bawa ke buka air. Selamat malam semua. Tinduk jenak ke malam tu. Bertemu baru. Bye-bye semua. Yeah.

Lintas hari radio, kita muka uliah dengar ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

0: kita suah ninga jaku sempama ke bunyi to dilah endak betulang ngau dilah bepangak dua. Lalu bisa bega atau dikumai kita jaku tunik kenyangka kalak di dinga kita mulut nadai lisin. Nya sekedar hari jaku ti kalak di dinga kita indah bisa ditengkebang nyadi ke sekedar leka lagu to deh. Di semua jakuk tu tadi mai erti jakuk ti nak mana, jakuk ti panca enti mulut nak dijaga ngau mana. Nyak kebuah kita ditangkan nyaga dila, nyaga mulut lebuh ti maksud ke jakuk. Jadi bab perkara tu nama jakuk aja ke ulih nyadi ke lalau, ulih dipegai kita maya maksud ke jakuk.
1: Okay. Sebenarnya aku nyawat tanya nyak puan pini. Enti kita beda kapal ya, bak tasiak dien. Besar kapalnya ni ya.
0: Ya.
1: Tangia bisi uliang ko kita nya uliang kemit. Ti uliah nentu ke arah kapalnya kini penunga ya. Nemu uliang kaku de baka kita bisi perahunya bisi te kena tenguit ke nya tadi. Te ba biluan ba iko. Jadi te kita berarti ke ya uliah mengarahkan kapal tau ke biluannya tadi kiri tau ke kanan. Oh, te kita berarti ke bekenya mega betul sekali-kali. Jaku ulian nentu ke tunga ku yang penghidup kita. Laban hari jaku tu meh nyak meh ngayan ke siku-siku orang. Kita ulian mansut ke jaku berkat tau ke kutua. Munyi ketua tadi ni ya. Jaku berkat udah pasti mai berkat. Jaku kutua udah pastinya utai ti mai utai kena mana. Jaku ti ulian ngering tau ke ngelemi ke orang. Serta jaku ke ngasuh hidup tau ke mati. Semuanya berpangai ba diri empu magang. Jadi kita kemilihnya nama tekad pilih kita. Labat jaku kita itu bisi kuasa. Jaku kita itu ianya nama tekad disebut kita ia tau nyadi ba kitempu tau kan nyadi ba orangnya. Lalu dalam Injil mega mayuh jaku ajal tau ke jaku tangkan bakahua ngau jaku dileh serta mulut tu tadi au. Kesatu ba Kolose bagi keempat ayat keenam. Awak ke jaku kita suruhan badas serta nyamai ke tiurang. Ngambil ke kita nemu jalai kita patut nyawut semua orang. Oh. Kedua megalai bak jaku dalam bisi nyebut bak 18-21. Utai ti disebut nuan tau ngidup tau ke ngerusak nyawa. Nya alai nuan nak tau nak bertanggungjawab ke utai ti dekat nyadi bak nuan ketega jaku nuan pu. Artinya hidup ngau mati nuan dikuasai lidah nuan pu. Setiap utai ke di luah ke nuannya tadi ianya ngambal ke penghidup ngau tindak tanduk penghidup nuan setiap hari. Ketiga bak luk bagi keenam genteran 45 ura manah mansut ke utai ti manah ariatia. Lalu orang kejai ngemansut ke utai ti jai ariatia. Laban dia nyebut utai ti ngemenuah ke atia.
2: Plasa Jurai 635. Plasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Jadi aku Lina anak giro mari pejabat pergigian bagian Kuching. Di tu aku ka ngambil peluang madah ke berita ngagai semua bala peninga. Kami dari pihak kesihatan pergigian bagian Kuching bergulai ngau Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak, unit pergigian dekat nganjur Siti program Fun Run sempena majlis peluncuran Minggu Promosi Kesihatan Pergigian 2026. Jadi Fun Run untuk dekat diatur kena ke 11 hari bulan Julai atau bulan 7 2026 hari 6 bertempat di Majlis Bandaraya Kuching Selatan MPKS lah. Jadi mensia mayung oleh milih penyawah 3 km atau 5 km nitiah ke penekak ataupun kemampuan diri empuh lah. Okey, utai kelebih narit ati peserta mega oleh peluang menang hadiah ataupun prize cabutan bertuah. Penyertaan tu oleh digagak secara online dengan aplikasi Jomran atau ke nengah pautan ataupun link ke dipadah laman Facebook rasmi Pejabat Kesihatan Pergigian Bahagian Kuching. Semua maklumat tu boleh ditemu dengan linknya. Ukainya aja kami mega nyediakan mayuh macam aktiviti baharinya bakal booth pameran pasal kesihatan ngau pergigian serta muka kaunter servis pergigian ke nyedia pemeriksaan gigi ngau percuma merasa ngau rawatan mudah ngau percuma ngagai semua peserta lah. Jadi nya alai aram kita sama-sama ngerami ke acara atau ke program atau ngau nyerta program ke Fun Run. Ana nganti lama laban daftar dia tu bertemu kita pian ila.
1: YFM.

0: kerja kita susah dua, karena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jabatan cancel dan kita pola, semua jabatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
3: Bisi Maya, jaku tipansut ali mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak berlebas, boleh ngasuh hati orang bukai ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
4: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketuari mulut, kadang-kadang lebih tajam mari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya nadai ulih ditikal ditarit pulai. Ati orang ku udah telininya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
3: Nya alai sebedau tua berjaku, berundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
4: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat dipebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
3: YFM, segulai, sejalai.
5: Duo Fajir Rewind.
6: Aku kalah bertalat dengan ibu sobat eh. Nama aku bawa laki kita bantu cukup buruk berbasuk cepat. Ujin melaki orang putih ya. Lepas selalu dah cerita orang putih eh. Selalu udah nyumai lakinya terus basuk cak. Ya kemudian masalah ya kita menua tu. Nada kedai jual mesin berbasuk cepat. Ujin melaki orang putih cak. Nada lakinya berbasuk apa nak?
7: Jarang aku menda selalu dishwasher.
6: Tak mesti tak mesti dishwasher eh. Ya yang dia basuh cepat cepat. Lu tengkah dia tusun aja. Ya lu tengah masuk ya.
7: Nah aku nanya sudah deh. Kalah tak itu pedak ke dishwasher.
6: Umur aku hidup, aku sekali je boleh terpedak ke hotel di kumbaya jelu dishwasher tu. Nyapan maya aku sesat hingga zaman maya dinner bawa hotel. Terpedak ke, oh nyala hotel ke jelu dishwasher ke aku.
8: Nanti pihak ada tuan, aku punya kenuan nyebut tadi dishwasher tadi. Mak, laki reputih tadi, nulung bini sedaya masih pinggai, nak ngena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu, beli dishwasher, kena ngelempuang ke walau rindut tadi.
6: Nah, pernah dicat. Ya dah, mantai ketelangai tipikal hidup. Kita nyebut, lu gak usah beli terus.
8: Nah, kira kelempuan mimin, mimin pengawal tu tadi. Nak ya, eh?
6: Aku selalu di kajak kontes semua.
8: Nah, apa nu anda nyebut tadi deh? Anda salah gak beli kena kena ngelempuang ke pengawal kita berdapur. Nah, gak ngasuh tu tadi nyo betalatnya belayak dulu. Ke basuk pinggai tu tadi deh. Apa sama lelah?
7: Apa yang bukan kerja apa gitu? Di sini gak radio kata ya? Dia wish list ya, wish list tahun tu.
6: Jadi, nemo deh apa yang bunga deh tau. Pernah-pernah ambil katalog di kelasi juaran murah deh tau. Udah kena habis wajarnya. Tau kayaknya aku sih bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.

hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 20.

Facebook takkan nama-nama aja. Ngagai siapa-siapa. Kita sama nanamu, hati mensia tu nemu berubah. Nanti sudah bisi hati jai, sudah boleh ngagai utai kena mana ngagai kita. Siti lagi, anang kah password kamu teramat, bakal nombor tinggi, hari pengada, tau ke 123456. Lamanya mudah ditemu orang. Pesan tu, hari aku, Osti Matthew, Ngawai FM.

0: dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, halai mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi ku tentan siut mansak belakang ku lalu berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memayah keteriba kamu yang apa tuai yang udah putus pala agak berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat tentu ya Pak YFM.

Laum, Tabin, Rengok, Pedis Rekung, Batuk, Pedis Palok, Ngok Pedis Sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu arip rampit. Anang ngagendur mayu hurang, enti nadai kebuah. Ngenak sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang endang nganjung diri berubat, nyema sintem, nyau maja balat. Arameh sama nagang penyakit tu arip rekai.

0: sikap ba sikok-sikok orang maya ringat deh. Bisik sekedaknya tadi terus mantai ke pengeringat diri. Lalu bisik sekedak mega uliah ngelalai ke asai ati tik ringan. Jadi pengeringat tik dilalai tok ke dipendam ko kita. Lebuh udah nguyum serta kelalu mansau. Dia utai tu uliah mai penusah kebesar lagi. Ngujung ke orangnya tadi uliah ngembuan runi yang tak nak manah kau kita runi yang tak negatif aja utai berunding yang ya serta selalu kutap mereka kati aman tu kini
1: ya bak aku penemu aku utai tu aman tu nu datang lagi runi yang kau gambaran ya bakal gempa buminya nak ya nak ya lebuah ya depedak kita itu mana tang lebuah yang meluap kita meda api apa nak mereka nak ya lalu lebuah api yang meluapnya tak ngerusak ke nama-nama tinggalinginya. Ya, so pengeringat tik bakato cukup balat bahaya. Laman lebuah pengeringat nak dipansun, nak diluah ke. Lebuah ia udah kelalu lama dipendam, nyau udah mansau, disimpan ia meletup. 100% ia meletup. Lebuah yang meletup nyak tik ngancul ke yampu, lalu pihak mega orang tik ngelingi ia. Nyak kebuah berguna amat. Baati kita, baati nuan, baati tiap ikut kita, belajar meluah keperasaan kita. Anang sekali mendam kenyak ke diri. Lebuah nuan dituntung oleh penosa, beranau ngau pastor nuan. Beranau ngau bakih nuan. Ba orang dunia dia tu, dia sidak ya nyebut, beranau ngau counselor sidak ya. Ya, ti alai sidak ya mulih meluah ke nama utai ti nanggul sidak nyak tadi. Ya ngemedias kati sidaknya tadi anang sekali-kali nyimpannya ke diri. Terbuka ngau pastor nuan, terbuka ngau counselor nuan, okay? Terbuka ngau bakih nuan ya ti ketua yagi ti ulih merik penjandi yang penemu ti badas ngagai nuan bekeni ke ulih nyeliah ke pengeringatnya ti ulih ngerusak penghidup nuan. Anang sekali-kali nuan ulih dirusak ketegal pengeringatnya. Pansuat arinya. Anang mendam kediri. Anang murung kediri. Anang sekali-kali. Laban orang ti bekanya dinga tu. Pedias ya. Nya alai belajar. Muka dari empu. Belajar beranau ngorang. Orang ti tau dikarap ke nuan. Anak ngeluah ke sengapa anak berandau ngurang ti nak tahu dikarap legi ya ti sebebu ke pengawak pengelemik nuanya anang tu ukai utai ke betul anang berandau ngau orang ti ditemu nuan deka ngemai nyaduang pengelemik nuanya ngagi orang bukai
2: Sajurai 635 Belasar endul bejurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapik kitai besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Mayu makai utai manis tau bujung ke gemuk tau ke obesity. Kelimpai hari tau kena penyakit yang nak berampit bukan diabetes, hypertension ngau penyakit tungkul hati. Ukai semina bujung ke tubuh nak kelaban ke gigi penyakit, mayu gulam gak tau ngasuh anak mit ngelik tacak gerama. Ngemeran ke gaya penyok hidup tiba penerai, kurang ke pemanis, bak utai pakai ngau utai irut. Baca penerai bak barang pemakai kena nentu ke pemayu gula dalam pemakai. Jaga pemayu gula, sesuduk teh pan umas, nanti kurang yang mana, tangan ti nadai sekali, nya mana haji.

0: Y Arena.
1: Y Arena.
0: Linting hari Sabtu pukul 7:45 lemai. YFM 24 jam sehari.
1: Segulai sejalai.
0: Segulai sejalai.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega begusi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFM segulai sejalai.

0: ya kita susah juga, karena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu ada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jabatan cancel, kita pola semua jabatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari, bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipanduk. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusal ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Retah tengkira uleh digegak, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerara.

0: собирай.
1: W-A-I
0: Y-F-M.
2: Нет, барунгам.
1: Как?
0: W-A-I Y-F-M.

0: Y Arena. Minting hari Sabtu pukul 7:45 lemai. YFM 24 jam sehari.
1: Gulai sejalai.

0: Ngagai bala kita luan, ia ke benua posing mawet, bersenyap-senyap ke kendera, bebelah rancan dia. Diserian oleh menengke kami kena frekuensi 106.9 MHz.
1: Why?

Maya kabanyo barang, tentu kita ka minta diskaun. Ni ka untung ti bakanya. Tulung me bisnes kaban, enti ada duit ka meli, tulung share aja ba media sosial. Ada salah kita nulung kaban. Ila kita nyua barang, sida iya ga nulung. Pesan tu ari aku Nataliani angga YFM.

0: orang ke ngelingik kita mayuh mere influence ko kita deh ngagai penghidup nuan ngaku. Jadi tok kelebih lagi ngau sapa tua bekaban tok ke bekali yang. Anti kaban tok ke kali yang tua tok tadi pengengkal ko kita tadi nuan bisik nyebut jako lengkal de pastor. Jadi anti kali yang tok ke kaban tua tok tadi pengengkal serta manga tua nyangka teruna-runa nitih ke perangainya. Hanya kebuah kita ditangkan bisik megak ditulis berjakut dalam tu ada pasal anang berpangan ngau orang kelengkal serta manga ngai kenuan dirampit oleh sidak lalu disintak panjua.
1: Betul.
0: Ya, so nanti bakat tu bakat ni cara tua oleh nyeliah ke utai ke bakat tu nyadi pasal.
1: Aman aku nyau nyemeta aku ngau utai taban satu ni ya. Kaban tinggalingi kita cukup berguna. Laban kaban oleh menyau jakut lawat mempengaruhi tau ke oleh nampak ngagak penghidup kita. Entik kaban nuannya manah. Manah membuah ya. Tantik kaban nuannya jahit runding, jahit perangai, jahit ulah, jahit jakut. Jahit membuah. Tik debrek yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisik kesaksian di tau. Bisik bakih aku nyebut utai munyi tau. Subak sano aku manah nal aku ya. Nak aku nginsap, nak aku ngerja tu begolai ngorang. Tang sekali aku tu nyau berbakih ngorang nyen. Lalu siwam mutai nyen belama insap nyak belama lalu ngerja ulah orang nyen. Lalu nyutu titih-titih ke aku dah. Kau ya madan. Lalu nama penjadi, penjadi aku pedak di penghidup aku dia tu dah. Tang aku puji Tuhan, Tuhan merik aku peluang ti kedua. Tuhan merik berbakih. Tik manah tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakiah tik ngelala Tuhan tu tik menjauh jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ia pansuat ari ulah tik lamaknya. Lalu ngagai penghidup tik batuk baru tu. So namau tik kedajal aku ditu pilih bakiah tik betul. Serta manah bakiah tik matang. Berpenemu lagi tik tuai lagi ari kita. Laban sidak tu ti oleh ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang, pemujual, pengelantang. Ni kekak nuan penghidup ti di ubah nitiah ke penyai orang. Tau ke penghidup ti di ubah nitiah ke pemanah orang. Awak ke kita itu nitiah ke pemanah ti di padah madik kita itu ngelala Tuhan. Aku bisik leka jakuk ti munyi tau. Nama tika nutu madu, ia nyak manyi. Tanama tika nutu sampah, ia nyak langau. Manyi, merik madu. Madu, merik penghidup. Sampah, merik penyakit. Penyakit ngerosak ke penghidup. Reti jako aku dituk, bakiah kita, tik ngelala Tuhan, nyak terkesema aku bakal manyi, lebuah kita nutu madunya, bisik penghidup. Tanti nuan nutu sampahnya tadi nama penyadi. Nuan ditinggang oleh penyakit. Nuan ditinggang oleh pemedias.
2: Sajurai 6.35 Belasar endul berjurai kemayu macam perkara penyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Pagi Rewind.
1: Amai lama berkenan ke bah sistem sekolah kita ke dia tahu Daniel. Nganjung ngagai primary 1 dia prati ke nane mayo chess historian dia jadi. Laban sekedar tu tadi dah terlebak bersekolah. Tambah mega sida batrika yang ke sama album mayo masuk ngagai primary ketebal lagi nyau sama best sama geng. Arti sida tu tadi nyau nade ati rawan datai bandur baru ba sida ya.
2: Ya gamalnya gamal familiar mageng mas. Terlebak di pada sida mageng. Asmina kelasnya tadi ke kang asuh historia mimet enti historia.
1: Mimit aja nama iyo mah. Nyapan nanti kaban di siku mai. Tato tadi kadang bisi artis kada nembe tu yang nya ba. Entang di baik kaban nya ba. Lawan sida tu udah kamceng. Udah siku nya ba. Mesti ke brotherhood mesti bisi re.
2: Jadi nya ba aku nya ba.
1: Kita brotherhood siku nya ba mesti nya ba mega tanya pada nemu. Nama kebuah nya ba.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

hari tu udah nyadi trend berjalan laju, tau ke brisk walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Brisk walk ke pemadu engkeman, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki, maya brisk walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalan berdua berlubang, nangi ke kita terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalan. Kelimpeh boleh mansut ke peluah, brisk walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kita. Boleh ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 20.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFM segulai sejalai.

0: 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Dua pagi rewind.
3: Nganai bala anak berapa ke? Mata nak mu ngintau pemakai berkemah rumah. Ni bah ke Malaysia? Anang temu kat pakai aja.
2: Aku ya. Betul-betul. Ya, Jakub mana? Dua merangsang
3: bala
2: anak Indo. Tang aku, Siti, Jakub merangsang hari ni yang akik ku sebab. Nesal ke aku ni dengan Jakub merangsang. Takut ke Jakub merangsang. Sebab dia nemu. Sebab ni akik kalau ngajar aku, dek, ya. Mesti belajar mamai, mesti sekolah. Nanti dia ngai sekolah. Ila asai dek. Anjuang ku berbini ke menua ulu kian dek, ya. Awak ni yang saya pemerintah dia udah menua ulu. Sekali dia tu nesal aku. Mendiang ke Jakub, ya. Dia menama aku buah. Sekali aku lagi menua ulu. Baju pagi, ya. Dia menua ulu, hanya guna nesale nesale. Induk ke dia buat menolu lulu sungai.
3: Oh, baji.
2: Kepada udahnya tadi antua bisa pila.
3: Ya. Nanti bawa anda empurau dia lula.
2: Nya kepada mana aku dah. Okey, ni aku kuantik aku nemu sebab. Okey, aku ngai sekolah itu. Mana hanyong ku
3: bini gim nolu.
0: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: 24 jam YFM segulai sejalan engkau kita. Merenang kita engkau lagu-lagu piamaga berkongsi ke info berita. Tetap hati kita. Linga ke kami YFM segulai sejalan.

kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipanduk. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusal ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerara.

0: Pagi rewind. Ramai lama berkenan ke bah sistem sekolah kita ke dia tahu Daniel. Nganjung agak pemberi satu. Dia perhati kena dia mayu kes histerian dia jadi. Lepas sekedar tu tadi dah terlepas bersekolah. Tambah mega sidak baterika yang kesemal bom yang masuk agak pemberi ketebal lagi nyau sama base sama geng. Arti sidak tu tadi nyau nada hati rawan datai bandur baru bah sidak ya.
1: Ya, gamalnya gamal familiar mageng mah. Lebah di pedak sidak mageng. Asmina kelasnya tadi angka kang ngasuh histeria mimiat enti histeria.
0: Mimiat aja nama ieu mah. Nyapan enti kaban di siku mai. Teh tu tadi kadang bisi artis kada nembe tu yang nya ba. Entang di baik kaban nya ba. Lebah sidak tu udah kamceng. Beres ku nya ba. Mesti ka brother hood mesti bisi re.
1: Dia nyaba, aku nyaba.
0: Kita yang berada di siku nyaba, mesti nyaba. Maka tanya pendanamu, nama kebuah nyaba.
2: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
3: Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalan berendua berlubang nangi ke kita terterap serta irup

0: sebedau ngepun ke bejalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah Breezwalk tok maneh ke pengerai tungkul ati kita. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
1: Dengarkan Pengerak Pagi, 6 pagi, nyentuk 9 pagi. Segulai sejalai.

Selamat pagi, Aram Kitai dalam nama Ptara, ti pemadu berkuasa, ti pemadu berpengerindu. Dulu bergulai sembiang pagi tu bersampi Kitai. Ptara aku, ia ti disembah serta disayau aku. Aku bersaksi ke penyarakup nuan, engau penyatu nuan, lalu ngelala tepat nuan. Sekali ke ia ti dulu, engau ia ke dia tu. Nuan me pemadu pemisi, lumpak terutuk pengasih nuan udah manjah ngagai semua orang ti berpangkat tau kenda. Lalu berbendang berkat ia, udah mancar belak ngagai orang ti ngasih engau kenyakal. Oh Ptara ti pengasih, bak mua pintu ia, ayu pengasih udah ngunduk ke baruah. Lalu bak pengenduah pengawak ia, ke alai pengerinduk penelap dalam penalam roh ia, udah ngelingi, kami minta arinuan, minta kasih berkat nuan ti jeman. Lalu ngigak pengerinduk nuan ke dia tu. Awak ke nuan bisik penyinuk ngagai semak, sidak ti pegari bak dunia penghidup. Lalu anang ngemeluk ke sidak ari pancur berkat nuan bak arinuan. Semua andang umang serta suntuk, lalu nuan amat bendar, ti bempu semua, ti ngalah semua. Ti pemadu berkuasa, bahaulah. Bahaulah bisik nerang ke pasap, ngemerat ke pengawak apai indai. Kelebih lagi indai ti berguna amat dalam nampak ulah ngau pemansang semangat nebiak. Indai megaknya di pengajar keterubah anak, lalu meri pengaruh formatif ti pemadu berguna dalam pemansang ia. Apai megak bisik tanggung pengawak ngajar bala anak ia. Ia nyemetak madah ke apai indai patut ngemerat ke pelajar pengarap ngau moral anak sidak. Ngajar sidak pasal Ptara ngau hukum Ptara. Apai indai diperansang ngajar anak sidak ngenak prinsip ajar pengarap. Ti nyengkaum ngelala penyelai Ptara. Lalu nanam pemanah baka tau dikarap, taluak, bendar, serta tuci bak sidak. Apai indai patut rajin ngemesai ke anak sidak, baka orang berkebun tinggi bun utai tumbuh ti agik biak. Apai indai dipedak nyadi teladan ngagai anak sidak. Lalu pengawak ngau ulah sidak dipercaya meri empas ti besai ngagai pemansang anak. Nya alai, sidak dilalau hidup nitih ke ajar bahai. Bebendar nyadi sikuk tingembuan ulah timanah serta tau nyadi keteladan. Bahaulah ngelalau apai indai ngambil ke ngau sabar ngelatih anak sidak. Nyeliah kejakuk tikasar tau kemantah. Lalu ngantinya ngau meransang anak sidak ngulih ke pemanah serta ngemerat ke ajar bebasa ke hak apai indai sidak. Labantuk dipedak nyadi pengawak ti berguna bendar pengudah ngelala penyelaik Ptara. Bahaulah nyebut, berjaga kita engai ke kita ngereja utai ti tau ngenusah ke ati apa indai kita. Ngitih ke jalai pemendar ti amat jalai ti lurus. Entik semak bisi orang merik nuan pilih antara peluang merik servis ngagai aku engau servis ngagai sidak. Pilih nuan gawak ke sidak. Lalu awak ke servis ti bakanya nyadi ke jalai ti maik nuan ngagai aku. Tuk me jaku ajar engau pesan aku ngagai nuan. Nya alai, titih ke utai ti udah diasuh Tuhan nuan. Ti pemadu berkuasa, ti pemadu pengasih. Dalam sembiang tu, kitai minta Ptara merekat ke bala apa indai kitai. Oh Tuhan, dalam rambau ti pemadu terbangkar tu, nuan nerima peminta ari bala anak ti ngari ke apa indai sida. Tu mesiti ari pemanah penyikap nuan ti nadai sekat bak rambau tu. Nya alai, oh nuan Tuhan tinelap, terima peminta pengasuh nuan tu bak pemetuang penyatu nuan. Lalu selam ke apa ia dalam tasiak berkat nuan. Laban anak tu udah angkat gawak ke nuan. Lalu berbendar bak semua maya dalam arus menasan pengerinduk nuan. Amat benar, nuan ti pemeri, ti pengampun, engau ti nelap. Tu baha. Dalam tulis kudus, bahaulah madah.
Sebut, oh nembia aku, tunjuk ke basa ngagai apai indai nuan, lalu merik basa ngagai sidak. Tu dekat ngasuh berkat nurun ngagai nuan are remang pengasih Tuhan nuan, ti pemaduk tinggi, ti pemaduk besai. Lalu bab madah, berkat meh ia ti ingat ke apai indai ia lebuah berandau ngoptara. Nya ajak, terima kasih.

0: bulan Jun urang putih, nya bulan satu kita Dayak, tau ke bulan ngelabuh ke panggul.
1: Pantun perangsang kita yang rejab ngawa, bak bulan tu munyi tu.
2: Aku dekat balagu dinga kita Dayak, nampung singalang burung tuntung menawal arimba. Tu bak bulan satu kena kita gawa. Nyong gapawang burung tamuda balik rimba. Entai nyawa baragai kanan ngau kiba. Semua kita serta di kaban naka. Megai kerja umai sanaka atika. Umai gagak besai kapas ke mata medak. Tebas ke kita babas miau kanan kiba. Mantaplah kita jimat takut ke kaki kena. Tebas ke anang besai panjai buka lima. Nanjuang ke pawang burung tarubah kita gawa. Menua ke tanah bukit nama nua tanah payak. Nadai ke salah halai tahu alai gawa. Umai ke anang mindah susah baka subak. Burung ke odah dan juang ngetu nak lama. Tiap ke hari empat sampai ngagai lima. Ngetu satu minggu baru kita gawa. Udah ke kita ketu gawa si barang tunga. Ngerja ke getah perang ambil belanja kamanya nyak. Tuk genakak yaku gerah kita gawa. Semua kita ninga di kaban nakak.
3: Selka jaku perangsang kesar itu kerja pemanah ngagi orang. Selalu berterima kasih ke misi yang berkat di kemuan kita. Ingat, mayu anda orang kena dai penatai misi. Sida ke seranta, datai ke sesuap asik bepingai pantusah ke digiga. Anang betukut berkunci ke misi kita ngagi orang ti seranta. Lebuh kita meri sedekah ngagi orang kesuntuk. Anang nejuk cari kibak kita, nemu titik kerja cari kanan kita. Awak ke Tuhan aja tinemu manah kita. Lalu ia dekat ngasuh berkat nambah berlipat dalam hidup kita, bah ruang bilik kita. Kemanah kita ngau orang bukai, bedau untuk temu dekat dipalas ngau manah. Engkau orang tidak tolong kita, enggak terbayar, tau kena ulian balas manah kita. Anang kita kelu betukut ngau orang. Engkau orang tidak mendak pengawal tidak ada kerja kita, lebih kita mantu, lebih kita nulung orang. Tidak ada ngau. Tidak ibu kita bergendang ke pengawal kita nya. Tuhan menang. Lalu yang upah orang tinggubuan hati di sini, hati di siru, kemana tetap dibalas ke mana. Yang adat tidak terletak taro ke kita minsia. Segitu sahnya di orang di mana. Kadang-kadang orang yang kau kita dekat ngambil uliah bersidak. Lebih kita ngerja pemanah bersidak. Tajak pia anang leju, anang lembau, kerja aja pemanah ke orang. Engkau sekedar orang ngumai kita bisi niat tindak lurus. Anang jampat ngambil hati. Anang jampat teringat. Terus kajak pengawal kita. Lebih nuan ngemuan penemuti lurus. Bisi orang tidak ngambil uliah banuan. Tajak pia anang limpang, anang kejang reja lainnya. Terus kajak jalai kita. Kerja nak uliah kita utaiti badas. Laban berpengujung ya, Tuhan aja menjadi hakim kita siku-siku. Lalu ya ndang hakim ti lurus. Mother Teresa kalau nyebut jaku kemudian itu. I alone cannot change the world, but I can cast a stone across the water to create many ripples. Tang ke berjaku iban, aku ndak uliah ngubah dunia itu. Tang aku boleh nikau ke seleka batu ke dalam telaga, awak yang ngasil kerja air pada telaganya. Pertinya utai timit kerja kita besar itu, boleh mai pangkak bagi orang di diari ilo. Haram kita sama-sama ngasil kerja air pada telaga kita itu. Awak kerja manah nyawa kita mai berkat bagi semua orang. Tuhan berkat kita.

Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya di gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lepas Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang di udara.

0: tolong ari kita. Anang agak sebarang transaction tak kemaya orang di Bersemaya dekat meri penguntung agenuan. Pesan tu ari YFM.
1: Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Klik. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6, nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan, nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9, nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14, ngau 15 hari bulan 7. Lalu final, kena 19 hari bulan 7, 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA.

0: 2026. Boleh dipedah kita bawa channel TV OK dengan Sukan Plus serta stream bawa RTM Klik. Hari 5, 12 hari bulan 6, 2026. Meksiko bersatu dengan South Africa. Grandstand berengkah hari pukul 1 dini hari lalu kick off pukul 3 dini hari. Bawa hari kesama, South Korea berlawan dengan Republic Czech. Grandstand berengkah hari pukul 9 pagi lalu kick off pukul 10 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Lagu-lagu bangsa kita, ini di Sinar Bukai. Tentu ya, bawa FM. Segulai sejalai.

0: awak okey tak? Awak okey tak?
1: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
2: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
0: Awak okey tak?
3: Hello, salam sejahtera. Apa boleh terima kasih untuk membantu?
4: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
5: Aura pagi luhur dari hati, bercambah inspirasi setiap hari 6.30 minit pagi. Ruang udara Sarawak FM dalam slot Selamat Pagi Sarawak.
6: Hari kacak, suasana kacak, yeah. Dengan apa nama, burung-burung. Oh, pagi tu nang healing di tepian pantai lagi kita. Jadi sudah semestinya untuk luhurkan dari hati untuk aura pagi. Jadi untuk pagi tu Aida,
7: yeah,
6: kita nak bersama dengan Al-Fadhil Ustaz kita, iaitu Ustaz Wan Nazarul yang sudah pun berada di talian. Hello, assalamualaikum. Selamat pagi Ustaz.
7: Assalamualaikum.
8: Assalamualaikum warahmatullahi. Apa khabar Tuan?
7: Alhamdulillah. Sehat Ustaz.
8: Alhamdulillah.
6: Jadi Ustaz, pagi tu kami dua nak ngembak kita healing tepi pantai bersama dengan pendengar-pendengar. Jadi untuk tajuk perkongsian aura pagi kita, sandarkan, kena tajuk jam, macam bunyi lagu, sandarkan pada kenangan. Sandarkan segala harapan pada Allah. Macam ni perkongsian kita. Silakan Ustaz.
8: Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Jadi sidang hadirin yang dirahmati Allah sekalian, jadi sama-samalah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah azza wajalla dengan kita melaksanakan segala perintahnya dan kita meninggalkan selarangannya dengan keikhlasan. Dan kalau kita lihat dalam kehidupan tu, sesungguhnya perjalanan hidup tu setiap insannya pasti akan diuji dengan pelbagai ujian dan dugaan. Ada yang diuji dengan kesempitan rezeki, kehilangan orang tersayang, masalah keluarga, penyakit dan pelbagai kesusahan yang kadang-kala membuat hati menjadi lemah. Namun sebagai seorang mukmin tadi, kita diajar supaya kita si pernah berputus asa daripada rahmat Allah, bahkan menyandarkan harapan hanya kepada Allah. Yang mana Allah lah tempat kita bergantung harapan. Allah SWT berfirman, dan hanya kepada Allah hendaklah kamu bertawakal jika kamu benar-benar orang yang beriman. Itu dalam surah Al-Ma'idah ayat 23. Dan harapan tu adalah kekuatan yang membuat seorang tadinya akan terus bangkit. Dan walaupun dia berkali-kali jatuh, tetapi harapan yang paling kukuh ialah harapan yang kita sandarkan kepada Allah Azza wa Jalla. Manusia mungkin mengecewakan kita, sahabat mungkin meninggalkan kita, harta mungkin habis, pangkat mungkin hilang, namun Allah tidak pernah meninggalkan hambanya yang berharap kepadanya. Makanya Allah SWT berfirman dalam hadis kudsi, aku menurut sangkaan hambaku terhadapku, riwayat Bukhari dan Muslim. Dan jika kita bersangka baik kepada Allah, yakin dengan pertolongannya, maka Allah akan membuka jalan yang tidak pernah kita sangka-sangka. Dan seterusnya, jangan kita berputus asa daripada rahmat Allah. Allah Azza wa Jalla berfirman, katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa daripada rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni segala dosa. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Itu dalam surah Zumar ayat 53. Jadi pada ayat itu, kita lihat harapan bagi setiap insan hanyalah kepada Allah. Walaupun sebesar mana dosa mereka, walaupun sebanyak mana kesilapan yang mereka lakukan, pintu taubat Allah sentiasa terbuka selagi nyawa belum sampai ke kerongkongan dan matahari belum terbit daripada barat. Syaitan itu sentiasa berusaha membisitkan, menyatakan kepada kita dosa kamu terlalu banyak dan Allah tidak akan mengampun kamu. Tetapi Allah mengatakan, jangan berputus asa daripada rahmat Allah. Itulah kasih sayang Allah kepada hamba. Jadi oleh kerana sama-sama lah kita menggantungkan harapan kita kepada Allah Azza wa Jalla, ataupun menyandarkan harapan kita kepada Allah Azza wa Jalla semata-mata, insyaAllah. Jadi mudah-mudahan benda itu dapat jadi kemanfaat untuk kata amal sampaikan. Wallahu'alam bisawab.
7: Okey, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz dengan perkongsian untuk awal pagi pagi itu. Kita mengharapkan agar perkongsian Ustaz pagi itu mendapat manfaatlah dalam kalangan pendengar kita di Surau FM.

2026. Boleh dipedah kita buat channel TV OK dengan Sukan Plus serta stream buat RTM Klik. Hari 5, 12 hari bulan 6, 2026. Meksiko bersatu dengan South Africa. Grandstand berengkah hari pukul 1 dini hari lalu kick off pukul 3 dini hari. Buat hari kesama, South Korea berlawan dengan Republic Czech. Grandstand berengkah hari pukul 9 pagi lalu kick off pukul 10 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Macam sekadar pesan ya ke bisik di terima kami email yfmiban@gmail.com serta mega lumur WhatsApp di studio 013-862-8422. Ya kalau pesan ya ti ke terubah tu ianya pesan dari Nelson anak Anggung tau ke Apai Mei. Jadi pesan tu nuju semua kawan belayan ba Subuyau, kawan belayan di Ulu Ngau Ilik Sungai Arip, kawan belayan ba Sepemanjai Jalai Arip Bintulu Miri, Arip Sibu Kucing, kawan belayan di Niah, kawan belayan di Suai. Pesan tu mengat nuju semua kawan belayan ba Bawang Ulu Ngau Bawang Ilik, kawan belayan di Muput Anap Sengkabang Tatau Skim B Bintangur, ngau semua kawan belayan ke Ngelala Niang Jared Jang anak Nelson. Jadi pesan tu madah ke ngetas sulit Niang Jared Jang anak Nelson kena hari 6 13 hari bulan 6 2026 ba rumah Ramba Jematan Sungai Arip Selangau. Penerang ya ke silik atau telefon dengan Nelson Anggung 013-994-0352 tau ke Angelia May 013-882-7634. Lalu pesan niati ke dua tu pesan kereta dari Rowena atau ke Bina Anantang dari rumah Kosmas Meribuang Layar. Pesan tu nuju semua kawan belayan buat rumah ke Semamakai Rabat, kawan belayan di Batu Lintang, Nanga Jelau, Lubau Baru, Ngalama. Biar mereka pesan tu nuju kawan belayan di Nanga Ajau, Gensurai, Dabuk, kawan belayan di Kerun, Penyelaniah Kibak, Pelawak, Jaluh, Setambak, Ilik, Ngau Ulu, kawan belayan di Rian Batang, Jelau Atas, Bebangai Kibak, Ngau Kanan, kawan belayan di Kusing, Tebalau, Nanga, kawan belayan di Ajung, Melayu Ilik, dan Ngau Padih, Bulu Hantu, Rumah Suli, Lubuk, Pukut, Balingian, kawan belayan di Rumah Dangi Anak Jamit, Kuala Balingian, Rumah Engga Anak Rantau, Kemena, Rumah Huta Jalan Miri Bintulu, kawan belayan di Rumah Juki Batu 15 Jalan Selangau Mukah, semua rumah panjai ba Lubuk Bukut, kawan belayan di Kuching Bintulu Miri, Johor Sabah Brunei ngau semua kawan belayan Bukai kedalah disebut magang. Kita diminta datang ke Rumah Kosmas Meribuang Layar, laban Entang Anak Merbai tau ke Apai Binau dan Adai 9 hari bulan 6 2026 niang tu di Sengai, malam hari 4 11 hari bulan 6 2026 lalu di Anjung ke Pendam Christian Anglican Munggu Sabut kena hari 5 12 hari bulan 6 tahun 2026. Penerang yang ke silik atau telefon yang gaya lumur tu 016-808-3244 atau ke 016-853-1538. Lalu pesan yang ke nangkan kenyap pesan kita sulit lalu ngelumbung data dari budit anak jantai atau ke Pai George atau ke Pai Belinggang. Pesan tu nuju semua kawan belayan buat nangga Gat Kapit, kawan belayan di Nanga Ibau, Nanga Lajan, Iran Suang, kemudian di Baliah, Kampung Sentosa Sibu, Sibu Jaya, ngau semua kemudian Bukai bersebaran dua diau. Pesan tu madah ke ngetas ulit niang Tani Anak Agas tau ke Indai Josh tau ke Indai Melinggang kena 12 hari bulan 6 nguan ulit lalu ngetas ulit pagi 13 hari bulan 6 tahun 2026. Ba rumah Sidaya Jalai Camar 1A1 Lumur 1B Sibu. Penerang ya ke silik atau telefon ngagai anak niang tu George Budit 018-902-6877 tau ke Kastina Budit 011-638-66174. Adangkan kenyak pesan yang ke bisik diterima pagi itu ianya pesan getas sulit mega datang dari Meliang Wilson pesan untuk menuju semua kabar melayan bak sepemanjai Jalan Bukut Ladang 4, kabar melayan bak sepemanjai Jalan Mukah Selangau, kabar melayan bak Jalan Kemena, Bawang, Bintulu, Sibu, Sungai Tau, Seratuk, Pusak, Debak, kabar melayan di Jungkung, Balau, Seri Aman, kau semua kabar melayan bukai bak seberang Nuriau kenalah di Rintai Kemagang. Jadi pesan untuk minta kita datang ngagai rumah nyalu tintiang bayat Jalan Bukah Selangau laban dekat atas sulit lalu ngambil terbalun yang dami anak mucun tau ke indai meliang ngetas ulit kena malam hari 6 13 hari bulan 6 tahun 2026 bala kejauh dipinta datang kena 12 hari bulan 6 tahun 2026 penerang ya ke sulit tau telefon ngagai meliang na Wilson 019 997-1002, Lucy Wilson 016-233-6371, tau ke Senabuang Muncun 011-250-28646. Lalu nangkan kenyap pesan ya ke sekali tu ianya pesan ya ke diterima datai hari pesan ngetas ulit jadi pesan tu nuju semua kabar melayan bak pedai Kenawit, kemudian di Tuah Bawan Sungai Majau Kenawit, Rumah Boni Nanga Geramai Kenawit, Rantau Komedian Kenawit, kemudian bak Nanga Belawit Sungai Pui, Sungai Sebinang, Pakan, Lipus Kenawit, Sungai Pakuah Uyak, kemudian berantau Dilang Kenawit, ngau semua kemudian ke Ngelala, Catherine Umbau, Anak Atan. Jadi kita dipinta datang ngagai rumah Empati tau ke rumah Tabur, Ulu Jih Kenawit, lebih dekat ngetas ulit. Niang Catherine Umbau, Anak Atan, kena pagi hari 6, 13 hari bulan 6, 2026, nguan ulit malam hari 5, 12 hari bulan 6, jadi kita dipinta datang ngagai rumah Empati tau ke rumah Tabur Ulu Jia ke Nawit.

0: di rumah itu. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Kami nyambut Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Noa Sarawak tahun 2026 tu.
2: Jadi bak pengalami tu ialah dekat lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 program tu tadi mesti tujuh itu cara kita buat hanya bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan hari 4 hari minggu lah. Dia untuk jadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Sabin Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
1: Ya.
2: Raja Kita.
1: Raja Kita.
2: Ya. Ya. Sama bak tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ianya jadu ke 12 hari bulan hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya keempat terimanya kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIPO. Ianya kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Pengguna Rentak Betong ia ke guna benarnya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 menyebut tadi bak tempat Masjid Jamek Betong ia ke 6 majlis jamuan teh dan 14 hari bulan.

0: program siti ke tahu dari Ramayuah so ya, minat Ramayuah ya konsert layan ya. Kat dulu ke 14 bulannya enggak berengkah 8 buat perkarangan Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kelunikan juga ya.
1: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak.
2: Dengarkan Pengerak Pagi 6 pagi nyentuh 9 pagi. Segulai sejalan.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Lagi dampung pesan berat ya ke pagi itu. Kita tahu ganjong pesan dengan email kami yfmiban@gmail.com. Tahu ke terus anjung WhatsApp 013-862-8422. Lalu pesan ya ke sekali itu pesan datang dari Catherine Pura Anania. Jadi pesan itu menuju semua

Kedai 9 Hari Bulan 6 tahun 2026. Niang tu di Intu Bak Rumah Anak Ya, Lumur 6, Lot 630, Taman Tunku Miri, lalu dekat di Kubur 11 Hari Bulan 6 tahun 2026, Bak Penam RC Lambir Miri. Penerang ya ke silik atau telefon ngagai anak ya Catherine Pura 019-489-9434. Pesan ngetas ulit kereta dari Puan Ida Nak Jayas dari Rubah Rawiang Nanga Kelangas Sungai Merurun Julau, pesan untuk menuju semua kabar melayan. Jadi pesan untuk madah ke nguan ulit niang menggi anak latoy tau ke laki Puan Ida Nak Jayas nguan ngulit kena 12 hari bulan 6 2026 malam hari 5. Lalu getas ulit pagi hari 6, 13 hari bulan 6 tahun 2026. Semua kawan melayan tu dipinta datai ngagai Rumah Rawiang Nanga Kelangas Sungai Merurun Julau. Pesannya ke nangkan kunya pesan gitu 100 hari itu nuju semua kawan melayan bahawa Rumah Birai Danga Megiling, Rumah Brown Nanga Setapang, kawan melayan bahawa Rumah Sambau Nanga Mengkak, Rumah Simon Tutung Ulu, kawan melayan bahawa Rumah Guyu Nanga Hukum, Rumah Johnny Nanga Setamang, Rumah Ngindang Rantau Kemayau Manis, kawan melayan bahawa Rumah Tinggal Lubuk Pantuk, Rumah Bada Nanga Talung, Rumah Kayung Engkraji, Rumah Nyambar Kacung, kemudian kediau di Serubah Ulu, Serubah Ilik, Bila Hantu Lebanak, kemudian di Nanga Menyebat, Rumah Ulian Sengkunyit, Rumah Jawa Nanga Kapuk Ulu, Rumah Kandang Kapuk Ilik, Rumah Lingga Lepuang Mawang, kemudian ba skim penempatan semula batang air, Fes 1 dan 2, engau semua kawan melayan adalah di Rintai Kemagang. Jadi pesan untuk madah ke gintu 100 hari niang labani anak janting kena 13 hari bulan 6 2026 hari 6 bak rumah Ndawi Nanga Jelak Lubuk Antu. Berita atau ke penerang ke silik atau ditanya ngagai Dorin anak cerami 013-410-7914. Lalu pesan ya ke bukai ya ke bisik di terima pagi tu kalai pesan ngetas ulit ke sekali tu nuju semua kaban belayan kediau di Rumah Ide Pengansah, Rumah Grayen San Bugur, Rumah Meluda Ibul, kaban belayan di Merbuang Meriuk, Rumah Tinggal Lubuk Pantuk Engkari, kaban belayan bah Rumah Badar Nanga Talung Ulung Kari, kemudian di Surai Abau, Basi, Geligau, Ngkelili, ngau semua kabar melayan yang kenglala, Miah Anak Unggit tau ke Umak. Jadi pesan tu madah ke ngetas ulit niang Miah Anak Unggit tau ke Umak, tau ke Bini, Matuk, Anak Ubam, kena 13 hari bulan 6, 2026 hari 6 pukul 10 pagi. Jadi semua kawan melayan tu tadi dipinta datai ngagai Rumah Riang Anak Labang Sungai Keruah Engkelili. Pesannya ke bukai ke bisik di terima megang ya ke pagi tu kalai pesan ke sekali tu datai Ari Meliang Anak Wilson. Jadi pesan tu menuju semua kawan belayan ba semua manjai jalai Bukut Ladang 4, kawan belayan ba semua manjai jalai Mukah Selangau, jalai Kemena Bawang, Bintulu, Sibu, kemudian di Sungai Tau, Seratuk, Pusak, Debak, Jungkung, Balau, Seri Aman, gau semua kawan belayan bukai ba sebarang dua diau. Jadi pesan tu minta kita letai ngagai Rumah Nyalu Tintiang Bait Jalai Bukah Selangau, laban dekat kata sulit lalu ngambil terbalu niang dami anak mucun tau kindai meliang ngetas sulit malam hari 6 13 hari bulan 6 tahun 2026. Lalu berita ke siliat kita tau telefon, kamu melayan tau telefon ngagai meliang anak Wilson 019

9997-1002. Lucy Wilson 016-233-6371 atau ke Senabuang dan Mucun 011-250-28646. Lalu ke sekali itu ianya pesan ia ke bisik diterima bawa WhatsApp di konti kalai pesan tu datai hari Khamis dan Renang. Jadi pesan tu menuju semua kebelayan di Sekayu Aipui, kebelayan di Menalun dengan Selai Kapit, Limbang, Brunei, Sibu, Bintulu, Miri. Kau semua kebelayan bukai kira dirintai ke magang, pesan tu minta kita datai ngagai rumah Simon Nangas Panas, Sungai Pui, Kenawit, laban dekat ngetas ulit niang payit anak megung. Nguan ulit malam 12 hari bulan 6, lalu pagi hari 6, 13 hari bulan 6, 2026. Ngetas ulit niang payit anak megung bak rumah Simon Nangas Panas, Sungai Pui, Kenawit. Penerang ya ke silia kepemilian tau telefon gangai kami sana renang 011-213-2365 tau ke Martina Renang 016-7388-1494. Lalu pesan ia ke peduli benar pagi tu peningat kalai pesan tu pesan ngelumbung ngetas ulit jadi pesan tu datai dari budik anak jantai tau ke apai Josh tau ke apai Melinggang menuju semua kabar melayan bak nang agat nang ibau dengan lajan kemudian di Iran Suang kemudian bak balih Sentosa Sibu Sibu Jaya ngau semua kabar melayan bukai jadi pesan tu madah ke ngetas ulit lalu ngelumbung niang Tani Anak Gas tau ke Indai Josh tau ke Indai Melinggang kena 12 hari bulan 6 Wan Ulit lalu getas ulit pagi 13 hari bulan 6 tahun 2026 bawa rumah sedaya di Sibu Jalai Camar 1A1 Lumur 1B penerang tau ke perkara bukai ke dekat ditanya tau telefon dengan Josh Budit 018-902-6877 tau ke Kastina Budit 011-638-6674. Pesannya tadi ngujung ke awak dur genatai ke jaku pesan tau ke berita berat pagi hari 4 tu peninga kita ke bisik pesan tau anjung ngaga email ngaga WhatsApp kami bakal selama lalu pesan kitanya dekat dibaca kami bawa dur macam jaku pesan buat ke pagi tengah hari. Gau lemai.

Segulai dengan kami Bawa FM 13 minit dan lepas pukul 7 pagi. Selamat pagi geng semua, kita peninggal ke selamat kita bergulai bab kurang pagi 2 pagi hari 3 sehari tu. Nak berasa sudah datang hari ke 10 bulan 6 tu. Lalu bala kita megah tentu ya tadi lama komeh ya, tebal lagi nang udah mulai kediri udah gerai pengguna kawai. Okey dah malam ban kita udah nampung baru pengawal, udah gereja baru pengawal, udah mulai ngain luar kita ke gawak meh. Sis kada engka agi tinggal meh di benua dien agi bisi pengawal ke dekat di gereja kita kini tahu ke nyangkanya bisi ke Tegal tahu ke Kebuah Bukai kita nyagi bedau tinggal di menua. Okey, ada jawapan biar meri selamat pagi guys semua, apalah kita peninggal ke selama kita bergulai pagi itu. Jadi meri selamat pagi ngai bala kita di serata menua Sarawak ya, kemudian ke kita pagi itu di menua Bukai Bega jaga kita ya, ke bisi mendian ke kami ba RTM klik nengah online. Jadi berita ke bekawal kau RTM klik begak dia tu ianya kita tadi dalam ada lagi hari 5 tu ialah berkas 11 hari bulan tang pukul 12 hari bulan laban dia di hari 12 hari bulannya di jam kita ibu Malaysia dia tu kalai Piala Dunia atau ke World Cup 2026 dekat berengkah ya pukul 3 pagi kick off ya. Lalu kita boleh mendak tu duitik match keterubah World Cup 2026 Mexico bersatu dengan Afrika Selatan pukul 3 pagi. Lalu grandstand match tu berengkah hari pukul 1 dini harinya ya, pukul 3 kick off. Lalu match yang kedua Korea Selatan bersatu dengan Czech Republic pukul 9 pagi grandstand, lalu kick off pukul 10 pagi. Kita boleh melihat tu ba TV okey. Sukan dengan RTM klik ba RTM. Ha okey, World Cup 2026 ya ke dekat berengkah diatur jom minggu tu minyak kira pihak mia. Okey, lalu tentu mega bala kita nang nganti dekat berhati ke bala sidak ya ke nang terbilang terbangkar nama landia ba main bol sama-sama mantai ke skill dream po meh lebuh maya tu ilak. Lalu kami ba RTM mega jadi Siti hari channel ya ke Mansuat ke atau ke luar ke main board lo terus live siaran langsung yang apa yang agak siaran tertunda ya ke boleh dipedak kita ba channel RTM. Okey, jadi pukul 7:30 pagi itu lagi peninggal kita dekat kemudian ke berita hari YFM dan sebenarnya lagi merindang kita pagi itu ambil ke kita ergas meh kita ke menua Driba pagi itu di Bandaraya Kuching tau ke mengeri-mengeri besai kita di menua di itu garap ke sama belak berjimat meh tu marina jara bujang ulu sungai.

Menang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web titik asus skemanya di Kakak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebih Nuan.

0: untung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang di bersemaya dekat merik penguntung agen wan. Pesan tu hari YFM.
1: Lagu-lagu bangsa kita, ini di Sinur Bukai. Tentu ya, bawa FM. Segulai sejalai.
2: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu nyerokati 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun ngambil ke penyakit ulih ditemu tumu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM.

2026. Boleh dipedah kita buat channel TV OK dengan Sukan Plus serta stream buat RTM Klik. Hari 5, 12 hari bulan 6, 2026. Meksiko bersatu dengan South Africa. Grandstand berengkah hari pukul 1 dini hari lalu kick off pukul 3 dini hari. Buat hari kesama, South Korea berlawan dengan Republic Czech. Grandstand berengkah hari pukul 9 pagi lalu kick off pukul 10 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

Selamat pagi, dan kami nombor ke berita pagi hari 3, 10 hari bulan 6, 2026. Lalu, terubah tu batang berita. Perintah Sarawak majak numpu ngagai agenda pemansang hidrogen. Dikenan nampak Sarawaknya di hub kuasa serantau. Bangunan baru Perkim lawas dekat tembok ujung bulan tu. Disikap ngamai macam perengka guna ungkup berjalai ke pengawak komuniti. Sarawak nyukung pengawak negap ke penerbai bilun terus ke China. Negap ke sektor ekonomi. Yang batang berita pagi tu, lalu dah lepas tu kami nabur ke isi berita. Benua Sarawak bajak dekat negap ke agenda pemansang hidrogen serta nyukung pengawak galih ngagai kuasa global. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke pengerahan siang tu berpelasar ke penegap hasil ekonomi ke bisik serta begah potensi besar kuasa tau dikena baru. Ia ke bisik di kembuan benua tu kena nampak Sarawak jadi hub kuasa serantau. Ia madah ke Sarawak dekat berkunci ke pemansut kuasa tau dikena baru tu. Ia ke boleh meri penguntung ngagai benua sepiak yang kaum Kalimantan, Sabah, Brunei serta begah Singapura agi benuang di perundian ke. Ia madah ke mayu macam penatai hasil kuasanya berguna benar kena nyamin penglikuan kuasa jemahila ngambil kena balat berpanggai bak binyak ngau gia saja. Ia mansur kejakunya bak awam hidrogen hijau Asia Pasifik APGH 2026 di Kuching. Awamnya nyadi ke pelasar kena negap ke kerja Sabah yang beranak ke pukuk kena nampak ekosistem hidrogen serantau. Bangunan baru Gerempuang Pengintu Pengelantang Peniau Islam Malaysia Perkim di Banting Lawas di Sadang Tembuk ujung bulan tu. Sabit Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan madah ke bangunannya dekat disikap ngau macam-macam perengka guna ia ke lengkap. Tu dikena berjalan ke macam-macam aktiviti ngau program Perkim boleh diperjalan ke ngau ngasi lagi. Ia madah ke bangunannya digagah dengan tanggung pengawak Rama Korporat CSR Ari Company Tectonic and Sons. Bangunan keulendur alai 200 ikut orang disikap ngau Dewan Serbaguna, bilik awam, kelas agama, palat alai bermalam, kantin ngau kedai rujit. Palanya dikarap boleh jadi palandur berjalan ke kelas agama, bengkel pengelandi ngau program negap ke komuniti di pelilih benua tu. Yang madah bunyinya ngagai media lebuah ke ngabas projeknya di lawas. Membuat pengawal yang kebukai Dato' Amar Awang Tengah madah ke Sarawak dekat ransiang negap ke sistem undang-undang syariah dan nejuk ke prinsip inklusiviti ngau pengelantang raban bangsa tinggal buat moral jadi ke penegap menua tu. Ngau cara tidak dikeberan kenyak setipak ngau peminta jalai pengarap tinggal merat ke pengelurus, pengelantang serta berbahasa ke rakyat pupu raban bangsa di menua tu. Yang madah pengawal berjalai ke undang-undang syariah di Sarawak benuang diperjalai ke ngau profesional berjimat serta berbahasa ke hak komuniti UKAI Islam bakal tidak ditetap ke bak perlembagaan persekutuan. Yang mana bunyinya lebuh berjadi seminar penerit adat syariah 2026 di Miri. Ia ngarap ke seminarnya olehnya dipelasar kena nambah ke pemerhati Mensia Mayuh senentang pemesai guna undang-undang ngau pangkuk pengawak ia lebuh nyawa penglikuan penyerakup ngau penyulut di Sarawak. Ketegalnya Sarawak jadi contoh pemujur Bensia Mayuh Pupu Bansa ngau jalan pengarap ke diau dalam suasana pemain pengelantang serta berbahasa ke pangandiri. Sarawak ngelalu ke pengeran siang sektor luar kena negap ke kaul pejalai langit antara Sarawak ngau China. Menteri Pengangkut Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin madah ke servis penerbai bilun terus jadi ke penyungka berguna kena numbuh ke dagang temuai, dagang beranak ke pukuk ngau kaul antara rakyat Sarawak ngau China. Ia merik langgur penemu ngambil ke penerbai bilun terus antara China ngau Miri, ngerandang nyadi ke pintu penama jemahila. Ia madah bunyinya lebuh nerima penemuai basa hari ketuai pemezai
Pemesai Eksekutif Bauhang International Sdn Bhd Brandon Su di Kuching. Berandau ya Brandon madah ke jalai penerbai bilun terus ke Guangzhou ke Kuching tadi berjalai ke Batik Air Kenyau hari 17 hari bulan 3 tu tadi. Udah ngerikot ke pemujur ke cukup mana. Dekat 6 hari bulan 6 tu tadi 22 penerbai bilun mansang gau pulai hari Guangzhou udah beroperasi ngau penyampau semua 5,892 ikut penumpang. Kita dah tu menemudian ke berita pagi ke ditabur terus hari YFM. OPS Pemansang Berumah Malaysia CIDB Sarawak bisik demu lagi sekedar subkontraktor kepada register diri bahawa OPS berkuasa berkawal kelebih lagi dipadu kontraktor besar. Direktur CIDB Sarawak Rosman Ang Hassan madah ke pengawak register diri dak tahu nak register ngau CIDB. Kena nentu ke sidak ditiah katur industri pengawak berumah baktika stik ngemantup kati. Ya madah ke bisnis kedak subkontraktor dan nemu diri sidak kebenarnya di kategori jadi kontraktor serta patut diregister bak CIDB. Yang mengamadah ke tu sebagi hari perkara terditemu maya operasi di berjalai ke bak palan alai berumah ia kalai hukum ke triat dekat deletak ngagai sidak ditemu nak nitih katur. Ia badah munyinya lebih dirandau raban media bak operasi penerit adat bersepadu CIDB Sarawak di Kuching. Operasinya di berjalai ke 52 ikut pemesai penerit adat CIDB serta 7 agensi penerit adat ia kebukai. Itu dikena tentu ke nitih ke Akta UPS Pemansang Berumah Malaysia 1994 serta atur bukai yati berkawal. Tuai Pemegai Benua Sarawak Tun Pahin Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar Gau Toh Puan Dato' Patigi Fauziah Muhammad Sanusi nerima penemuai bahasa hari Komiti Ngintu hari Pengadah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Bagina yang di Pertuan Agong ke-17 Renggat Sarawak 2026 Ba'astana Negeri Sarawak. Delegasinya bertuai ke Menteri Baupis Premier Sarawak Dato' Sri John Siki Tayai yang akan jadi Menteri Kemegai Tanggung Pengawak Ngintu Pengeraminya. 7 penemuai bahasanya genatai ke Kangau Rasbi ngagai Tun Pihin Sri ngau Binia nguluk pengerami makai selamat ngau ngirup teh berserimai ngau ngintu hari pengadanya ke di ke dekat diatur ke 13 ngau 14 hari bulan 6 tu di Betung. Pengeraminya Siti Ari Batang Pengerami ngintu kena mandang ke basa ngau penaluk rakyat ngagai institusi Raja Berperlembagaan. Buat penemuai bahasanya Tun Pin Sri Dr. Wan Junaidi Megak ngarap ke pengawalnya oleh diatur ngau lancar serta bujur nyapai 7 juluk pengeraminya. Industri pemansang reta tengkira dilalau ngemeran ke pengawak nyaga utai tumbuh ngau mana serta bersih tanah cara konvensional ngambil ke utai tumbuh meruah lagi jemahila. Menteri Pengawal Berumah ngau Kaunsel Kandang Menua ngau Koming madah ke caranya berguna benar kena nyemelak ke antara penumbuh ekonomi nyaga rampak menua serta utai tumbuh dalam tempoh kepanjai. Ia malah ke juluk pemansang kediatu ukai seminak nyedia kemayu hagi perumahan dan ketebal lagi ngagak rumah kalaindur rakyat diau ti inklusif serta lantang setipak ngau juluk pemansang meruan pedumbuh bangsa-bangsa bersatu. Ia mengamalah ke perintah seruran gemeran ke pemansang dengan mayu macam inisiatif kenyengkawum pengawak masang panel solar buat projek perumahan kedigagak perintah. 9 Komiti Pemansang Ngau Pengelikuan Genturung Peniau JKKK bak sitak semanggang nerima grant projek Mid Menua Pesisir MRP ke boleh RM35,000. Grantnya dikena nyukung jalai ke pengawak serta pemansang komuniti menua. Pengawak nyerah ke cengnya dipenyadi sapit Menteri Pelajar Innovation Ngau Pemansang Bakat. Ia kebegak kaban Kaunsel Negeri Sitak Semanggang Dato' Francis Harden Hollis bak pegerami ngabang gawai daya bak rumah igai jantiang nyakai atas Seri Aman.
Dr. Francis ngarap ke sidak nerima grant bantu perintahnya kena mengangkat ke pengelantang komuniti serta tentu ke pengawak berjalan ke projek pemansang menua pesisir berjalan dengan lancar. Kena ujung ke berita pagi itu untuk batang berita baru. Perintah Sarawak majak dumpu ngagai agenda pemansang hidrogen dikenal nampak Sarawak jadi hub kuasa serantau. Bangunan baru Perkim Lawas dekat tembu ujung bulan tu disikap ngomai macam perengkah guna ungkup berjalan ke pengawak komuniti. Menua Sarawak nyukung pengawak negap ke penerbai bilun terus ke China dikenal negap ke sektor ekonomi. Tunakah kami nabur ke berita pagi itu? Berita yang tadi ditusun Monica Gary serta disalin Desmond Ganai, ahli bilik berita RTM Kuching.

0: kami, orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolun kadazan dusun.
2: Aku, orang Iban.
3: Nano rindu.
4: Ake cakenya.
3: Kok lo melenau?
0: Aku, nyaa bidayo.
1: Ambo orang Latte.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa, ngau hari ini penatai kita, Siti Ari Utai ke dikedekat mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai, serta diau bergelumu. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat bebenar hidup berakup, lalu nakak ulih, ngai jauh hari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesidak ulih ngelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku, ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisik penanggul, tahu ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuh, serta benci ke pangan diri, kengujung ke perang Daud Nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat Nyadi antara menua ajak dan menggak Nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, Daud ke perang tu, Nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tinggal suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemai, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesantuk Ari YFM.
4: Nemu no Mary, Siti ada cara kita induk ngetan ke laki, ianya ari penyamai pemakai ke dipandu.
6: Tanginai, aku kena landak nyumai.
4: Anaira, mai wah produk babas, kena ngulai lawak dipandu no Mary. Rempah babas nanti bilang serata dunia. Tepung kari daging babas bisik, kari ikan babas, cabai babas, tepung kunyit babas, pung biryani campur. Tepung kurma babas pembisik.
6: Haram, tuan beli semua produk babasnya indai.
4: Ngambil ke laki nuan, muci pemakai dipandu.
7: Pagi rewind.
8: Okay, kita bisa mega peningan kita Catherine Charlie bagi tu. Ya tahun 1989 datang ke Nokia. Jadi tahun yang ditiakan zodiak Cina, tahun ular.
9: Jadi, tahun ular.
8: Oh, dah baca ya. Ciri-ciri juga zodiak ular tu. Batu buah kuah mah betul lah kenuku ya. Tang kita bersiap tu. Nah sebakar aku harap aku tetuk ya.
9: Nama ciri-ciri bisa payah ke?
8: Ciri-ciri tahun ular tu. Nanti nitiah ke teka bisa baca aku itu. Tahun ular tu. Orang ke tahun ular tu. Rundiang sida tu rundiang panjai rundiang.
9: Bakau ular.
8: Bakau ular.
9: Hanya nanti tahun ular sawah tak ke lah sendua aja. Tang nanti tahun ular ribuan. Nanti panjai garundiang. Lamanya pekap apa petual ke ribuan.
8: Dek.
1: Anak nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Pemakai tinyamai ngau asai pemakai asal, kena meh produk babas.
4: Produk babas digaga ari rempah hutai tumbuh asal.
3: Tepung kari manuk ngau kari daging babas, kari daging ngau kari ikan hot and spicy bisa, kurma babas, tepung kunyit. Tepung cabai babas, ngau tepung biryani campur babas.
4: Terbilang di serata dunia, beli meh produk babas, tentu puas hati. Ngenyamai ke pemakai kita sebilik.

0: Hai sejalan.
1: Tume 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
0: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.